Ya dia tu data baru ngau rega ke anda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bob berkah dijual ngau rega RM3 aja. Enggak so pada sagi ianya bat tiap itu bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bob anamit fiction kemudian baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar angka kita dekat mai pulai emas.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no ko koredo, aku serah.
0: Roslina.

risiko nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Okey, lagu Ari Rosrina bekau pelangkan eh si.
1: Ya, siku ya. Ari penyanyi ke habis si diundang merindang buat program Nine Muai Birami.
0: Ya, ke di atur hujung minggu tau. Sungai Asap Pelaga ni.
1: Ya.
0: Lalu pihak muka nanti ada penanggul lagi pukul 8:30 pagi tu lagi nanti ada penanggul meh.
1: Ya.
0: Kita dekat ninga ke berita ke Madu Baru bekaul ngau program ke di atur YFM.
1: Sungai Asap. Sungai
0: Asap. Nai
1: Numai Birami.
0: Aku ni ingat kena Nai Numai Birami ni. Lawan tak sempat mukanya dari posternya sih.
1: Nai
0: Numai Birami 2026 Sungai Asap. Hari kaban pengeluar program kita melati lagi ya. Pukul 8:30 pagi tu lagi meh.
1: Lagi metu nanya nama awak pagi tu dah. Dah
0: dong luet me sungai asap lah kah dene. Okey ya.
1: Dua pagi wai sari tu.
0: Ya.
1: Bisik topik endang ya diungkup ke ngagai kita ninting hari satu nyentuk ngagai hari lima. Jadi sari tu bisik topik ke bekaul ngau maya kita nyaut message. Nangira nyak meh ngena WhatsApp kini, Messenger kini. Tak ada lagi mai ngena WhatsApp nah Sam.
0: Ya. Maka kena tu 40 lebih ya udah komen bala peninggal kita ya, laku topik di pagi tu Nesi.
1: Nyak yang kau orang kau mulai selamat pagi, nyak selamat pagi.
0: Ya.
1: Selamat pagi mega ngega semua pengajar angkanya sari tu PDPR sidak ya Sam. Bisi awak ga bisi ga sekedar cigo pedaku bisi komen ba poster atau ke topik tu pagi tu.
0: Ya, Allah nyameh laban ke PDPR sari tu ka sidak ya bisi awak mimit meh. Mending ke kita di YFM kak nemu menya nama atau berita-berita lebih akik ke bekaul kau nembiak sekolah tu neh si. Okey, jadi selamat pagi meh kita ke mending ke 2 pagi wai ngau meka bisi komen apa topik kita ke pagi tu topik ke debai si. Nama ke buah sesi. Tu segi selalu sawat orang pandai. Pedih hati tu.
1: Pedih hati nanti selalu orang pandai aja nanti lebih lagi bakal ngagai kita kena nemu maka benar kan ke anda benda poster tak mendiang ketua topik tua pagi tu nyak maya kita nyawat message hari bini laki kita kini kaban tau ke siapa-siapa aja meh ngau kita message tadi kita tu bangsa orang ke suah naik message nyak pandak tau ke panjai laban mayu ke orang ke tadi rindu naik message nyak pandak Sam laban asal aja utanya datai message nyak terang datai ngagai orang nyak tang bisik ke orang ke nerima message nyak tadi nanti kalau pandak nyebakar ti selamat pagi Sam pagi konon kan dia pagi aja
0: kena jari aja
1: kena jari kena emoji
0: banyak nanti pagi ni jari okey je.
1: Ya, jari okey je. Ke tanya ke nya nanya baru nama dan ada nak mau nyawat mana? Ke kenya nyawat Sam.
0: Yeah.
1: Tanya metade lawan siko-siko kita tu berbeda deh. Bisik ke ketika ke nyawatnya panjai, bisik rindunya berpuitis pagi-pagi.
0: Ya. Kadang tadi kita yang tadi kira kini kita yang tadi ne nama atau anang kelalu tanya meh tadi ne si nanti ngau bakal lagi bini nak nemu aku tadi si nanti madah ke bakal ngau kaban tadi aku ngagi nuan kena aku baru mupuk tau sano ke ke ke jauh
1: ke jauh nya ya boleh sawat oke kini
0: oke sano kita nya madah ke bekeni nya tadi ne kawal kita ingu orang tajak pan kita itu amak ke kita itu orang ke direct kini orang ke nak untuk mayuh ya, nama tu menayuh leman direct mak aku tadi tangan ke kita nyuk lalu bekenyak ne
1: ya bisi ke Sam ku tu pansok ke komen hari orang ke nanti bakal contoh tu ke bekal orang ke bekal lagi aku ke main ngirup nada nyebut sama pagi nya genuan ngirup tu
0: orang ngirup ko
1: nada nyebut pagi selamat pagi ke bisi ke bangsa orang kenri, ke kenika meri message ke bekanya nada nyapo dulu pagi deh
0: nada intro
1: dulu kati kenti bekal tua benuang besi nyikap di rempo benuang mandi kini sekali ke benuang nak mana mood kini sawut rebekanya Sam
0: betul aman juga sawut
1: message rebekanya
0: dengan suah kita nanya mah asai nanya tadi
1: ini
0: tang bisi orang ke ya tadi itu bangsa derek bangsa orang ke nadai berbungai-bungai nama nadai berintro-intro alo nanya meh dini dia tu bisi kinting kita ina morning bakal ke tua salu message kenya ni si morning icu morning isi kaku dah dini isi bakanya lah ke morning isi nama topik tu pergi lah
1: nyamai tik lapan aku tu bakal aku dah Sam aku rindu jatuh orang ke ndak kelalu renjalu terus saya punya non tadi dini non bakal reti non ke nganu ke spocek aku dini ke
0: nanti aku lo Mrs. Nuan eh topik pergi lah kan soal lah
1: nya buka ke nganu je itu ai ku nyawa aku nitih ke gaya nuan nyaman ke nanti buka nuan bisi mereka selamat pagi ke nyapa aku okey okey reti tadi ke kini ke Sam ke reti ke minta orangnya kini kita madah ne okey ngasuh orangnya tadi nunduk ke kita tang ari cara kita basa kita ngau kaban kita sekali ke nyak laki bini pan lebih lagi bak laki bini tu pan patut ke anang le terus mere jaku ke baka baka kini ke lalu renjan renjan membunyi depan laban wanda nda nemu bekeni intonasi ya nak
0: tu nanti nya engkau mengkelap kaban ke kelalu tanya aman ngau ya lah si ne kalau
1: kenyak lalu rapat engkau ke bekenya ke
0: seruai nyo dari berbunga-bunga ya ke nyo derek aja
1: nyo derek
0: nanti nanti call pan tanya dini nuan
1: nadai nadai hello nadai hello ge
0: nadai hello nadai selamat pagi
1: nyo me bisik ke komen bala peninga kita pagi tu Sam udah datai ke promosi dak ya ke pagi tu kita meda web Facebook YFM kita ke buka engkanya bisik ke datai ke promosi moga tahu kunci ke ba Facebook kami YFM Iban tu ari Stamo Stevie Stella tu Sam aku macam dia dulu tu kerubah ya madah ke ba ya ke ya anak meses panjai ke laban rindu naib teks agi pan sebab pas kos naib ngena typewriter ke ya ndak terpantup nanti ndak naib meses nyak panjai nyak ndak ngasuh nya ketika ndak nya ngasuh lesak ke naib ko ya madah ke nya tete ya segi bangsa orang ke rindu naib
0: bukan ternyawat bekenya aja nyawat ngau mana
1: ya nyau ngau mana mendak ke tu tak lalu panjai jakut tu deh banyak pan ngayan ke bahasa tu ngagas
0: ke siko kawal tu meh ngau orangnya okey Dominic untur ke pagi tu entik ngia ku ya bepangai ba muat ku ya si bisi muat gane
1: nama bisi ke muat orang beketu
0: ya entik bisi muat aku ku ya sigi ke ku ya panjai mimiat meh utak ke di sawat aku ko ya tang kadangnya tadi simple aja ga ringkas saja ko ya tang nanti ngau ratuai mana lagi video call ko ya ngambil nyamai lagi ngau berandau ko ya tau ya berpanggai ba gaya berkeni deh mood ngau tanya kadang bisik kita ini tadi ni tiah ke gaya tadi situasi tadi si bisik kadang lebih kita driba menyadi kita itu bala sapa-sapa aja mesej kita kadang nanti kita nak sempat namanya voice kadang nyawat maya nyawat tadi okey kenyaja ke tadi kadang berpanggai ke nanti di rumah atau ke benung kita ke ngiru tadi panjai nama tu sawat ngau kira ke sili agi menya tadi
1: sili agi no ganya madahnya panjai tanya mah tadi mana lagi mah sawat hari tu ke nyawat maya tu ke bisi pengawa
0: betul
1: Tu hari ana Peter pagi tu Sam pada ke abak ya sigi sawut ya pandak pan ke ya laban kadang mayuh pengawa nada hari maya orang ke bawa WhatsApp ngau kita ke ya kadangnya nyau hari siti baru ya malas message ria pu
0: tu lama ngnya kasam dulu lau ne
1: kasam dulu apa untit aku tadi alo tanya aku nya tadi Sam alo dah pedak gula lu WhatsApp
0: nya ya nyawatnya pergi lebelotik entah deh nya abah aku jarang minta ampun ana sih bekeni pan aku sih jarang nak nyawat orang message orang sih walaupun nya kaban ke rapat ngutua siapa-siapa aja meh nak ngasuh ya belotik nak ngasuh yang nanti tekap-kap menyekorang aku sih nyawat.
1: Ya.
0: Bekeni-bekeni pan nyawan.
1: Habis nadai pan, okey, au ketua ya. Deh.
0: Lapan bisi ke sekedar kita yang tadi. Tak nama tu tak ngelak ke kita bekenya aja.
1: Ya, ne? Ngelak ke bekenya. Tajak pan tua tu tadi tanya dengan gaya kenuan. Blutik aja amanya. Lu blutik ndak nemu ni maya ke ka nyawan menyanti ge sari.
0: Ya.
1: Okey, sari nanti ke dalam sejam atau ke dua jam ya blutik kenya aku boleh kenika mana hanya yagi kiruh kerja pengobukai mah sempat macam ajak ku aku.
0: Betul. Atau ke Siti amanya kenuan tadi si maya ya ke nyut pedak ke mesis nuan tadi ya terbaca tadi ya benar riba okey lagi nyawat sano kah drumeh lagi ko ya datai drumeh kan nyu ingat ke tu dah tadi nasi
1: siga
0: bekenya okey tu lancar langkah ke pagi tu hari miri ke pagi tu nanti baik ya ko ya nanti bisi te pada ngau laki ya baru panjai message ko ya ti
1: message kan undua atau saya kesana.
0: Oh, untuk nanti nanti utai kepada aku ya. Derek aja ya aku ya sih. Okey. Udah nanti ke tanya laki nanya nama utai udah nyumain dari sana ya. Udah. Tau kejari aja.
1: Lawan dia tu mayu emoji ne, mayu stiker-stiker po WhatsApp. Tapi bakal kena WhatsApp tadi. Lepas lu bagi ke dia tu kena SMS na Sam.
0: Sehingga kena WhatsAppnya meh.
1: Tadi
0: atau ke orang ke jenis bangsa ke Derek aja ne si. Bakal Juliana balik tu si. Siti lagi. Nanti ya aku ya. Nyawat nyamai lagi nyawat mesej pandai-pandai aja ku ya tu orang ke Derek tu si nama tu okey udah kenyak kini ku ya
1: Oh, yeah. Sikit nyamai ke nanti kita nyawat kenika orang ngau mesej pandai nyak mah tang mayu agak pada aku komen di tu ndak entu rindu ke nyawat mesej kelalu pandai tu bakal kaban kita tu juda Ami ngenang ke topik pagi tu ke ya pada suah lagi nerima WhatsApp dari bala ke sama ngau gawak contoh reti ya ke minat sitik aja ke tak di taip tak di sitik ke tak lebuh macam utai ke di taipnya nya berderet ko ya kalau panjai memunyi ko ya tadi bosan gak saya lah bantu ju ya sitik ndang ya sitik sigit aku sawut ke antaraka ngai au tu orang nak ke ka nyawat orang gau panak mata tadi. Ya, lain menti maya bertunggu mua ke ya. Dia yang meri penerang kata aja ke tajak pan tujuhnya Siti aja kata cara tua nerang ke nya ndak sebaka baka munyi ke rindu gi ganinga ke ya.
0: Ya, nah sama ke kita itu tadi ni ya, bisiknya ke Derek, bisiknya ke nyawat ngau kening ko kita yang tadi sili agi menya tadi ni si. Baka Juni banyak tau dah si. Ya tau orang ke ukai orang Derek ya si. Okay, jadi ku ya baru dah spot me buat upis. Udah ke nganjung mem ya gawak buat hospital Serikai. Nanti ya ku ya sigi nyawat orang kau panjai ku ya si. Nak nemu nyawat orang kau pandai ku ya. Ngambil ke berentak meh bala kaban maca ku ya. Menjakuk buat bala mayuh pan panjai meh ku ya. Ya tau kai siku orang ke Derek. Nanti ya nyawat mesej suranya ya nyawat ngau sili ya. Engkau madah ke dini na di sano engkau madah ke benong ba to aku anda lama ke datai aku lagi ko ya
1: sili ya
0: menya ah, ya. Jadi ba orang tadi baru nurun ke
1: bisinya bekenya bisi menya aku di tu bekedai tu.
0: Bekedai tu ko ah
1: nya janya.
0: Bayang teh ke kada gambar aja. Kedai anggungnya gambar ya. Nada nyawan tadi si.
1: Nada nyawan gambar anjung gambar aja.
0: Nah, baru sama biar gambar berbicara. Nah, patut nak nemu di ni kedai nanti kita rum nuanya ne.
1: Nanti nak nemu anjung ke location enggak? Arti tadi main nong hirup lah nyamain nong makai banyak arti ne.
0: Nanti nuan bakal contoh nuan orang seratu tadi nak gambar ya kedai tadi yang ngai nak nyawan tadi tergambar aja kedai. Nah, patut nak nemu kedainya ne. Nanti kedainya nang terbilang mah.
1: Ya, nama. Mau membunyi ke nuan biar gambar berbicara. Lelak ke nyawan naik panjai kena.
0: Nanti gibin oleh nanti macam kabur te gambar. Gambar kedai macam tadi. Nak boleh baca. Kedai nama.
1: Gitu hari Rika Isli pagi tu Sam Baya ke Maya yang nyawak mesej oh. Ngira kabar atau ke siapa-siapa aja. Nanti orangnya nanya nanya ya ke ya nyawak mereka tak ngiranya Maya ya bi si Maya pengawak deh tak kena nanti tanya yang patut disawut panjai ya tetap ngiga awak ya lalu nyawak panjai ke okay, nitih ke mood ati ke mood ati hari ke Maya ya reply chat orangnya leban Maya orang kena temu ya apa mau nyawut chat nitih ke mun ati ku ya baka ya ya ndak bakanya ke nanti ya tadi udah nemunya soalan atau ke ditanya ngagai ya patut disawut ya aku nguji meh meri jawapan ke lengkap serta bisik penemu tak nanti soalannya pandak atau ke simple ku ya ya mega nyawut pandak aja ke tang tetap bernas serta bisik penemu kue. Okay, semua reply mesti panjai tapi patut panjai ya nyawut panjai meh kue. Nyari Rika Esli pagi tu Sam.
0: Nitiah ke gaya
1: nitiah ke gaya tak dia nak nyawut orangnya engau kena ke mood kue tadi
0: aman ke kue nitiah ke gaya tang dak ya nitiah ke mood
1: ya nak nitiah ke mood mood ya tu tadi deh tajak panya sino pandak ke reti tadi nyawut orangnya engau baka ke sino nanti baka orangnya ya nganu mood ya benung nganu benung benung hangat dah Sam tanda ke ya nyawut yang kau
0: intonasi cara
1: nitiah kati ya kenyak munyi ke ya tu tadi
0: ya agi ke ya bisik bahasa bisik bahasa ya
1: laban, tadi baka ke ya tadi mana ke Sam laban ya baka reti aku tadi belayak dengan sanu angkanya nuan cik aku tadi nuan message aku tadi laban tu aku nyang layak nuan kenyak lah reti ya tu
0: nyurah kenyari mansa
1: nur mantap ke tanya pengeringat nah okay, tu hari Remus Bilong selamat pagi jadi baik ya ke ya ada milih agak ke ya janji bisik ngirum berita nanti berjalan anak tak mada nanti datang buat palan ke dituju cukup ada tak ke ngirum berita anak jenuh nyau ngasuh rairau tajak mesej simple tan besar reti
0: ya okay Iva Stewart atau si nanti ngia ke ya nanti ngia orang ke ya nanti kabarnya selalu kena short form ku ya. Ya nunda ke ku ya. Nanti mesej ngol laki nak kalau pandai mesej ku ya. Maka kerangan biar school manjai tu nyu kali ya ngi tu ne si. Bisi orang nanti laki bini tu ke pangan tadi. Simple kagai simple. Kagai pandai direk.
1: Ya yeah, man.
0: Nadai berbungai-bungai, nadai tanya, nadai panjai ndak panjai. Okey. Tin nanti nanya udah nyumai ni ke nanya orang ke rumah tadi udah ke nada hari udah aku nyumai tahu manu sup nada hari ya nyawa tu kenya
1: lalu pada ke menu dia
0: nama sumai ni ke gambar tata meja gambarnya pedak ke diri okey hanya topik kita kita tu bangsa orang ke Derek nyawat nama tu message bala siapa-siapa aja meh
1: yeah.
0: Tahu ke kita tu orang ke nang nyawat ngau mana panjai menyata dari Indonesia. Okey, kita berperindah dulu hari Rozi usuk ke pagi tu. Lenyau di balus bun.
1: Ya, datang lagi itu ngiga melati badi.
0: Ya, okey.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Ya, lagu hari urai lagu
1: Terumpang Pelepak Pengerindu.
0: Sikit sengaja dengan sesam nyebut.
1: Yeah.
0: Sekut hari artis ke BC datai Merindang. Program 9 Nemuai Birami 2026. Mereka diatur berkas hari itu sesam 21. Nyentuk ngagai 23 di bulan 8 tu. Ke berpalan bawa Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Melaga.
1: Jadi kita akan semak ngau Sungai Asap mentari tau datai bebala mayu laban mayu penyanyi ke di kangau kita ini si.
0: Ya, ukas minat urai bisi mega joli jangan kengari ke
1: bangsa
0: Penan. Apa mega bisi Roslina, Wat Rock, Rozi Mila, apa mega bisi Mawat.
1: Ya.
0: Ke sama dekat Merindang buat program 9 Nemuai Birami. Lalu bisik sikuk ke nembiak ke landi main sapek megak Sam bisik di kangau datang Merindang ianya Adrian Anyi Robert.
1: Okey. Okey, jadi ya agak nampung topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Kita tau orang ke nyawut mesej orang panjai tau ke pandai aja Derek aja.
0: Ya.
1: Okey, jadi macam-macam ke sudah dibaca tu tadi ni sih.
0: Ya, maka ke bisi komen kena tai ke komen si dak ya ba Facebook kita YFM. Maka Syasha Amanda tu nanti nitiah ke ia tu nitiah ke orang message ya ke ndak nitiah ke mood. Nanti semak ia bedau bisi ari nyawut message nya panjai ia madah ke orangnya dulu ke lagi ia reply out kenyak lah nanti ya tadi nyawut orangnya atau kekabarnya jadi ya lalu berkongsi ke gayari gayari tu Sam gayari di sibu mana atau ajak pembisik sebun pagi tu.
1: Ok, bulan pengerindu ke pagi tu hari batu ni ya nitih ke gaya aku ya nanti benar kiru benar bisik pengawak aku ya ngai ke tentu nyadi nyawut panjai aku ya kelebih lagi nanti bisik bersengkit cakup ngau pangan diri aku ya alu auto pandai aku ya
0: betul
1: pandai nuju sulu hati aku ya ke benung natai ke diri pak upis aku ya ke pagi tu ya orang ke nitih ke gaya bisik kadang nyawut panjai kadang Derek aja meh ku ya agai mayuh kli kuah deh si
0: ya saja ana nyawut urang nitih ke mood
1: nya ke
0: nya ke mana laban lagi nyang rampek rebuka ya moodnya ke dan tu mana ya tadi timun eh ke mana atau
1: nyung rampek rebuka ini
0: rampek rebuka ya mentek baka aku malas meses hari nuan the same menuang ringan atau tadi tajuk pengkaban benar benar ingatnya nuan gak kena rampit pengeringat tadi dengan nyadi ke Sam lepas nuan tuju no WhatsApp tadi kak nanya utai kini kita dah nampu deh aku tu hari Kenny B pagi tu sikit jarang ke orang bermesej panjai ke
1: tu orang direct je
0: tu orang straight to the point aja ya. Kadangnya kadang kegawa ke aja masa awet ke ke aja sawat ke nanti buat grup diri sebilik baru kak panjai mimit jaku tundik deh ku ya tiba grup bukai apa ndak aja ku ya nangi ke orang sebenarnya yang palak maca utai ke manja-manjai nya ke meses panjai-panjai ke nya baka pengeringat tuai pengujung ya ke ya pengingat tuai pengujung jadi tu hari Yen Wea pagi tu nanti bayar ke nanti ke masa kebisik ke nanti mayuh awak ke nanti mayuh awak ke naibnya panjai ke nanti benung si buak ke ya tak ke benung kiru sawut ya simple aja atau ke sin ya aja dulu ke ya bisik awak baru ya nyawut tak ke reply nanti ke gaya tanya mega nanti patut sawut panjai nanti tanya nya simple sawut aja pandak ke ya
1: Okey, Eri Mary pagi tu bedau ni, si.
0: Bedau.
1: Eri Mary nanti ya kuya nyawut message orang kuya simple aja kuya. Simple padat ngau terang kuya. Ngambil kenyamai orang maca kuya. Nanti nyu kelalu panjai lagi kuya. Nyu kadang tadi nyu ngasuh orang ke nerima message nyu blur. Medak orang ke nama tu medak terkedi sawat kita. Nyamai simple aja kuya. Pandai aja nanti nanya ke udah ngirup kini udah sawat udah aja. Tahu ke udah hanjong nuan barang sano pada udah aja. Lagi nyu sawat panjang-panjang lagi. Lepas bising orang tu lagi nak nemu nusun luka jaku nasi. Lain kita tanya kita lain kau tak kedi sawat ali. Ya aman eh nyawat. Tang tak kedi sawat hanya tadi nyu limpang kebukai.
0: Nyu kebukai kita sawat ya. Nya pedes gak bansanya SM.
1: Oh aku orang kebukanya mana lagi nyawat pandai.
0: Kalau bisa terkena kebukanya SM.
1: Bisa kalau sawat nyu lain ke nama tu nyu lain ke ya kan nyawatnya. Nyo lain ke teka di sawat lagi nyo panjai nyo limpang kebukai nyo orang kebukanya mana ke nyawat pandai ya
0: nyo mah gaya ulah resiko siko segala
1: sama
0: masem bisa
1: panjai teka nanti poin dan apa poin nanya pernah temu
0: oh hari eh dulu nyo kena ke hari kemarin pun cerita dulu tu
1: suai pasu kia tanah dia temu nama teka ya nyo tadi panjai pun ada guna nanti. Nanti ada reti. Pandai pan ti bisi reti pan.
0: Hari Murdan Arshadi tu mada ke nanti ya nyawa tau ke malas message hari siapa aja tulis ya terang kuya panjai spill siti-siti kuya nanti nak tentu ke ngena video call kaya akhirnya ke ingat ke spill ke betul kaya nanti nyawut video call kaya takut jaku salah jaku kaya nya hari Merdan Ashadi tu Sam tuan luar demi untuk dah udah gue tau.
1: Udah.
0: Juni ke Juan.
1: Sawar udah. Derek just say udah. Tadi kan orang nih.
0: Juan gak James Noel Sam. Dah apa tau?
1: Udah.
0: Udah.
1: Oke. Ya, oke.
0: Aw, ari Justin puau dah, bedau?
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Apa fanda tu? Bedau tadi sih. Bedau. Okay.
0: Ya, apa aja aku.
1: Ya, sawat. Mana?
0: So pagi ku ya nanti ya tu tadi nyawut dibalas panda tang utainya datai tau ke sampai ku ya. Orang kemacanya pan nemu utai ke di padahnya tadi hari message ke panjai tang orang dah faham temunya ke di padah nuan tadi nyokai nantinya dry text temunya ke orang dia tu ku ya mat bisa kalau tinggal jaku dry text
1: nama ku ya
0: dry text ku ya ke nantinya dry text ku ya asal reti message kita datai buat orang kemaca nanti tadi ya tu nyawut nanti bayar nan segi disawut ya panda mereka tahu kan berarti asal nyutainya tadi datang lagi orang ke macau nyawut itu ya tu tadi
1: ya panjai pandanya nak okay ke tanya ya ya simple
0: simple
1: lalu datai okay Merdan Ashadi udah nih
0: udah
1: okay Rimus Biluang
0: udah
1: oke, okay, udah nih. Oke, okay. Pamela Sia Aco.
0: Hanya bedau saya panjai biar sawat.
1: Oke, okay, nanti ya WhatsApp kena aku ya, bertanya aku tai. Blue tick aja aku ya. Alo ndak kalau di sawat, nya kan ngasuh hati ngimak aku ya si. Nanti lagi sekali dua nak ngawak aku ya angka ya busy meh aku ya. Lapan ya nak kalau nak nyawat orang aku ya. Tuh lain ke cerita tu ne? Cerita blue tick enggak tau?
0: Blue tick.
1: Cerita orang ke hudu blue tick namanya pesan orang.
0: Ya, yeah, blue tick orang. Tanda sawat. Nya ke pada nanti bakal tai ke berat dah Sam.
1: Betul.
0: Nya ke kena ke nantu mana meh ulah ke bekenya nya. Lepas tu orang nanti sawat nuan tu tadi deh. Lebih lagi nanti bakal nuan kena ke madah diri sakit. Uleh kena aku ambil ke banding terus uleh kena aku permisi sari tu. Berarti tadi kira ke kak nanya dulu pemendal mata jawapan tu BC MC tadi surat sakit tang tu berbahasa ke ketika ketua itu tu tadi.
1: Mesti ke madah ni. Anak kena anak nak ngelawang ke tuai ke siapa-siapa lah orang ke incas kita ni.
0: Ya.
1: Okey.
0: Hari lancar langkah pagi tu.

0: Ya, okey, Mike cakap ke pagi tu Uncle Mike cakap dari Taman Greenwood Kuching. Jadi ngi ya ko ya si nanti ya nyawut mesej suranya di greeting ya dulu orangnya. Oh, tahu baru ya. Good morning kini ko ya, afternoon kini, selamat malam kini ko ya si sawut ngau hello.
1: Ya.
0: Cara kita nya tadi berbahasa ke orang. Udahnya baru kita nyawut teks orangnya tadi, tahu kau teks ditanya orangnya tadi meh ngau simple penang awak ko ya, asal kitanya tadi greeting dulu ko ya.
1: Mana pademo Uncle Mike Chaga tu tadi laban nya masem munyi ko tadi nanti pagi-pagi lalu nanya dini nuan
0: ya amat tahu ke nyawat orang kini ba ngirup aku ko
1: nanti ngirup aku am kita ko sponsor
0: dengan awak kan eh atau ke bakal nanti kita bo upisnya masih ni bala kaban kita ke aku nang sigi nak tu kelalu direct bah aku ngaku dirimpu kayak ora kelalu direct si aku kan nanti urangnya morning mesti ko nya nyebut morning bad itu ko rameh kita ke contoh tadi ni.
1: Bunyi ke agak bercaga tu tadi.
0: Greeting.
1: Greeting. Dulu baru yang nyawut message orangnya. Hanya berpanggai udah nyak lagi randaunya ke ya pandai aja atau ke panjai. Nitiah ke gaya randau tadi ni.
0: Betul.
1: Mana apa namu tu. Jadi tu hari siku tu Sam London Iro. Nitiah ke nanti bayar ke ya nitiah ke gawa message orangnya ko ya. Nanti betundi baik orang eh kenika. Nanti betundi baik orang. Sawut tundi gak ngia ke nanti jaku urangnya tanya.
0: Tanya biasa ne.
1: Tanya biasa-biasa gak sawut ya ke ya. Nanti ke gaya. Gaya keni gaya randau. Orang yang ngepun ke randau
0: ya. Mana kan yang nitih ke gaya orang ke amat kan nanti orang nanya pandai. Kita nyawut panjai tadi ni lain ke ne
1: si ya ke orang nya ke guna ke sawat ke jampat
0: ya
1: padat
0: udah nyumai na sano ke sawat ngal lagi udah ku nyumai nyau nyumai tu nyumai tu jadi lemai lagi tu ke sumai ku
1: nanti ngage laki tu ke bini kita tahu nyawat bekenya sem nanti ngage kaban lagi nama ke itu ngena nyebut bekenai bekusai ke sepi
0: sawat nyung rintai ku tadi menu ya sarinya
1: iya
0: awak gak layan aja meh angkanya ya benuang bisi awak nur reply message kita ini si
1: ya nya meh tak japan kada tu jimpul tanya tu Sam topik tu Sam begini kata panuranya message nuan anang message nitih anang nyawut orangnya nitih ke hati.
0: Nitiah hati kita. Nitiah kemut kita. Sawat meh. Bakang lama tau meh. Baka kita ke nadai nama-nama ngoya menyatadi. Kau sapa-sapa aja.
1: Lepas nari cara tu nyawut tu tadi. Matai ke bekeni. Cara orang kemacanya tadi. Bekeni ketika. Madah. Lepas orangnya nak nemu bekeni. Intonasi. Message nanti tadi. Nganu kini. Rindu kini.
0: Betul. Ya, aku maka nitih ke gaya maka nasi nitih ke gaya berkini kita nyawat orangnya nanti nama tau patut kita nyawat ya pandai aja kak nanti kita patut nyawat ya panjai ngambil ke utanya si liak deh nyebetak ada dengar orang tadi sawat ngau si liak kak tadi nang lalu pihak aja nyawat orang tadi namanya kena tadi ni tajak pan kita itu menyikunuan orang ke straight to the point atau ke derek aja tang bisik maya ya kita nyawat orangnya ngau si liak ngau nyebetak
1: amat.
0: Okey. Hanya meh topik kita ke pagi tu. Terima kasih Mayuh ke komen kita. Mayuh komen pagi tu ni.
1: Si. Ya. Terima kasih agak kita ke agi mengkam gulangan kami untuk ke hadiah tu. Nyama Sam.
0: Ya. Topik ke baik si. Nama aku dah tahu. Sawat ko sili ya. Nak aku nyawat ya udah. Udah. Udah nama kena ke tanya. isi hati.
1: Ya. Oh, nemu isi hati nah.
0: Kena hati ya, meluah ke isi hati ya. Hari topik nih.
1: Nah, bukannya Sam, kena nyamah, kena kita betul pagi, nyapuh ke pagi.
0: Berkenan ke, menyukur kita ini sih, berkenan kota.

0: kenang nyadi bapak penghidup kita besari-sari.
1: Ya, nama ya. Nya Siti Ari cara tua. Kini ke lepas ke utai ke dasai tua tu tadi. Belah pedingau pun bekenya aja nama dak di promosi dak tadi. Mayu lagi ada ke nyawut mesej surang enggak pandak straight to the point. Nak bisik madah bekenya
0: jadi greeting dulu.
1: Greeting dulu. Autanya nyak mantai ke ya tu tadi bekeni gaya orangnya.
0: Betul. Siko-siko orangnya tadi nak sama ne. Okey, jadi bertemu baru topik kebukai macam-macam topik hari 1 untuk hari 5. Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat PDPR. Jagai abalah nembiak ngau abalah pengajar.
0: Jaga pengerai kita impu, bawa kaya hari kita ke bersebut.
1: Bye-bye.
0: Merampau Stanley Bayang.

GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan, kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan perbaikan atau inisiatif yang mampu memperkokoh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam lanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau anda mahu munasabah, mampu kita lakukan aturan, undang-undang, melalui tekun, melalui nabi, apa saja mudah, kita akan bagi dukungan dan support. Kalau perlu, pokoknya undang-undang tidak perlu kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai. Dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober dan setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula hari ini bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Dato' Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme dua hala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Dato' Sri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah, akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua buah negara. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kerjaya selepas tamat hukuman. Fadlina Siddiq. Sementara itu, penebusan baucer buku Madani 2046 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kawah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Projek pembinaan terowong ketiga Genting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantalinggi bagaimanapun memberitahu, pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategik itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal. Malaysia perlu memacu inovasi dengan membangunkan lebih banyak produk getah khusus dan bernilai tinggi. Menteri Perladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, industri getah perlu mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan melabur dalam pembangunan tenaga kerja berkemahiran yang diperlukan untuk memajukan industri itu pada masa hadapan. Kementerian itu akan terus menyediakan dasar dan peraturan yang menyokong pertumbuhan industri ini, khususnya memperkokoh bekalan getah asli tempatan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Luar negara, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan ke atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya Zulfi Bukhari mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan, manakala beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai pengantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara Amerika memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Finland mengesyaki sebuah pesawat Rusia telah menceroboh ruang udaranya ketika ketegangan keselamatan di rantau berkenaan terus meningkat susulan perang Rusia-Ukraine. Menteri Pertahanan Finland Antti Häkkinen berkata, setiap dakwaan pelanggaran ruang udara dipandang serius dan siasatan sedang dijalankan. Finland yang berkongsi sempadan sepanjang kira-kira 1,340 km dengan Rusia sebelum ini turut mengesan beberapa insiden membabitkan pesawat Rusia. Sukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap atlet muda yang beraksi pada Sukma Selangor 2026 mampu melangkah lebih jauh untuk mewakili Malaysia di pentas antarabangsa. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau kagum dengan semangat, disiplin dan keberanian yang dipamerkan atlet muda ketika berkesempatan meluangkan masa beramah mesra serta menyaksikan aksi Muay Thai bersempena temasya berkenaan. Kejaran Dunia Badminton 2026, pemain persoalan wanita China Wang Jiyi berjaya menewaskan bintang tuan rumah PV Sindhu 21-11, 15-21, 21-17 untuk mara ke suku air di Stadium Tertutup Indira Gandhi. Sementara itu, wakil Jepun Nozomi Okuhara menewaskan pemain Malaysia Ishika Jaiswal 21-11, 13-21, 21-12. Kejaran tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elina Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi skor akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapatkan rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama kelab division ketiga Itali Rovana dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GST tidak dilaksana menyeluruh, SST ditambah baik. Telco perlu beri penjelasan isu talian telefon disalahguna. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan.

0: Okay, Mool dan Aswan menemui anda selama 3 jam kita akan ke udara. Dan juga kepada anda mungkin yang baru mendengarkan kami, boleh pergi ke Facebook kami Miri FM Official untuk anda tonton, ataupun frekuensi kami 95.7, 98.0, juga di RTM Click, pastinya kami ada juga.
1: Iya, betul ya Mool. Jadi untuk kita orang yang belum lagi follow, boleh follow rapat-rapat semua medsos Miri FM untuk kita orang follow. Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, apa lagi, YouTube, semua-semualah kita orang follow. Sebab dekat siap macam-macam ada, kita ada podcast, kita ada laporan-laporan, info-infografik, semua kita akan share dekat Sia. Jadi jangan kita orang lepaskan peluang untuk kita orang follow. Sebab dekat Sia kita orang boleh tahu apa yang terjadi dekat Miri, apa yang berlaku dekat Miri.
0: Banyak info yang sahih lah pastinya kita akan siarkan di Facebook kami orang yang lain.
1: Okey, baiklah Mool, 9.30 minit pagi kelak kita akan bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi. Kita mau tahu sama ada hari tok hujan ataupun si macam ni keadaan hari tok jerebu kasih. Jadi kita akan bersama dengan setidaknya 9.30 minit pagi tok kelak.
0: Okey, kita nak beribu dengan lagu apa dulu Wan?
1: Kita nak beribu dengan lagu orang lama dulu, Hitam Putih. Lagu Saloma.
0: Okey, boleh.
1: Kisah rumah tangga
0: di Geng Pagi Miri FM.

0: jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan umat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapur.
2: Positif Pagi, dua lebih.
0: Ini kami.
3: Info cuaca di Miri FM.
4: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
5: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
6: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
7: Mari belajar berus gigi.
8: Info solat di Miri FM.
9: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
10: Catahi Miri FM. Revolusi muzik terkini.
11: Halo.
1: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
3: Info cuaca di

0: Okay, info cuaca di Miri FM tepat 9.30 minit pagi, mulai dari suara menemui anda. Dan kita akan bersama dengan rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Siapa di Thailand?
1: Lucy.
2: Lucia.
1: Nama. Okay, Lucy, apa khabar pagi tak, Lucy?
2: Bagus, baik kabarnya.
1: Kabarnya baik, semangat. Lain macam, eh? Betul-betul hari Jumaat hari tu. Esok cuti dah, Lucy. Okay, Lucy, boleh teruskan dengan perkongsiannya, Lucy.
2: Baik, terima kasih. Ramalan cuaca 21 Ogos 2026 untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Cuaca pada hari ini diramalkan akan berjerebu untuk sepanjang hari bagi keadaan laut di perairan. Laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan pada 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian saja ramalan cuaca.
1: Okay, Lucy, terima kasih atas perkongsiannya, Lucy. Selamat bekerja.
0: Okey, itu dah tadi rakan kita daripada Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Kita teruskan hiburan lagi, Wan. Bersama dengan S1 dan Muldi Gang. Pagi lagu apa kita, Wano?
1: Miri FM, kita akan berhibur dengan lagu To Love Your More selepas ini. Tapi kita ikuti dulu promo.
0: Gang Pagi Miri FM.
3: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
4: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
5: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
6: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesihatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: Okey, bertemu lagi dengan Eswan dan juga Mul di Geng A Pagi Miri FM. Mas, mestinya ketika to ada yang sedang memandu, ada yang mau dengarkan kami on dua, cote kami on dua.
1: Ya, jadi ada juga ada perkongsian Mul untuk pendengar-pendengar setia Miri FM di mana notis penutupan jalan-jalan Pujud 3 Miri. Dimaklumkan bahawa jalan Pujud 2B akan ditutup sepenuhnya bagi pelaksanaan kerja-kerja pembinaan RC Calvert berkaitan dengan projek naik taraf longkang monsun. Itu akan ditutup bermula 23 Ogos hingga 30 Ogos 2026 di Jalan Pujud 2B. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif seperti yang ditunjukkan dalam pelan tok daripada Majlis Bandaraya Miri. Oh, kita boleh pergi Facebooknya. Jadi Majlis Bandaraya Miri memohon maaf atas sebarang kesulitan yang timbul dan amat menghargai kerjasama semua pihak. Jadi sebarang pertanyaan, kita orang boleh hubungi mereka di talian 085-420-106.
0: Ianya penutupan jalan. Jadi untuk kita orang, rancanglah perjalanan kita orang, okey? Semestinya kita orang, kalau kita orang nak kesini-sini, jangan si rancang perjalanan sebab kita biasalah, walaupun ada jabatan ataupun petugas-petugas yang udah mula kerja dari rumah, nak ada yang BDR dari rumah, tapi semestinya kesesakan lalu lintas mesti berlaku sebab anak-anak kita, cikgu-cikgu
1: masih lagi
0: setidaknya saya ada BDR, setidaknya saya dah bekerja dari rumah, jadi setidaknya akan confirm akan kesesakan akan berlaku. Jadi rancang perjalanan kita orang nak ambil anak ke sekolah makin hari tak ada Jumaat.
1: Banyak bala bis kita.
0: Bala-bala bis kita datang.
1: Jadi kita orang rancang ibu nak marah-marah, ibu nak marah-marah nak. Si bagus. Kena cepat tua, kata anak saya. Umi jangan kuat marah kalau Umi cepat tua.
0: Makin cerdik.
1: Jadi tembak jalan tetap nak.
0: Bertabahlah. Itulah dia kita sebagai orang tua tu, apa kemadah, kesabaran. Kadang-kadang bila kita nak marah, setidaknya nak mul, kita nak anggap macam marah diri sendiri. Benar okay.
1: Bagulah kita main lagu. Main lagu apa lagi kita nak lawan?
0: Jadi selepas kita nak masuk ke berita dunia 10 pagi, tapi sebelumnya kita nak ikut positif pagi dulu. Positif pagi tu berkaitan dengan jangan malu memohon maaf. Sebab kita tahu manusia kadang-kadang ada mula silap,
1: selalu.
0: Jadi kita sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu daripada permintaan LY tu. Lagu Mitali Cintaku katanya.
1: Hanya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
2: Positif Pagi, Durabi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk Jangan Malu Memohon Maaf. Tuan-puan, kita ini kan manusia. Manusia tidak akan lepas daripada melakukan kesalahan. Kita tak semestinya betul. Ada waktu dan ketika kita tergelincir dan terjatuh sehingga kesalahan kita yang buat itu menyebabkan banyak masalah yang besar timbul. Ada orang yang susah nak mengaku salah. Tinggi betul egonya. Dia rasa apa yang dia buat semuanya betul. Tak mahu menerima teguran dan nasihat orang lain. Yang dia mahu ialah semua orang mesti ikut kata dia. Mesti A tak boleh B. Walaupun nak sampai kepada A boleh ikut jalan B atau C. Pening juga analogi saya ni kan. Dia macam ni. Katakanlah bos kita itu menyuruh kita menghantar barang pada jam 6.30 pagi kepada seseorang. Sebab kawannya itu nak guna barang dalam jam 7, dalam jam 10 pagi. Perjalanan hanya mengambil masa 10 minit sahaja. Kita pun terfikir, kalau hantar barang jam 6.30 pagi, kita akan terperangkap dalam kesesakan sebab ramai ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah pada waktu ini. Jadi kita perancang hantar jam 7.30 pagi. Jam 7 pagi, bos telefon tanya sama ada kita sudah hantar barang atau tidak. Apabila dia tahu kita masih lagi belum bergerak, kita dimarahinya. Sebab apabila dia kata A, mesti buat A, tak boleh B. Adakan orang macam ni? Orang yang ego terdapat satu masalah besarnya, iaitu meminta maaf. Apabila berlaku sebarang kesilapan atau kesalahan yang sengaja atau tidak disengajakan, orang yang ego tidak akan memohon maaf. Orang berjiwa besar pasti akan mengambil peluang dan merendahkan dirinya memohon maaf. Adakah memohon maaf ini merendahkan maruah kita? Adakah memohon maaf ini menjadikan kita lemah? Tidak sama sekali. Apabila kita memohon maaf, kita akan menghampiri jalan kebaikan dan perdamaian. Tak kisahlah salah siapa. Apabila lafaz maaf itu dilakukan dengan ikhlas dan jujur, maka pasti ada kebaikannya. Yang penting akan terselah jiwa kita yang besar, penuh rasa tanggungjawab dan berintegriti. Apabila kita salah dengan rakan sekerja, mohonlah

0: dapat dikecapi. Bermaafkanlah, hidup ini bukannya lama. Esok lusa entah bila sempat atau tidak kita memohon maafkan. Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

0: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
1: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
2: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
1: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaah E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan yang sedang menjalani hukuman penjara dipindahkan ke Hospital Antarabangsa Shifa di Islamabad bagi menjalani pemeriksaan perubatan atas arahan Mahkamah Agung. Ahli parti politiknya, Zulfi Bukhari, mengesahkan Khan, 73 tahun, telah tiba di hospital berkenaan selepas arahan mahkamah dipatuhi. Ratusan anggota polis ditempatkan berhampiran hospital berkenaan. Manakala, beberapa laluan menuju ke fasiliti perubatan itu ditutup. India meluluskan import gula mentah tanpa duti sehingga 1 juta tan metrik bagi mengawal kenaikan harga komoditi itu menjelang musim perayaan. Kementerian Perdagangan memaklumkan import berkenaan dibenarkan menerusi kuota kadar tarif sebanyak 1 juta tan metrik dan akan tersedia sehingga 31 Oktober ini. Ia dibuat susulan kebimbangan terhadap bekalan gula mentah tempatan yang berdepan risiko terjejas akibat musim monsun di bawah paras purata yang dipengaruhi fenomena El Nino. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam tindakan terhadap negara yang terus berdagang dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson berkata, Washington akan menggunakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran bagi meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan operasi ketenteraan baharu. Dalam pada itu, Tehran mengecam siri baharu sekatan ekonomi tersebut dengan menyifatkannya sebagai keganasan ekonomi dan kesinambungan 73 tahun tindakan memusuhi dan kebencian ahli politik Amerika terhadap rakyat Iran. Kementerian Luar Iran berkata, mereka yang merangka dan melaksanakan langkah sedemikian wajar didakwa dan dihukum kerana melakukan jenayah keji itu. Dalam perkembangan lain, Amerika mengenakan sekatan baharu terhadap beberapa pihak di Cuba termasuk Kementerian Pembinaan Negara itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan terhadap kerajaan komunis Havana. Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio berkata, beberapa syarikat milik kerajaan yang terlibat dalam sektor logam dan pelombongan turut dikenakan sekatan kerana didakwa menyokong jentera penindasan kerajaan Cuba. Dalam perkembangan lain, Washington meluluskan cadangan penjualan pesawat pengisian minyak udara bernilai $4.5 bilion kepada Qatar ketika negara teluk itu berperanan sebagai perantara dalam usaha menamatkan konflik Washington-Tehran. Jabatan Negara memaklumkan Qatar meminta sehingga 4 pesawat KC-46A yang dilengkapi sistem pengesan amaran peluru berpandu. Cadangan penjualan itu kini dihantar kepada Kongres untuk kelulusan. Sekurang-kurangnya 51 orang maut selepas sebuah bot karam di negeri Sokoto, barat laut Nigeria. Pihak berkuasa memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Kemalangan seumpama itu kerap berlaku di sungai dan laluan air Nigeria lazimnya berpunca daripada bot terlebih muatan, penyelenggaraan yang lemah atau kegagalan mematuhi peraturan keselamatan. Puluhan orang lemas setiap tahun. Sukan kejohanan tenis Cincinnati Masters, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina terpaksa menarik diri daripada aksi suku akhir ketika ketinggalan 1-4 pada set pertama kerana tidak mampu memberikan tekanan pada tumit kirinya dan selepas mendapat rawatan ringkas daripada jurulatih kecergasan. Penarikan diri Rybakina memberikan Iga Swiatek mara untuk berdepan pilihan ketiga Jessica Pegula. Akhir sekali, bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara daripada bola sepak pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi 11 tahun kemudian bersama klub division ketiga Itali, Rovana, dengan hasrat menjadikan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesehatan milik bersama.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

0: Okey, baiklah Mul. Itu dia tadi lagu permintaan DJ LY kita. Sebab DJ LY minat lagu Tok Dolok-dolok Marit yang minat Menamakanmu Cinta. Sampai gini Tok memangnya minat lagu Tok.
1: Hari-hari kita mesti bercinta.
0: Hari-harinya bercinta gini Tok. Kemari lagi bahagia.
1: Kita mesti mencintai diri sendiri. Mencintai Tuhan kita. Mencintai pasangan kita. Orang sekeliling kita.
0: Betul,
1: juga.
0: Betul, anak-anak kita juga sebenarnya. Okey, jadi Mul ada nak perkongsian untuk tadi Mul sebenarnya.
1: Okey, atau daripada perkeso lah ha, di mana dalam tempoh satu bulan atau agar Puan Jubida binti Jamul iaitu bertempat di Kapok Benawak Baram menghubungi sidak perkeso untuk tuntutan faedah pencen penakah. Jadi boleh hubungi Puan Emilia anak Sayat di talian 019-649-9651 untuk keterangan lanjut. Jadi kepada Puan Jubida binti Jamul, sila hubungi pihak perkeso Miri dengan kadar segera.
0: Ya, siapa sih guna duit? Ada tuntutan ya. Okey, jadi kita nak kongsikan juga sebenarnya siapa-siapa yang banyak darah macam DJ Eli, DJ Fas kan banyak darah. Jadi bolehlah kita orang nak menyumbang darah. Yang tu adalah Blood Bank Hospital Miri yang akan berlangsung pada 22 dan 23 hari bulan tu, iaitu 22 tu kelak di Centers Marine Senen Berhad Miri Bintang Mega Mall dari pukul 9 hingga pukul 1 petang di level 1, dan juga pada 23 hari bulan tu kelak di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Mall, iaitu dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi kita orang dijemputlah untuk menderma darah. Jadi siapa-siapa yang menderma darah ya, bolehlah datang. Jom derma darah, jom selamatkan nyawa. Darah anda harapan mereka.
1: Okey, ya, antaranya perkongsian. Lagi mula kongsikan Tok untuk ujung minggu Tok, di mana Kembara Kerjaya SPA Miri berlangsung pada 22 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula jam dari pagi lah sampai ke petang. Jadi kepada kita orang semua, bolehlah kepada pencari-pencari kerja nak pergi ke Kembara Kerjaya SPA di Miri tu, yang akan diadakan di Stadium Bandaraya Miri, iaitu Indo Stadium lah pada 22 Ogos 2026 tu. Jadi awal pagi sampai ke petang untuk kita orang semua datang ramai-ramai, rasailah pengalamannya macam ni nak dapatkan kerja bersama dengan kerajaan tu. Dari sini kita boleh dapatkan maklumat dan juga info sahihnya. Okay?
0: Jadi ya, perkongsian yang kita bawakan untuk jam yang kedua, kita selang-selikan dengan lagu-lagu dangdut di jam yang kedua hari Jumaat Tok Mul. Okay, jom layan geng pagi di
1: Miri FM.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: Eh, baiklah, itu dia tadi lagu Helicopter Turun ke Padang. Semestinya lagu permintaan daripada Syaz kita. Syaz memang minat lagu tu. DJ Syaz kita cakap, lama dah si dengar lagu Helicopter Turun ke Padang. Banyak sekarang bawa sekarang. Itu dia. Sebab DJ Syaz cakap nak hilangkan stres, nak hilangkan tekanan, sebab penat menaip kan. Jadinya mau goyang-goyangkan badan, mau ringan-ringankan tulang. Jadinya berdangdutlah sikit dengan lagu Helicopter Turun ke Padang. Asyik puas lagi dengan lagu ya. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu dangdutok sebelum kita ikuti ulasan berita jam 11 pagi kelak. Okay? Jadi S1 akan bawakan dan juga Mul akan bawakan lagu-lagu dangdut untuk kita orang. Jadi jangan tukar siaran kita orang sebelum kita kembali ke lagu-lagu dakwa dan juga lagu-lagu nasihat di jam yang ketiga kelak. Semestinya anda yang sedang memandu ketika itu, berhati-hatilah memandu kenderaan, guna tali pinggang keselamatan, patuhi peraturan jalan raya. Kalau merah, berhenti. Kalau kuning, ya bersedialah nak berhenti. Jangan diredah saja. Kalau hijau, ya jalan. Jangan tak berhenti pula. Takut terbalik pula kita orang anggar. Nak Mul? Benar. Kadang-kadang bila nampak je lampu ya oren nak dari jauh nak kuning je rupanya nak. Sempat.
1: Jangan. Yang nampaknya namanya menempuh. Kalau boleh elak kita elak. Jangan. Lah nak bahaya
0: kerjaan ni. Betul. Okey, jadi kita terus layan geng pagi di Mira FM dengan lagu-lagu yang di jam yang kedua ini.

0: Dengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

Baik, saudara, kita ikuti ulasan berita bertarikh 21 Ogos 2026 yang bertajuk Pemansuhan AUKU Antara Reformasi dengan Accountability yang disediakan oleh Mazniza Awang Kecik dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arba.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Lebih 5 dekad selepas diperkenalkan, Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKUS 1971 kini memasuki fasa paling penting apabila kerajaan memutuskan untuk memansuhkannya. Ia bakal digantikan dengan rang undang-undang baharu yang dijangka dibentangkan di Parlimen tahun ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah pun memberi jaminan tiada undang-undang bersifat mengongkong atau menekan gerakan mahasiswa akan diperkenalkan. Sekiranya undang-undang baharu diperlukan, tumpuannya hendaklah kepada aspek pentadbiran serta pengurusan universiti dan kolej universiti. Bagi Perdana Menteri, golongan muda berusia 18 tahun ke atas sewajarnya diberi kepercayaan penuh kerana mereka sudah dianggap dewasa dan matang, termasuk diberi ruang untuk belajar daripada kesilapan. Namun, timbul persoalan. Jika mahasiswa tidak lagi dikawal melalui undang-undang khusus, sejauh mana mereka bersedia memikul tanggungjawab yang datang dengan kebebasan yang diberikan? Perlu diingat, pemansuhan AUKU tidak seharusnya ditafsirkan sebagai pembebasan mutlak mahasiswa daripada segala bentuk peraturan. Dalam erti kata lain, kebebasan bukan lesen untuk melakukan apa sahaja. Mahasiswa masih tertakluk kepada undang-undang jenayah dan undang-undang lain yang terpakai kepada semua warga negara selain terikat dengan peraturan institusi pendidikan masing-masing. Tetapi jangan salah anggap. Peringatan ini bukan bermakna mahasiswa dikongkong, tetapi masih ada batas yang tidak wajar dilangkau. Elak berlebihan sehingga hanyut. Sentiasa berpaksi kepada 5 prinsip rukun negara. Realitinya, semakin besar kebebasan dinikmati, semakin besar tanggungjawab untuk membuktikan kebebasan itu mampu diurus secara matang. Jangan sesekali guna ruang yang diberikan itu untuk mencipta fitnah atau ugutan, mencetuskan naratif keganasan atau tindakan yang melanggar undang-undang. Gunakanlah ia untuk berfikir, berhujah, mengkritik dan memperbaiki masyarakat serta menyertai proses demokrasi kampus secara beretika. Pendirian kerajaan bahawa mahasiswa tidak perlu lagi tertakluk kepada undang-undang khusus dalam kerangka baharu merupakan satu bentuk kepercayaan bahawa mereka mampu menentukan sendiri apa yang wajar dilakukan. Dalam konteks ini, autonomi mahasiswa harus bergerak seiring dengan prinsip kebebasan dan accountability. Jika dilihat dari satu sudut, pengumuman kerajaan ini selari dengan reformasi pendidikan tinggi negara serta perancangan strategi Kementerian Pendidikan Tinggi, termasuk mewujudkan kerangka baharu yang lebih progresif seperti yang terkandung dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026-2035. Susulan cadangan pemansuhan AUKU, sebuah jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti keseluruhan aspek berkaitan pembentukan One Higher Education Act UHEA atau Akta Satu Pendidikan Tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jawatankuasa tersebut akan melihat pelbagai aspek berkaitan akta baharu ini bagi memastikan ia memenuhi keperluan pendidikan tinggi semasa dan masa depan. Proses penggubalan akta berkenaan akan turut melibatkan sesi libat urus bersama semua pihak berkepentingan. Bagi memastikan urusan perundangan institusi pendidikan tinggi tidak terjejas sepanjang proses pemansuhan AUKU dan penggubalan akta baharu, satu mekanisme peralihan akan diwujudkan. Proses ini memerlukan penelitian menyeluruh, memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek termasuk kepentingan mahasiswa, penubuhan universiti, tabi urus, akademik dan kedudukan pensyarah. Dalam membangunkan UHEA, penting untuk melihat keperluan masa kini dan juga masa hadapan. Ini bagi mengelak akta baharu itu kelak tidak hanya berubah pada nama tetapi masih mempunyai roh yang sama dengan AUKU. Pada akhirnya, nilai sebenar pemansuhan AUKU bukan sekadar penghapusan sebuah akta lapuk. Sebaliknya, pada kemampuan negara membina satu ekosistem pendidikan tinggi yang berasaskan kebebasan dan autonomi tanpa mengabaikan accountability. Jika keseimbangan ini berjaya dicapai, Malaysia bukan sekadar mempunyai undang-undang pendidikan tinggi yang baharu, bahkan memiliki institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa yang benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Masdiza Awang Kecil.

0: Sudah cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: Ayat 23 perintah nampak ini kelima tu mekatia udanggal valiuriti varum nilagil.
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
4: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
5: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Berhenti, jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian, ribuan kesan buruk. Pikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta, gunakan akal. Jangan sebarkan, kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
2: I belum gi. Kena oh.
1: Hey, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
2: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
1: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
2: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
1: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
2: Benar ya, sebab petol TikTok bukan sekadar cakap saja.
1: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
2: Betul?
3: Jom, kibarkan.

0: Orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM.
1: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi dapurku kali tu, saya mau bawakan kita orang resepi ayam masak cili kering. Mula-mula kita akan nak sediakan bahan-bahannya. Antaranya adalah ayam, bawang putih, halia, sebut kunyit, tepung jagung, bawang besar, sos cili, kicap, sos tiram, nganjua. Kita orang kena sediakan bahan utamanya adalah cili kering. Okey, mula-mula kita orang kena potongkan ayam yang kita orang dah sediakan. Sekisah kita orang berapa banyak, kita pulang kita orang ikut kesesuaian kita orang. Potong pun ikut kesesuaian kita orang. Lepas saya bersihkan, perap menggunakan tepung kunyit dengan tepung jagung. Okey, bila dah perap, kita goreng sehinggalah garing ataupun masak 80% masak macamnya. Bila dah masak, ketepikan, kita tumis halia, bawang putih, bawang besar yang tadi. Tumis hingganya macam layu-layu, kekuningan ataupun naik bau. Barulah kita masukkan cili kering. Masukkan cili kering, tumis balik. Lepasnya, tuang ayam yang sudah kita goreng. Okey, tambah dengan gula secukup rasa.

Okey, baiklah, kembali lagi kita bersama dengan Gengar Pagi di Miru FM. Dah memasuki jam yang ketiga seperti biasa di hari Jumaat hari ini. Okey, kita akan putarkan lagu-lagu dakwah dan juga lagu-lagu nasihat untuk anda juga. Di jam yang ketiga ini kita ada tazkirah. Jadi tazkirah kali ini kita bawakan kepada anda, iaitu syurga itu mahal. Tetapi kita nak berjumpa dulu lagu permintaan daripada Afiq Madili, iaitu sarang dosa. Katanya menjinjing orang itu sarang dosa, mengata orang pun sarang dosa. Jadi apa-apa pun daripada kita mengata orang, lebih baik kita berdiam diri, kata Afiq Madili lah. Okay, jadi kita berhibur dulu daripada El Hawa, sarang dosa di Geng Pagi Miru FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Taha Omar.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syurga itu mahal. Ha. Apa itu syurga? Kita semua tahu syurga itu adalah jannah. Dan jannah yang tertinggi dipanggil sebagai Jannatul Firdaus Al-A'la. Syurga Firdaus yang tertinggi, yang diletakkannya para nabi, para syuhada, siddiqin, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik, persoalannya, betul ataupun tidak syurga itu mahal? Untuk menjawab persoalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Terjemahannya, sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang yang beriman. Allah dah beli daripada orang-orang yang beriman akan harta mereka dan nyawa mereka dengan harga syurga. Maksudnya, harta kita, nyawa kita adalah milik Allah. Dan macam mana boleh jadi milik Allah? Adalah kerana Allah telah membayar kita dengan syurga. So, mahal tak mahal? Anda sendiri bagi tahu. Semestinya mahal. Sebab bagi kita, nyawa kita ada nilai. Bagi kita, harta kita ada nilai. Ha, jadi, itu sebenarnya yang menjawab bahawa syurga itu mahal. Jadi bila Allah Ta'ala dah beli nyawa kita dan Allah dah beli harta kita, jadi macam mana kita nak dapat balik syurga? Caranya hanya dengan menggunakan nyawa dan harta kita dalam ketaatan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab harta kita dan nyawa kita milik Allah. Cara nak dapat syurga itu mestilah kita menggunakan harta dan nyawa kita dalam ketaatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan syurga ini bukan biasa. Syurga ini tidak ada satu mata pun pernah melihat. Tidak ada satu mata manusia pun pernah melihat. Tidak ada satu sepasang telinga manusia pun yang pernah mendengar. Tidak ada satu lidah manusia pun yang pernah merasai apa itu yang ada dalam syurga. Kerana tidak ada orang pun masuk dalam syurga lagi. Syurga ini akan dihuni dan akan dimasuki ketika selepas hari pengadilan, dan benda itu belum lagi berlaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya di syurga terdapat 100 darjat. Apa maksud 100 darjat? 100 tingkat yang Allah telah sediakan untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan jarak antara dua darjat itu, maknanya jarak antara level 1 dengan level 2, jaraknya adalah sama seperti jarak antara langit dan bumi. Dan begitu besar syurga ini. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa syurga ini kosong, adalah tanah hijau dipenuhi dengan kehijauan, rumput yang kosong. Isilah syurga-syurgamu dengan zikrullah. Kerana setiap kali kita sebut subhanallah, Allah akan tanamkan satu pohon untuk kita di dalam syurga kita. Dan begitu besar pohon ini, kalau kita berjalan di bawah teduhan pohon tersebut, selepas 500 tahun, penteduhan itu tidak boleh dilepasi. Tidak akan tamat. Itu baru satu pokok. Berapa lagi banyak pokok? Dan kenapa Allah Ta'ala nak bagi syurga kepada kita selama-lamanya? Adalah kerana niat baik di dunia ini. Ha, jadi sentiasa kita kena pastikan jelas bahawa hidup kita di dunia ini sementara, dan tujuan kita adalah syurga yang kekal abadi. Dan itu juga adalah antara sebab kenapa syurga itu mahal, kerana ia kekal dan abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 21 Ogos 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari Jumaat. Maksudnya solat fardu zuhur dan juga solat Jumaat adalah pada jam 12.30 minit tengah hari ini nanti, manakala solat fardu asar pada jam 3.44 minit petang, solat fardu maghrib pada jam 6.36 minit petang, solat fardu isyak pula pada jam 7.46 minit malam, dan subuh pada keesokan harinya pula pada jam 5.11 minit pagi. Selamat menunaikan solat Jumaat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya, kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampau sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada.
2: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Abang, abang, kakak, kakak, jangan tidur. Layan lho, Mira FM. InsyaAllah, kita orang si mengantuk. Jam masih awal tu. Jom, layan Mira FM.
5: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
6: Awak, awak, awak, kita, awak, kita sedang mendengarkan Miri FM, mesra bermaklumat. Jangan tukar siaran, okey?

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. Kualiti angin ba Serian mengkang balat nak manah ke Pengerai ianya tikas pengamah angin 240 IPU nak pukul 10 pagi tadi. Berlalu ke penerang sistem pengatur tikas pengamai angin PIMS, Opis Rampak Menua, 8 bengkandu di Sarawak Megak berikas nak manah ke Pengerai. Seri Aman 190 ditangkan ke Kuching 184, Semerahan 178, Serikai 174, Sibu 156, Bintulu 154, Semenaju 151, Ngau Kapit 141. Berbangunnya 4 bengkang dur ke Bukai Batikas Jilan Pemersi ianya 96, IAP Miri 78, Miri 77, Ngau Limbang 63. Wah Festival 2026 datai baru ngangkat ke Kuching nyari palan di tapat ke pengawal seni budaya ngau pendia penghidup di Sarawak ba pengerami nyak ke dekat diatur dalam tempoh 31 hari berangkat 1 ngagai 31 hari bulan 10 tu ila. Festival ke diatur ninteng tahun tu ila dekat mandang ke 83 itik aktiviti serta 440 itik ke diatur ninteng hari. Ke diatur 49 pengatur collaborator ba 62 bengkian dur di Kuching yang kawa 14 iti pemandang seni, muzik, budaya, komedi, teater, pemakai, filem, lumba ngau penglantang. Lebuh ke berjakup maya berjadi turai kalender festival What About Kuching, What To, Seni di Kuching, Menteri Dagan Temuai Industri Kreatif ngau mandang ke seni Sarawak MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pemuja Wak Kenyau hari tahun 2017 dan mandang ke festival kreatif tu olehnya di ke pelasar ngemansang ke sektor dagan temuai ngau ekonomi menua tu. Nambai kenyak yang ada ke penatai bala temuai lebuh maya bulan Oktober tu. Boleh mengangkat ke ekonomi ba industri hotel, pemakai, pengangkut, kraft, penglandia jari, ngau pengawak dagang. Dato' Sri Abdul Karim mandah ke festival temegak dekat diatur di Sibu ngau Miri mandang ke pengeraminya ke dolok berengkah diatur ba Kuching Subah. Diatur dah majak ngerembai di Sarawak. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bisi datai ba pengeramai makan lemai berserimai ngau penemuaya di Kuching malam tadi. Penatai Sultan Pahang urung pukul 8 malam diambat tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ngau pega premier Dato' Fatih Yatan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengeramai itu berengkah meri basa ngena lagu menua Sarawak ngau Pahang lalu dipandang ke tanda asal Ari Mayuh Bengkah Pupu Bangsa di Sarawak. Belak bisik dipandang ke ianya video kembara kenali Borneo 2023 dengan yang baru pemanah kawa Sarawak ngau Pahang. Pengeramai itu megak diperindah ngau pengawak belagu serta artis budaya Sarawak. Saritu Sultan Pahang dekat bersembayang hari Jumaat ba Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Teluk Melano, Sematan lalu menjadi pengerami masjidnya. Polis Kuching ngamat ke bisik nerima report pasal kes ngindik tambai menua Sarawak di Kuching kemari. Kepala Pemesai Polis Pelilih Kuching SCP Alexander Naga Cabuk maksud ke penerangan tu buat media. Mada ke report kes tu digagak buat Balai Polis Sungai Mawang ngau Balai Polis Gita. Pansia ke terubah siku orang udah mandang ke video panjai 5 sekian tu buat TikTok. Lalu udahnya yang lekai ngagai TikTok orang bukai. Kes tu dipansia nitia ke Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Tinetap ke hukum jil nyentuk ngagai 2 tahun. Serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ia megak ngelalau Mensia Mayuh ngambil kendak ngagak penyarut pengeringat Mensia Mayuh serta ngerogak pengelikun menua.
Siko pelajar ba palan sekolah tinggi ba menua tu udah kena tangkap di pelabak kengembuan dadah bangsa ganja berat 1.08 kilogram ba batu kawah kemari. Kepala Polis Peliliah Menoh Pedawan, Pemangku Superintendent Barry William, lebuh ke ditanya RTM adakah suspek berumur 18 tahun sudah ditangkap di sebuah apartmen Semai MJC Batu Kawah urung pukul 11.30 minit pagi. Lebuh ke diperasa polis tertemu ke beg sandiaya, bisik bungkus plastik borak kengembuan dadah bangsa ganja lebih kurang berharga RM3,240. Suspek di pelabak ke diupah RM4,000 yang dibungkus plastik itu risiko orang ke bernama Frankie. Sebuah kereta megah sudah ditan, kes dipansi anita ke Seksyen 39B, Akta Dadah Berbahaya 1952.

0: sejalai.
1: Okey, bawa ngelah tengah hari kita ke salah kali itu kita ada ke ngagai Belaga, mini studio di Belaga bersama dengan Nainem Wai Berami. Ia ke benung diatur atau ke udah berengkah diatur sorry itu nyentuk ngagai ujung minggu itu. Okey, kita ngagau ke pengelola program kita di Sungai Asam. Hello. Hello. Berdawa bisi signal kawan kita di Sungai Sab. Hello.
2: Hello. Hello Neil.
1: Dah bisa nah. Bisa bisa bisa. Terang tang berdabal.
2: Berdabal. Oh, lagi berdabal bunyi nah.
3: Kenapa dia ni balut sebuan itu ni bela diri ke sebuan kita.
1: Ya, sebuan ulah ngacau line kita nya.
3: Uleh, mengah sebuan orang itu. Tapi ke nyak berita baca ini tadi nyak balas sebuan kita itu.
2: Ya man, entang nanti dengar ke penerang nyawa di Nil. Mungkin kami sepianya uleh dengar megang ke sepianya. Bukan coba bahat. Terang penyawa dia dengar kami bahas Sungai Sab itu.
1: Okey, terus gagal kita di Sungai Sab Belaga dan eh.
2: Ya, terima kasih Daniel hari Konti WFM bawa ngelah tengah hari kita ikut sekali itu.
3: Ya betul dengan tuan. Ya. Jadi betul anal kita ke Sky Talk kita dah datang kemari, datang ngagai menua atau terbah no datang di tuan.
2: Aku tu tiga kali ya.
3: Tiga
2: kali. Tanda ba umma baha atau keturbah ya tu.
3: Keturbah ya itu.
2: Oh, lepas situ nanti bakal kita itu tadi kita ke datang tadi deh. Vibe tu ke utai pernah kita tu pernah nang ya jauh lain area menua atau tetelbak yang lama tu.
3: Amain. Jadi kita suara datai bakal bawa menua kita empu dulu buat antu di dia nulung kari. Datai dia semanggang, datai dia orang dia roban dia. Jadi menua kita nyak lain tang datai bawa menua di tu lain gila ada pedah.
2: Ya amat. Tambah bakal lepas di perhati ke kita nemu banyak orang ke menambah menua tu naya hari menyari kita etnik kaya. Nanya ngopi mengapa sih mengapa sih pernah di tu. Jadi nanti bawa menua kita jarang kita mendadak daya hidup orangnya lagi ke original ya.
3: Ya original. Di tu menuar ya tuan. Untuk kita mendapat kini ke tu atau ke nusing ya bala peninga kita utek ke depeda kita tu betentang tu atau ta bukit mana na tu.
2: Ya ke mana bukitnya amat tanya pan mesti dibalut sebuah mimit kita berarti ke kita berarti ke orang yang punya anda lagi kira lagi terang depeda tu.
3: Lagi terang.
2: Lalu ya ke ngasuh mata aku tertelatinya tugu. Ini tugu pahlawan Uma Baha ke mesti bamuat tungak tu atau.
3: Au pemuan nya mana na nya utek ke sikti nari rati udah nya angannya na tun.
2: Ya ya ya.
3: Ukir gerbang ya cukup mana.
2: Pintu penamanya kita mena ukir ya. Ya. Amat alus cari orang ke ngaga asil jari itu terlibat pintu gerbangnya.
3: Amai na sigi amai. Jadi pelopak aku bisa yang kita unyau. Unyau.
4: Sudua ide nusiu tai aku de kedekir ba muanya nak pedas sudua ide.
2: Aku ni tu cak aku pula sekumbang kata itu dia bakal kena ujuan pedas.
4: Tak amat munyi ku sudua ide mana hemat menua ke digumbang. Sabtu.
3: Betul.
4: Aku terubah ya teh gitu bos.
3: Terubahnya sama tu.
4: Terubah ya. Lalu teh kena redatiku teh ke di darah sedoyanya Blauyang. Blauyang tu nah.
3: Blauyang ya.
2: Aku kala ya Blauyang tu tadi Siti ke Nur kita benung live on air jam itu. Yang boleh daripada kita ini tu untuk benung live TikTok.
3: Benung live TikTok bawa FM Iban. Up baru 47 ikut. Ini nombor kita lekat dulu pinggainya. Uji pedak kita utai bah belakang kedua.
2: Angkos stone ya. Dah 300 ya. Pedah deh. Bisa mendak kalau mendak ukir kita pedah tak mendak ya.
3: Ya ukir belakang kami tahu.
2: Okey, jadi kita yang itu dulu teman. Tua peninggal semua berperindang kau. Siti lagu ke dia by ini ke sekali tu ya. Okey, jadi ini tekan kita itu. Lepas tu budak sempat belajar sekolah.
3: Lepas ninyir nak kena bakunti, lain nak kena badi tu, na tuan.
2: Jadi kita pernah dulu kalau lagu hari ini ke sekali tu
3: utai urang.

0: Ianya tadi lagu Aria Idi. Lagu kedua nama Utai Urang.
1: Ya. Ditambah ke terus Ari Umah Bahal itu.
2: Umah Bahal.
1: Jadi kan cuma kasih Mr. Rajesh siap ke benar mega live TikTok kita ba Umah Bahal. Kita akan benda ketiga ya. Ketiga jemput tu rampak menua itu tahu lawak meh TikTok YFM Iban. Kau Mr. Rajesh itu.
0: Iya. Kita tahu benda ngau mata kita embu kita ke benda kalau datai. Kau ke kita kudah kalah gitu, mudah oh ini temui aku sobat.
1: Mulai aku pergi.
2: Ya ya ya. Jadi ngaji kita ke bisi tek tek ya. Jadi dia tu kita bisi live mega ya, bah dalam FB. Seraya ke bala ke udah matah kelengan tau ke bedaunya teri. Jadi mupuat lo gitu. Kita ismina bisi sejam aja. Begulai bah Umah Bahal itu. Begulai ngau kami aku Ken ngau serta mega Uncle Stone ya. Begulai ngau kami.
1: Kita yang bersebab kawan ngau Umah Bahal tu. Jadi cinti utai ke pada aku deh.
2: Ya, ya.
1: Nanti kita berarti ke genturuang pendia orang kita itu. Aku tidak ya besi bakal berblok-blok.
2: Ya.
1: Berblok-blok nanti tahu tiap bakal di menua kita itu. Nol kita nampiah, nol kita nyemak yang terima skim gempurung.
2: Ya.
1: Bakal pendia skim gempurung belah skuau dia. Nampak belah ngungun dia sama tentang di tahu ya di pegawai sisi ketuai. Tanya apa yang mayor bloknya.
2: Ya, ya, ya.
1: Kita itu rumah. Jadi ya bari facilities kita berda. Gereja bisa disediakan di tu.
2: Betul.
1: Bagaimana muak kita tu. Benung orang belicah diatur upias bertanam tupik di tu.
2: Ya, jadi maka ya agir kop. Jadi sida tadi bisa ngajar ya datang di tu ngajar mereka licah tentang ini nanam utai tanam bahasa kebaru ngena penemu IoT Internet of Things.
0: Oh. Ya. Ya penemu baru bahawa bertanam bertupik. Namanya bahawa benua kita ke benua mansang di tu ngasil ke bukannya mayu lagi.
1: Jadi lepasnya disebut ke IoT itu tadi deh.
2: Yeah, yeah.
1: Internet of Thing. Kita berarti ke tetap di situ cara yang ke toko alternatif baru. No orang tinggal kerja pengawal bertanam bertupi itu ngau kurang lagi ngena tulang kita mesti
2: ah. Amai.
1: Nanti tadi punya banyak kaki, lebar kaki tu tadi robot megang semua tay. Internetnya robot nak kau.
2: Amai. Jadi nanti kita mendak dia tahu ah kita dunia jam pansang. Nanti kelio kita ngetau, kita nugal, kita berdas, kita manggut. Dia tu utainya dekat deserah kita yang ngagai internet ngagai robot megang.
1: Oh, lepas tu jadi batu jauh jadi sebenarnya.
2: Batu jauh jadi.
1: Bat enter, tak on off.
2: On off. Ya, kira macam tu itu nanti ya jago tu dek, jago amai ya. Maka tu atau tadi tu betul bertanam maka aku nanam jagung. Ya cun maya tu atau tadi dekat nyemurai. Tekan tu nya drone menyah kai. Tuan ni pun nurun ni buah-buah panas tu. Ni buah lelah duduk rumah jangan nekan telefon.
1: Ya.
2: Ngerti ya.
1: Berarti nanti kita berkebun tu selalu kita mesti kan dia untuk kebun diri bermula. Dia tu ngambil ke contoh deh. Bakal dek dari habis dari mana? Dek bekerja apa kucing? Tadi ulah mengerja ke kebun ni, bak bintulur itu.
2: Betul, betul ya.
0: Jadi ya Siti penemu ke cukup mana? Pelabuhan kelebih lagi bak sidak ke diau bak sungai asap itu penemu ke baru ke sidak ya kenang gemeran ke pengawak bertanam bertupik tu nanti kita berarti ke di sungai asap tu Siti Ari Utai atau ke produk sidak ianya sawit ya
1: kita kenal nanti benda sawit mengapa
0: ada sawit
1: awalnya tanya apa benda sawit besar kita berarti benda nyok bakat mesti kurang ngerjalah banyak dari pemaju teknologi bisa dikena
2: mega. Betul.
1: Pasungnya sap itu.
2: Nanti kita mendak ngeracun maja semua ngena perangkat elektronik makan punya kurang ya.
0: Ya ya.
2: Jadinya Siti utai ke dabai perintah kita ke dia tu ya ke mai utai ke maju utai ke moden tu tadi. Tamak ngagai semua macam perkara. Berikan nilai tak ni buat nurun kita ini tuan.
0: Betul. Ya. Kan dikit kita rat gini.
2: Nah dah. Nampak.
0: Ganjong diri.
1: Logik tak kau dari. Kita ni tahu dalam masa 2-3 tahun lagi dah maju AI tu dah bisik teh. Yang kaya ikannya nepuk di dalam.
2: Halo, boleh dijual ke menua Brazil apa semua. Ya, kita tahu kan kita, ya betul ni kita tentang Siti adalah, uji kita yang ngira. Dini kita kalau nyangka pernah orang beribu atau ngena telepawan.
1: Amal.
2: Nanti nadai surat, nadai steam, di
1: contoh bukan kita ke RTM radio di lokasi.
2: Betul.
1: Benda kamu coba itu. Nanti coba kayak bola kak 2-3 luri datai. Mai perengka kena kita ya live buka ke dia tahu deh. Boleh terus apa orang penolong lalu mudah kita ba sungai asap itu tentang dia ukai ke madah tinya terminal city pilak city ja
2: betul
1: no ngangkut perengkat tu pan ngujung kita pan uliah di dinga ba 100 rawak jam
2: kita betul hanya okay. Nya di kelian maka kita dia tahu maka berbayar ni buat berguna duit lagi ngena telepon udah berbayar
0: ya scan aja
2: QR code mayar mi mayar kuyah semua enaknya.
1: Okey, jadi ya, Siti lagi kita ke patut dikingat kemengang-gangai kita bak sungai asap itu aku dapat keringat kerajis promoter deh.
2: Ya.
1: Bagilah siapa kita bak belah belaga, bak belah asap atau belah itu bau pan.
2: Betul.
1: Tahu masang kita lawan cata kenyalang dekat dibuka gelanggang ya bak rumah bahar itu.
2: Bak itu kami nanti kita. Ya, kita dekat bergulai ngosiku juri. Kenang segi debaik kami. Oh. Ya hari sibu kami ngambil ya okay, sebarangnya. Dambi kami hari sibu. Alo de into kami mana pergi lah.
1: Ya. Mana juri kami tu ya okay, siapa orang megah deh.
2: Ya.
1: Pak pengerian kan nanti tu lulu enggak pada tu.
2: Lulu enggak.
1: Ya. Lagi sum 100 kilo ya sepiak jari jaya ngangkat.
2: Sepiak jari aja sum 100 kilo.
0: Pamanya.
2: Dia kita ngira ya. Lepas kami mampu mendak kemari. Ya ngalih ke bian leboh ke kap sengki ngau kereta.
1: Oh. Belum pula. Sepiak jari aja.
2: Sepiak jari. Baik Ibu Win si Bu. Okey, nama lagu kita.
1: Penyanyi nyen tu dah.
2: Banyak. Okey, kita mesti lagu pelapak aku. Kita ngangau ke siapa mendirang kita. Ah, iklan dulu. Benar orangnya nugam. Jadi seraya kita mendak iklan orang ke benar nugam makai dalam YouTube kita tahu jadi ngagi kita ke Dampiah sebelah Bentulu, sebelah Miri kini ke Beserimai ngau sebelah Simpang Bakun. Tahu datai kita ngelawak kami ya. Yeah. Jadi pergilah kami bisi pengerami penyanyi ke datai dekat ngau ke kami. Ngau pia mega pengawak mandang ke barang ba dalam dewan itu bisi dia ngagi kita kap temu ngau balas sida pemesai sida ke upia tanam tupi kadanya yeah. Nama minta sum minta baja minta benih semua tau minta ditu bertanya okay. Basida
1: yeah. Jadi datang lagi kita ya kang lansak siapa kini nak bala penyanyi ya mesti di kang ngau kita begulai ngau kita ya saya tentang semuanya arama kita ya berpindah ngau lagu ya ke benung trending mega
2: mm-hmm.
1: Abak media arama kita ke sekali itu aram terus

0: Okey, saya tarik lagu Napa-Napa saja.
1: Ya, ya. Napa-Napa hari Tony Peace Band berilang kita ngalih hari itu.
0: Jadi tadi aku kan nanya bala pengelola program kita Rewind Membrane Gaya.
2: Oh, Namartin
0: tadi. Sekali saya capu sudah mendingan orang yang nunung bikin abang dia. Nunung
2: bukin magang. Ya, lapan sida nak sabar ka ngau orang nunyam ikan labang benar panggang dede. Nengawa ya. Oh,
0: lapan sebuah ikan labang sini ikan ya ke cukup kira tiba ka kita apakah kami dari segi semahnya tergila gila aku.
2: Amai betul.
0: Tentang tersebut ke ba ai belagal itu. Sebuat ikan labangnya kira ikan nombor satu
2: ba benar. Kira nombor satu ba itu ya. Kelimpah hari bisi maka tadi ba tamu belaga dia na jawarnya aku bisi mansak kedua pilot kita Justin tadi ngau kami sida rumi bisi menda ikan mengalan. Ikan mengalan di jual ready itu.
1: Ya, ikan mengalan.
2: Rajis kan ikan mengalannya, rajisnya.
1: Betisi.
2: Ya. Ya enggak besar, besar betis pada aku. Jual dan murga pada aku petua renya benungan saya duko. Enggak aku nanya.
1: Ada kalanya pe ikan mengalannya. Mingapan baru ya to.
2: Ikan
1: kami selalu Salman kami bos.
2: Ikan import. Ya.
0: Nah, jadi ikannya tadi bunyi kita ya. Giga di bos pemakian pedia menjadi mulak tak kucing kan mengalahkan kurang tadi dah.
2: Ya. Ya. Aku bisa tertemu ke ikan mengalan tu tang ya kasam tu. Banyak ya ba tungak ke lacau ke bisa renyu. Tungak ke lacau dia tang mah harga pun kira kayangan lah. Jadi amai ke laban ti kita mendak cara sedak nguliah tadi kan yang mai kan nak. Ya sekali muai pukatnya tadi kadang dua ikut, tiga ikut, lelak menguliah kenya.
1: Ya.
2: Jadi tak kepada aku tadi, sigi freshmanya. Nyup teritik riwal kami tiga tadi meda, nyanung gue dulu lah.
1: Kira ke untung lah kita tiga tu dah.
2: Meda aja, untung meda.
1: Untung meda.
2: Untung meda, ya. Hanya mampu melihat saja.
0: Lepas namunnya aku jaku hari celak mata pagi tadi, datanya menua sungai asap itu, amat tak kenyang mata. Bukan nak kenyang mata, kita benda siti rapat menua.
2: Amai betul.
0: Siti ikan ni ke jalan pedak.
2: Jarang dapat dah.
0: Ya. Lalu api yang mega. Apa? Kini jemput tu penemu ke baru kita. Lebih lagi bah culture orang bah sungai asap itu. Saya kerja mana kita tu nyonya datang makai menua sebengkah tu tadi. Kita tu tadi nyau maka banyak terbuka lagi runding.
2: Betul. Kau jago maya maya dia jamu mu tu maya nak pengalaman kau jago tang dah tay di tu tuan apa lagi maya tay patut dah pedak patut dah pelajar
1: kita. Bisi kau tay kena temu aku.
2: Ya tadi. Abi ya betul.
0: Lagi kan sudah tu tadi muntah kau jago. Okey, jadi semua ke program kita ya malam pergi lah. Anak-anak ingat datai ngagai konsert. Nah, yang dimulai birami kala ya konsert ke sekali tu tiga itu station radio. Jadi tadi ya YFM Iban, YFM Bidaya ngopi mega hari siaran etnik kenyah ngokayan Miri FM pan bisik itu datai begulai sejalai ngawa bala ya ke bisik ngawa sungai asap itu.
1: Jadi pelam danyinya pan hari pupu araban bangsa kita bisi penyanyi kayan, kita bisi penyanyi kenyah, Iban, Bidaya
0: ngawa penan pan bisik
2: hanya dia kira ke pupu raba bangsa tadi. Seninggi ngau nama nai nemuai birami.
1: Ya.
0: Jadi ya bunyi ke musik nanya dini yang apa sungai tersai. Nya sebut rumah bahal tu pan mayo blok. Ngai kita salah tempat dikir rumah orang mendak ada orang lagi. Jadi pengawaknya dekat diatur ba dewan lamin adat bagian kibet itu. Nya tadi ba Uma Baha Pokoyan.
1: Pokoyan. Ini apa ukung baik kok apa? Pun. Nasi lah gitu.
0: Poskot itu sih mendik.
2: Asal ngepostkot asli.
1: Jadi datai beberapa mayuah ngagai nama tadi cak
0: ngagai ramen adat bangang kibet bawa umat bahar itu SD Sungai Asap SD
2: ngau bisa poskot ya sekali ngai kena datai mengenal otak ke West kita nya.
0: Ya, lepas malamnya kita dekat di Perindang punya kaku, ganti ngari ke bala sida kayan. Ia tadi sepagi kai cukai mamarok urang.
1: Lalu kita yang menghabisi Jolly Jengan.
0: Ngari ke jadi kita pasal penan.
1: Ya.
0: Lalu kenya bisa si Rosina Bilong. Kini kula gue istri. Baka pagilah.
2: Udahnya selamat malam suruh saya.
0: Lalu apa yang mega kita mesti yang boleh nombor tiga ACLB ke-8. Ini tadi Rosie Mila.
2: Ya, cinta asengku. Lepas dulu beri main deh, Pak.
0: Aku hari malam tadi satu berapa aja, aku berat pecah. Lain main pusing-pusing dulu malam.
2: Peluang.
0: Lalu apa yang mengang? Hari ke kita Iban. Kita mesti dua ikut finalis ACSJ yang ke 9.
1: Kita mesti What Rock ngau apa yang mengang? Mawar.
2: Jadi nasi kita desan kami mawar hari kucingnya apa yang mengang sanggup. Kami nyata di nyengkidang What Rock. Hari Sibu data di tu. Kak ngai kemari. Kalau dah ada pasuang kami tiga.
0: Mat rock. Bawat mari. Dan tepuk kami ni guni. Ada baik kita. Kayaknya data benda waro asok kami waro kesan dia.
1: Dah nyam tadi. Kami kena buat buat rock ngomong warna. Terus sambung dengan nama. Mau rock.
2: Mau rock.
0: Okey, jadi hanya mencari agar kita lebih lagi ke semak agar belagar itu bila kita belah tu bau nama kita menua yang kesemak ke bos
2: Bintulu pun semak itu udahnya sedar di bawah pun kira semak tapi yang mereka bersimpang bakuannya orang tu nak kesimpang ngu lah semak main-main dia mayuh kita iban dia katai kita amurum tubau ini tubaunya menyamai sobat pria main ke tubau kin
0: lalu pihak pendaga kita ya ke bak batarajang ya ke ulu dia pan tau merau kita lanjur kita
2: boleh aku muda besi jalan ke kapit kau ya terkenyit main kau besi jalan ke kapit hari belaga tu
0: apa nanti dikira ke bak sita paliman tu tadi sita sungai asap tu pan ianya sita-sita ya ke anda tau di baru paliman ulu rajang
2: ulu rajang
1: ya ya jadi datai bapak mayu lah terjapan gaya hari kita itu nantu mana betul benua benong bersebuan
0: ya.
1: Jaga pengerai kita baik air bekal air nih
0: ya betul nah, malam hari kita itu kita nyebut yang tadi bah hari-hari kita kita dari Fransang tadi ngirup air mati
2: ayam mati ni ni ayam mati ayam mati ayam mati ayam mati
0: die water
2: die water.
0: Okey, jadi kita akan terasa kalau bagi kita ke interaktif live ngawa balaya komisi mulai kita live Facebook atau nak sudah kita nyerah baru gaya di tang sebenarnya lagi oh mayuh lagu tu juta enam aja aja ngambil itu kan
1: ya aja aja ngambil itu kita bisa istilah lagu hari Betty itu
0: terus baik kita berperindang terus

0: Yeah, Bagatil, Ari Betty. Mm-hmm. Lagi pula dengan kami ba Mini Studio.
1: Ya. Ya ke di rumah bahar itu. Lalu dia tu cerita info yang kena beraku. Mm-hmm. Lagi kita yang kena benda live tiang yang ke bawah belakang kami tiga tu. Jadi kita kena benda live FB ngopi yang berganti tu. Jangan tu. Ini tiang yang ke di kumbai orang tu tadi. Itu pun belau yang.
0: Belau yang ni?
1: Oh. Ya. Yeah. Ya, ke ucap belau yang
2: ni. Bukai ya. Makai aja deh yo.
1: Jadi Tugun Belau yang tu tadi asal ya tindak ke pengarap lama bahasa kita ya Uraulu ya. Kala itu tadi ya kamanya digaga kena ungkup ngagai petara sida yangnya tadi Asan Wang. Asan Wang. Tu ya. Yang tadi adi pelabak ke sida ya petara yati nguasa dunia tu lalu meri pengerai ngopi mega meri pengayang ngau ngejaga sedang melindung sidanya semua.
0: Terus tidak terbah bahah tidak temu ni makan waktu itu nih. Jap jap aku benda lo. Padu hal sih tu lihat dia ni nih temu.
2: Bukan nama. Oh my god nombor.
0: Lihat dia bisi bisi papan tanda. Tadi yang benda nama dewan dari nyian.
2: Hanya pada pendengar kat benda.
1: Kita kemana kita bercerita berkawal ngah tayar kumai dan tunggu melawi yang tu tadi. Jadi ya cukup lah weh tuan di pertikaian dan digaga hari ya kayu tebelian. Itu jadi peninggi ya ke kita tu tahu datai dengan gaya 80 kaki peninggi.
0: Tuh tinggi.
1: Ya pe ya ke belakang kita tu.
2: Tu nasi kayu amai tu. Matap mah kayu tu yang berat tu.
1: Tu nanti pantau itu gerinti mensol pala.
2: Gerinti kumpul. Nanti tanggung tanggua. Baik klinik sama.
1: Tengah kau ukir tidak tu pernah pernah lama kau sinci lebih akhirnya nembuat di dalam itu.
2: Kau segi depat sedap mama itu. Kena beli uang kena pat megang tu.
1: Jadi ya kita lepas nggak saya diri kan ambil orang menua tu deh. Yang kakak stay mesti kan nemu kita ya asal
2: siaranya. Asal usul. Nada nggak mak macan itu.
1: Amak menemu.
2: Amak menemu. Bapu nemu mai tau tau menantu kerang.
1: Jadi tu meh tay ke di kumai orang tugun belawi ya. Tugun ah.
0: Tugu.
2: Tungun belawing.
0: Orang ada selalu nanti kita baru datai bandurnya culik ke tanah. Kita datai rumah mahal itu.
1: Culik ke
0: tanah pun ada. Berapa lo belawing itu?
2: Kansar ke kuyo itu nanti kita baru datai itu. Itu ngansar ya.
1: Boleh boleh dia mau bos ketiga tanah.
2: Berat kitab ketuk punya kata-kata ya cara ya anak balat ngekelekat cat ya dia.
1: Oh jadinya Mas Siti hari trademark atau ke bercuta enggak tanda Siti kebisi Mbak Uma Uma Bahar itu
0: ya ya.
1: Oke okay, jadi bersebut berkawal enggak program megakalai program itu kamanya UKS sudah diatur RTM baca
2: betul
1: lepas program itu pan di atur kita boleh ngau UPS bertanam betupi Malaysia.
2: Betul.
1: Dari FICOT.
2: FICOT.
1: Ngau pihak mega ari agensi yang kebukai kebisim gak mayu nulung kita. Lebih lagi ngunur ngasuh pengawak di atur bah umar bahar itu nyadi.
2: Nyadi. Nyadi kadai kita ya berterima kasih amai ngau sira FICOT. Kepetuai ke Menteri ianya Datuk Seri Dr. Steven Runian Utum ia ke lalunya di Kaban Konsul Negeri di Sitak Kemenar Dedin jadi ianya tadi nasi hari keliaknya tuan nanti kita mendak kita yang ngatur namanya pengarami kita Aco lepa birami gawai soba alabaknya di menua ya Dedin nasi hari sidak nasi hari bergulai ngu kita sugulai sejalai.
0: Betul. Yang tadi tanda ya kita di Sarawak itu terjapan mayuh kubur dapat bangsa. Betul. Tang kita boleh mulai ngepangan diri. Nah, japan nuan japan saiban kenyah kayan. Tahu ke nama-nama aja bangsa kebisik di Sarawak itu. Terjapan kita ndak sama jako menyi korang. Tang kita sama anak Sarawak.
2: Anak Sarawak. Ya.
1: Lalu pihak moga mereka terima kasih moga gagaya pengeri konsen negeri ba Sita Abnus Kaisar itu ya berhormat kini di kita lagi makai
2: ya ke kita yang kau makai
1: bisi dah data nulung kita kalau bagi dong ada program tu kemarin baru di tone kita pun kerja baik makai
2: suruh nyawa pas saya baik kurasi kami cukup mentas.
0: Aku ingat kemudian suap ke nyawa tadi. Kembali kita baru temu kuas bagi itu kebenarnya. Ya, ingat kerja tu rupis tanam betupi. Mari pengganti meh yang guys tidak elaban udah nembuk ke kuasnya. Pelajar berkawal ngau nama tadi bos.
2: Besal jadi mayu macam bertanam betupi.
0: Bertanam betupi ya.
2: Lebih lagi nanam mayu macam. Aku tanam ketau nyadi kasil, tahu dijual. Maka saya dah cabai Udahnya tadi limau kita nya tahu dijual magangnya. Laban utainya dalam 3-4 bulannya kurang dari setahun udah boleh buah. Hanya yang tadi. Laban dia tuh bisi cara baru tanah begini cara nanam semua bisi dajar magang. Jadi itu nya je nyinu diri ke ninga balaya kita kuda ninga kurs yang tadinya senyum magang.
1: Hanya ya. Kalau mana pihak muka kita itu nyapa dulu bala kita yang kemasin benda live kita kelebih lagi bapak-bapak hari itu sama tengah hari ngagai unggal Jonathan Rayang yang belum benda kita live. Pihak muka peningkat kita yang ke buka kita PC Benedom ke sekali itu kena nyoba itu bau pias itu ngirup kopi lalu benda kita merti mana ya udah ada makai pokoknya kau satu ya gitu ya
2: hari ngirup kopi lawan ya jemput pagi ternyata itu jemput tengah hari ya
1: itu disimpan saya udah ke bagas punya
2: makanya makasih lalu berkuah ke kopi
1: ya
2: bisa orang kak bekenya
1: bisa banyak kawan ku kenya pada ku ya makai tanya kopi dia nyara udah makasih tau tanya ke kopi
2: ya selama merarau ya mentah sudah itu sesenyum bala ibu ya bisa peluang metu metu
1: bisa
2: can
1: kan kawan kamal kita tinggalkan dari itu
0: exotic
1: kah
0: exotic nih
2: exotic kamal jarang boleh kamal riban ke
1: dia kemudah.
2: Okey, jadi munyi ke ada pada ketun tadi rindu nak aku dekat Nanduk Baru ya. Penyanyi-penyanyi ke dekat ngaunya tadi. Jadi siku penyanyi dekat ngau ke malamnya. Bisi dekat ngau kita merindang. Hari maya kita ke nyambut nemuai ba namanya di sebuah sebab pun ya baik kita sekali tu pun yang ngau kita rindu begudai ngau kita ya bapak aku mana kita ngau belagu ni tuan
0: ya mai tahu ke ada sedia ya tadi
2: sudah sedia ni
0: tadi berapa
2: dia nyam tadi benar ke sudah ngan tadi nguyak ke kali dia kita ada sedia ke mudah sedia okey kita begudai Rosie Mila
3: di dengan cak asengku rabu
1: obrau. Ya benung tanya tadi.
2: Benung beranau ya.
1: Kayak benung kali
2: dulu. Aku ngaduk ke kali lo kan.

0: Hanya tadi lagu ke nya kecukup kemerah nah.
1: Oh, kata nak. Ngapak
0: kau demen mudah
2: nah. Mau sesuai ni mau mas. Sesuai dah lah sudah serah buat.
1: Sama mantil dia. Akai akai akai. Tapi kita oke nama tu nama kita itu tadi inti bugulanya saya ke dirim ngade.
3: Ya, mana
1: mas. Kita ke kita ke datai lawan malam. Kita ke sama duduk ngenat ke pengelola semua beranau. Jadi kita kena kita nyedia ke diri munyi kurangnya tadi hari segi rundi yang ngutu buah kena kita napik pengawak sarito.
0: Ya. Ya. Ah, lagi bak sedang kawal tu deh. Jarang mega kita itu dalam kadang 2-3 tahun tu deh. Bulan engkau stesen etnik yang kebukai. Setahun sekali aja undur awak kita tu di pegulai jadi tu maya kita tadi bertukar-tukar penemu mau pihak mega bekala engkau pangan diri engkau dalam lagi. Lebih lagi bak tentang daya hidup setiap bangsa.
1: Amai betul.
2: Ya, lepas maka aku nak aku berubah ya kak. Namanya nyingkang ke kaki, ngai menua ke dikumbai Sungai Asab itu. Jadi sebenarnya tu rundi yang ku tak kutai dalam pikir ku pasal Sungai Asab. Waktu menua lu sungai.
0: Oh ya.
2: Mesti sudah ada kereta dia ku. Ya. Nya rundi aku lah.
0: Amai.
1: Lepas kita datang ke dulu.
2: Maya aku pun dah ngindek kaki datai di tu ku muda daya penghidup pendiau di tu. Yeah. Padahal jauh bida. Nya tanda sida di tu nang sama bela udah nerima pemansang.
0: Dan tinggal bab pemansang mega. Cerita semua kayak kenyo mana gear kita di menua dia.
2: Ya.
0: Pilak-pilak megang pada aku.
1: Ya, pula dia ni baru mansak kita nyuang sawit stand setengah ya,
0: nah.
1: Baru mansak jadi nya pengawak orang kedito nasigi munyi ko besi siko ayak kita ke interview tadi amada tebal gero di tu nasigi sawit
0: aman
1: sawit kelimpah ring ngerja pengok buka ngap ya
0: autar siti muka kaku deh ti buka kita ke baru aja ada tai ngagai menua to asam da asap ana singgah oke semuanya dari rumah sap
1: ya
0: maka melatih tadi orang nyoba tak kemari rumah sap
1: how aw orang nyoba tak
0: udah terlihat sap dia lu kemari rumah sap sing sungai sap tuh sungai sap
2: nama menua kan ada sungai asap
1: nah sungai asap kemari tempat sap megang oke oke
0: ya dia nyampe menyiku kita ya makin nyamak jauh ke singkang mayo gitu ya mayo gitu gak penemu baru yang diambil ditemu kita lalu Siti kita ke mana lagi kan kita ya ke Semak ngendur datai ngagai umah bahato pagila dalam urung pukul 5 makanya dia pengawak jalai bebala mayo tak ke berara
1: ya
0: kami semangat dari sebelara ke tunce megang ya
1: itu
0: yang megang
1: ajuntuin
0: mereka datuk kalau ya bisi lebih 20 itu kontijen ya ke kanggawa berara pula lalu yang berara tu tadi nah ya mayo agi ari NGO ngopi mega gerbuk-gerbuang ari bangsa orang ulu
1: jadi nanti kita dekat medak dekat nemu berkeni kok pendiau ngopi pengawak ke pejalan kami anda ingat boleh ngopi kami sebelah pukul 5 kita sudah nyedia ke dari medak kami live by FB
0: ya sebenarnya ungkap yang kebicara saja kita ya ke jauh nak ngira di Sarawak di tanah Melaya tahu kenyata tadi nomba kongzostan
1: ya gohet gosan
0: udah mega medak kami mayanya terus area Facebook YFM Iban pengawak berada dia kita udah medak ini pengaya ya main asal atau ke adat budaya kita di Sarawak atau yang kempai ditemu kita
2: jadi itu puas hati leban sidak ke barak kita ke barak
0: kita ke barak
2: nak ngepan rapat bangsa asal kita megang kita ke medak pemanah kari ngepan dari rapat bangsa kenyah
0: betul
2: kayan
0: sekapan mesti datang stay sekapan patut area punan pabisi menan pabisi mayanya
1: budanya bisi bangsa kajang ku sidak
0: ya kajang
2: bisi lama tu ninga namanya jago
1: bisi enti niti bangsa kajang tu tadi lahanan dia ukit dia ngau bisi bangsa kejaman ai macam
0: nya

0: Datai dapat lekau mata ke tempo muda bukan itu sih kayak pacar TV nya
1: kita pun live munyi kurang tetap pandang kamu mail ke mata nya mudanya pilek kamu mail ke mata mudanya
2: lalu anak ingat mereka malam ini kita bisa live konsert nai
0: nemuai
2: Birami hari Dewan
0: Dewan
2: Lamin Adat Bangan Kimat
0: boleh tu ada tim jaku anda menangis hebat
1: iya kamu capos kot dia main ke nyolindong tamai lah
0: sembilan dah oleh pedang
1: ngokusung pedang aku itu okay
0: jadi ya saya gua nyaja nak kita boleh mulai ditok nih Mr. Herman
1: ya ini aku dah kipu-kipuannya mau mencau ini
0: aku tuh kamu saya carta atau kamu saya carta aku
1: ya wow okay kan ingat kita tiganya mas kita tiga aku ya nemu aku ini yang sikit bunyinya
2: Okay, ya. Terima kasih bagi semua peninggal kita di Selangor Menua Sarawak yang kembali kami bawa ngelah tengah hari itu. Live hari mini studio kita bak Sungai Asap.
0: Lebih lagi kita yang berdua tunggu na belau yang abah belakang tu. Ada ni ngan tu, tunggu belau yang kita bisa rembos sebagai menua Sungai Asap tu jemah bawa umah bahar itu.
1: Ya, lantai itu berap kansar ke kuyuk kita di.
0: Tahu rembos kita baru ke video dan memberi contoh dari dia mau cara kansar.
1: Okey, cara kansar ya kita. Ya, kena nutup program kita tengah hari itu.
0: Kita
1: kansar. Okey.
0: Dari kalau dah.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21/22/2008-2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atam mankelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan Sempama Bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
4: Okay, selamat tinggal ke YFM untuk main carta siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus carta siapa juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan nombor ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu carta siapa juara lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung carta. Terlebih kita sama ulang ngundi lagu bercarta siapa juara harus telefon kita bakal selama nadai baru ubah. Udah pemutus carta siapa juara tu lagi baru kita boleh ngundi lagu bak carta siapa juara. Dan sebelum ninggal ke undi kita dulu, mai kita ninggal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ninggal ke recaps carta siapa juara minggu 31.
0: Recaps minggu yang kemarin. 10.

0: recap seminggunya kemari.
1: Okey, begini akan recap minggunya kemari. Lagu ke dicalon minggunya kemari ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Dion Ngalakaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, dini no penodok lagu Berubah untuk minggu ke terubah ya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggunya kemari ianya Nuan Berulah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodok juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemari Isi Hatiku Ari Dayana Sini serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemari Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lang. Ok, ni top 3 buat catat siapa juara pemutus minggu ke 31 yang ni recaps minggu yang kemari. Ok, jadi kita sama dekat dengan ke penuduk kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ngepun ke cetas apa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu tangga ke-10 dengan 9 baru dah didengar kita untuk Dusun ke-32. Tangga ke-10 tadi Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dianggalkan lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu bertangga ke-9 minggu ini. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke-10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke-32. Serta lagu bertangga ke-9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari, penduduk ya, ianya bertangga ke-9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis, Tion Gelekah di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu, minggu ke dekat datai, di kita dekat ngubah penduduk lagu berubah tu, ngambil ke berubah niki seniki, nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3, tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi, tau ke mega udah penghujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai Facebook carta siapa juara, uliah mega undi ba Facebook kelimpah hari kita ke dekat ngundi ba arus telefon. Ok, ni penuduk 10 hingga 9 ke sekali tu kita nikah lagi dekat ninggal ke penuduk lagu ba tangga ke 8 hingga 7 carta siapa juara minggu ke 32 2026. 8

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ke-7 baru dah dengar kita Bak Carta Sapa Juara Pemutus Minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyanyau tua Ari Lanez Empire. Tion ngau leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga ke-6 minggu ni kemari. Minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Sapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita tinggal ke lagu bertangga ke-8, ianya lagu Ari Fadilin Leo, Tebak Ansiban. Tiun lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam Carta Sapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-sniki Bak Carta Sapa Juara minggu kedekat datang ialah undi lagu tu Bak arus telefon tau ke megak Bak Facebook YFM tau ke Facebook Carta Sapa Juara Ampuh. Ok, nyamai penuduh 2 lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyanyau tua Ari Lanez Empire Bak tangga ke-7. Nah, bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansur ngau lagu ke dicanun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalanan kita Bak dalam Carta Sapa Juara tu atau ke Carta Sapa Juara ke minggu tu. Ok, kita akan dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Hai, aku Stormy Tew. Dunia mana-mana, carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara. 5.

Okay, batangan program Carta Siapa Juara kita Bak Tusun Tika 32 2026. Lagu batang gak kenal tadi Nuan Miriah pergi, lagu dari Fanny McLean. Lagu tu di tengkebang Laka ya, di tengkebang Daniel Undi Ngam Gatiun di Gagak Serial Kayam. Okay, lagu tu beragak ke 7 minggu ni kemarin. Minggu tu Niki Segigi Tangga udah 5 minggu Bak Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu Ndak Datai Badan, lagu ke bulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya Nick Referensi Tion ngeleka Yenya Versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkang batangga ke 5. Lagu tu ya ke Madu Lama, hari 10 lagu ke Bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu tip Madu Lama ianya 21 minggu udah bak dalam carta. Kelimpa hari lagu tu ke Lama bak carta, lagu tu menggak kalah boleh juara. Ianya 2 kali lagu tu udah kalah boleh juara bak carta siapa juara. Okey, nyamai lagu bertangga ke 6 ngau lagu bak tangga ke 5. Okey, terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu. Dan Dau dengarkan lagu bertangga ketiga, dengarkan dulu lagu bertangga ke 4.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung dengar
2: YFM.
1: Segulai sejalai.
3: Tiga.

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta sahabat juara minggu ke 32 2026, lagu batangga keempat penawar pengubat hati, lagu Ari Donilang Tion Ngoleka Mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggunya kemari, nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kalah boleh juara 2 minggu dah lagu tu kalah boleh juara. Serta mega lagu tu dah berada dalam carta, ianya dalam penggelamak 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala, boleh nombor 3 minggu tu. Tion Ngalaka megak di tengkebang yang penanya tumpu, ianya Isna Nala. Serta lagu tu nikit segigi tangga 8 minggu ni kemari, lagu tu bak tangga keempat. Kira ke bertukar penuduk meh, penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi, ungkup dusun ke 32, baru 3 minggu berdalam carta sapa juara, nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua. Lagu tu mujur nikit segigi tangga, nanti agi dekat lagu tu nikit seniki niki seniki mujur ke lagu tu nyadi juara, agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu. Kasmina lagunya ajak ngau megak lagu kebuka emeh, nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara. Serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang ngagir-ngagir semifinal SCSJ. Ok, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuduk ya, ianya lagu ke boleh nombor 2 ngau lagu ke boleh juara minggu tu. Antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dinga kita ni, bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu, tusun ke 32 2026. Haram kita sama dengar ya. 2.

Bayar hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiang no ko koredo, aku sebab.
0: Roslina.

Yau siku dembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Hari Kelemayan Band. Ya, yang Kelemayan Band tu finalis, semi-finalis kebenarnya, semi-finalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah leka ngaution di tengkebang Decent Boss. Lagu tu berminggu nyen kemari boleh juara. Minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya timpuh hebat cerita ianya 10 minggu. Artinya tadi ada berubah mah. Lagu Nuan Barulah tu penuduk ya ada nyinsin. Nah, niki nak nurun. Serta mega lagu ke boleh nombor 2 Easy Hatiku, lagu Aridayana Shini. Lagu tu leka ya di tengkebang Polis Muris. Lalu tiun di tengkebang Polis Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu mega ba tangga ke sama, boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu lagi mega ba tangga kedua. Nak ke dia tu lagu tu bedau kala boleh juara. Udah ke 6 minggu bak cata siapa juara. Okey ni ame lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua dah dengar kita magang ni. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau mega lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: Okay, lagu kepansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib nantu mana nerima undi di pemaduk korang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni diganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiroh, lagu Ari Heli tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Seput Nyawaku yang nyak Badu Kiro ke calon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu out serta lagu Solo Seput Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita 8 lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi baru telefon 082-2586-34 atau 2586-33 kelimpah hari kita ke boleh mendak ba Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan megak ke bisik 10-11 lagu yang kaum lagu ke baru dicalon. Ok udah tu dekat meri awal kita ke dekat ngundi lagu sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recaps minggu tu 10

0: Recap Minggu Tu. Recap Minggu Tu.
1: Okey, tu berangkat telefon dia tu 082-2586-34-2586-33 YFM, hello.
2: YFM, hello.
3: Hello.
1: Siapa tu?
3: Apa tu orang tu?
1: Badum Ari Semunjan. Nada minda serta Badum.
3: Sedinga. Okey, rumah satu rumah satu jenis sini.
1: Jenis sini, okey.
3: Nombor dua, Kemayang Ben.
1: Nombor
3: tiga, Isnin Lala. Nombor empat, Danila. Nombor lima, nombor enam, tadi paling nombor lima.
1: Penny McLean.
3: Okey, terima kasih.
1: Okey, Abad Dom. Peninggal ke terubah kita, Abad Dom. Hari Semunjan. Okey, kita ke lagi dekat ngundi lagu. Kelebih lagi, kita ke dekat untuk ke penuduk lagu baca tak siapa juara untuk Minggu Nyin Ila. Atau telefon dia, Tom. YFM, hello. Hello.
4: So?
1: Siapa tu?
4: Biar Ari Semarahan.
1: Ari Semarahan. Okey. Kenika lagu Minggu Tu biar?
4: Nombor dua dengan nombor tiga aja bekal ya.
1: Dua dengan tiga bekal ya. Ke bukannya tadi lagi sama ni.
4: Okey.
1: Biar Ari Semarahan. Kelemahan band nombor satu. Nombor dua kaya lagu Ari Isnanala. Dan yang tadi Dayana Sini boleh nombor tiga. Nombor empat lagu ke Duni Biar Duni Lang. Serta nombor lima Nik Refiansi Agi Mengkang. Okey. Yang lagu ke Duni Biar. Okey. Bukan kalau kita ke bisi ngundi lagu tu. Lagu ke bisi Duni kita yang tadi Minggu Goto Elis Ari Stampin Gautia Ari Kota Semarahan bisa boleh prais meh laban betul lagu ke diundi sedanya tadi sama dengan pemutus Minggu tu di dekat klaim tau kan ambil prais ke di pelanja kinakaranya tadi kita oleh mai tinggi dan tu ke kita nya tadi amat-amat orang kebetul meh ke boleh prizenya tadi okey jadi prize ya ianya di pelanja kinakara kalai kita boleh ngambil ya namanya tadi barang maya meh nanti boleh ambil maya office hour laban tim maya hujung minggu segi kurang orang berupis kadang-kadang ada orang berupis banyak ujung minggu ok ni agar hari penerbit carta siapa juara kita ok lagi dekat meri peluang kita ke dekat ngundi lagu carta siapa juara YFM hello siapa tu
5: hello selamat hari
1: ni siapa tu
5: ok tu Joseph
1: hari ni tu Joseph
5: hari menolak jerbu kurang matanya. Hari kucing atau
1: jerbu? Kucing. Okey. Kenapa lagu ke undi Joseph?
5: Okey. Lagu ke undi aku. Ini
1: 2 atau 3
5: aja
1: buka. 2 atau 3. Sama engkau biar tadi tu ne.
5: Yes.
1: Okey.
5: Depan boleh undai.
1: Sama okay. Benda tu. Kalau boleh sebab tu.
5: Tak kalau dia
1: pas lama dia. Aman eh. Kau tak boleh bisa nasib macam tu ne.
5: Okey, saya dengar dia.
1: Okey, Joseph. Hari kucing. Peninggal ketiga. Sama kau ni biar tadi. Hari Semarahan. YFM. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Ada sampai tak?
1: Sunti.
6: Ayo.
1: Berkini ke lagu Minggu tu di undi Sunti.
6: Mana ben apa ni bang?
1: Ah?
6: Mana ben apa? Apa dah pamer tu?
1: Oh, okay. Berkini ke lagu tu Sunti? Lagu di undi Minggu tu?
6: Satu ke dua ke tiga?
1: Satu ke dua aja ne?
6: Satu ke dua ke tiga hanya tiga mangkang. Empat mangkang ke lima? Lima paling lima enam paling lima.
1: Okey Sunti. Selamat gila. Ya, sama-sama. Sunti hari sampun. YFM, hello.
7: Hello,
1: siapa tu?
7: Mumin tak?
1: Kata ke?
7: Mumin tak, Mumin.
1: Mumin.
3: Oh, ada kucing itu.
1: Ah, ini kucing. Okey.
3: Ah, geren dua
1: itu. Okey. Begini ke undi minggu tu, Mumin?
3: Undi minggu tu, tiga tukang berdua.
1: Tiga kebukai sama?
3: Betul sebukai sama.
1: Oh, tiga dengan dua aja bertukar eh.
3: Iya, iya.
1: Okey. Okey, Mumin, selamat okay, hari.
3: Okey, masih ya.
1: Mhm. Ya, Mumin ke bisi ngundi lagu ba carta siapa juara kita. Kita ke bukai tidak ke ngundi lagu tau telefon ngagai harus telefon 0822586343 ngau 0822586333 dan ke dah sempat ya tadi kita boleh ngelawak ngagai Facebook carta siapa juara nanti kita deka ngundi lagu ba Facebook. Okey. Gue ngagai peninggal ke sekarang itu YFM. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Siapa tu?
2: Saya nak berkira tu.
1: Ha?
2: Glad video.
1: Okey.
2: Mhm. Awi tu.
1: Awi.
2: Au.
1: Hari ni tu wei.
2: Hari merda.
1: Oh, merdang dia. Mau pegang kita di merdang dia.
2: Merdang itu menung dalam moto.
1: Okey.
2: Pelan sembuh tu saja.
1: Sama-sama di kucing ni tu punya meh. Okey wei.
2: Kalau undi tu nah.
1: Au, alu undi dia mau wei.
2: Nombor satu Isnan Calut. Eh salah. Betul betul Isnan.
1: Isnan. Mm-hmm.
2: Nombor dua Kelemayang. Nombor tiga Diana Sini. Nombor empat Dunilang. Nombor lima calon baru.
1: Heli.
2: Awak Heli.
1: Okey wei, selamat hari wei.
2: Okey.
1: Mhm. Awi. Ari merdang tunggak ke kota Semerahan dia. Okey, kita nguji ngoyang yang gagai peninggal ke tujuh atau ke guna lagu 6 ya dah. Peninggal ke misi bertelepon tu. Okey, WiFi, hello.
8: Hello, selamat ngale hari ngus selamat ujung minggu ngus selamat berjalan pekan wah ngake dah ngus selamat menyambut bulan merdeka.
1: Okey, selamat merdeka maga Rubina. Okey, undi minggu tu begini ke Rubina.
8: Nomor satu isi hatiku. Nomor dua tepejo. Nomor tiga nuan berulah. Nomor empat nuan milih pergi. Nomor lima penawar pengubat hati. Terang kah?
1: Penawar pengubat hati Donilang nah.
8: Oh.
1: Okey, terang.
8: Terang saya
1: ya,
8: tu. Terima kasih yang gede sama ujung minggu baru.
1: Sama-sama.
8: Sama berjalan ke pengawal. Bye.
1: Bye-bye. Okey, ini Rubina. Okey, ini untuk kau ke sekali itu YFM. Hello.
9: Hello.
1: Mai cagat ni.
9: Kolek-kolek. Ya, betul boleh.
1: Rini telefon serta Mai.
9: Di kucing itu.
1: Di rumah.
9: Apa nama mereka
1: hari berapa? Ya. Di rumah nomponya nah.
9: Oh.
1: Okey, kini ke minggu tu lagu ke diundi?
9: Minggu tu aku pilih nombor satu, nombor dua bersukar. Tiga nombor tiga nombor empat.
1: Tiga nombor empat sama?
9: Sama sama. Kemudian nombor lima keluar di kantor nombor enam.
1: Okey, Penny McLean.
9: Okey. Terima kasih. Yeah.
1: Okay. Sama-sama Mike Cagat. Peninggal ke-8. YFM, hello. Hello. Hello.
10: Hello.
1: Siapa tu? Kita ngomong-ngomong peninggal ke Siko Dagi. YFM. Hello.
10: Hello.
1: Ya, yeah, siapa tu?
10: Rahim.
1: Jahim. Rahim. Ari Serian.
10: Ari Nitin.
1: Sudah
10: Suti.
1: Udah.
10: Sama ke Suti tadi.
1: Sama ke Suti. Okey. Ke Rahim. Selamat ngelari. YFM. Hello. Hello. Sembilan dah ke bisik bertelepon. YFM, hello, siapa tu?
11: Hello, selamat hari.
1: Ya, selamat hari. Siapa tu?
11: Elis Aris Tampin.
1: Elis Aris Tampin eh? Oh, non ke boleh peraya tu ni, Liz?
12: Oh, ya kan.
1: Oh, bisi daripada hari tu. Kita bisa hari datang dengan ofis kita lah. Maya ofis awal.
12: Oh, ofis awal saja, ne?
1: Oh.
12: Okey, okey, okey. Ah, terus mulai tu?
1: Ya. Yeah.
12: Okey, 3-1 bertukar.
1: 3-1 bertukar.
12: Selainnya, menggang-menggang.
1: Sertinya Isna Nala boleh nombor 1 lah di pihak ni, ne?
12: Ya, betul.
1: Mm-hmm. Okey.
12: Thank you.
1: Okay, Liz, sama-sama.
12: Okay.
1: Okay, ya, Elis Ari Stampin ke Boleh Prayas untuk minggu tu. Siku hari orang ke Boleh Prayas minggu tu, kerimpah hari Tia hari Semarahan tadi. Okay, kita ngomong agak peninggal ke siku tu. Siapa nak ke bisa telefon tu? FM, hello. Hello. Nadai bermunyi orang ke bertelefonnya tadi. Nadai bermunyi, nadai berjakuk atau ke bisik penanggul bak lain kini. Gue ngagak peninggal ke 10 dok. YFM, hello.
13: Hello, ni.
1: Siapa tu?
13: Maja Risibu Kumpulan.
1: Siapa tadi?
13: Maja.
1: Maja. Hari Sibu ni.
13: Hari Sibu ni.
1: Okey. Undi minggu tu Maja.
13: Satu
1: dua
13: aja
1: berubah
13: lain sama ni.
1: Okey, Maja selamat ngelari. Selamat
13: pagi.
1: Maja hari sibuk kau ya. Ya kau bising ngangun di lagu. Agi bising kau peninggal tu. Tu kau penuh di meh. YFM, hello.
14: Halo.
1: Siapa tu?
14: Ya, Aki Jabut.
1: Aki Jabut ne. Oh, hari ni telefon saya tu.
14: Oh, ini mata.
1: Okey. Lagu ke di undi?
14: Dari ni tu 3-4. Tiga-empat jam tukar.
1: 3-4 jam tukar ni? Okey. Okey. Selamat ngelari. Okey, jambut. Koya lah Akhir Jambut. Okey, terima kasih guys. Semua kita akan ngundi lagu bak carta siapa juara untuk minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Okey, nak kata je segmen ngalah tengah hari kita ungkup sehari tu. Dah tu lagi dekat dengan segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Kami Radio Kayana.

selovi sang larah menitam lima lengtek lenghi radio kain Mir FM Jakani kerai ni ke tu suminit lalu pukun telok lebi unak loh ke baras kenaman harin telok DJ Baun alang upah panita matoman pukun 22 blok daudi teng alasina segmen ngelarah ngeluan hen hapan tek pukun telok lebi ni di den tek alam segmen tamalang kedua ni peji dah ikliban ngejeloh segmen PDK peji dah ingkelok dan ni 20 ji di bulan saya duman 2026 megat tek 25 ya. Tama lang teh Hamiri, ano na praho man talo lang teh Umaru, we nak man talo lang jelang man pasan miri ini, halang dang lang hi radio kayan nga jelo channel siha channel frekuensi 75.2 dahen 76.0. Sayu peji dahen radio kayan matah man pukun talo ani atang pukun 5 lebih na ano na praho man talo lang dang lang hi nga jelo channel Astro saya tu suji dahen channel My TV tu suji kosong ya. Itam peji-peji teh atang pukun 5 lebih na. Ita malang teh ha kucing samarahan Serian Lunduk Bau Sri Aman Nona Pelaho Sematan dan kelanghi radio kari, kayan ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2. Telok lang teh hipun handphone o download aplikasi RTM Click telok teh pala radio tempatan o nangke ni low YFM BK repah YFM Bidayuh Kaya Narana ya. Ya telo peji ngeluar lah ngejelo live Facebook tam ha page Radio Kayan dan kalau bara nun dengah kalau lebih ni nun tu ge lundau ha ngavan kalau lah pian nak mengeluar lang te hangavan lang jelang man tanah hang Indonesia. Amina jaga ni ke atak teruk lan dengah jerebu hangavan kalau ingin lah adang pepeh kusik long kusik dengah menitam lim malang tek lang hi redo kayan lebih ani lah. Okey, men oh ni nak kusang barat jo hano program tambi ngelarah jakering kelang hi jilago langkanan Ezra Music lagu alang kumak tung tarung tiboh mentelo lim hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

0: Radio Kayan, Miri FM.
1: Chayo Radio Kayan, all the best.
2: Eh, S1, kita dah kibar jalur gemilang.
3: I belum gi. Kena oh.
2: Eh, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
3: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
3: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
2: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
3: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
3: Betul? Jom, kibar.

0: Klanghina Radio Kayan Miri FM Lasa ngawan tam paan klanghi Dahu halam halam paan hitup itambi.
1: Okay, wain lang kurik menadi aku sang baratik johano program tam dino pukun telok junang ay tam pejah peji tak alam program surah dengar onan ke pukun telok 45 minit itam klanghi long do ni lam sejarah pukun par lebih na peji tak alam program ngelarah jaki klanghi dahun kelunan ayak lang mayak daleh tam doni do lima pukun 40 minit peji tak alam program interaktif norepa kira sanggun lebih nunan ya. Pukun 4 junang kelenghi dengan lebih alang anpah mau man Radio Kayan Mir FM. Pukun 4.45 aku sengbara dengah menhawang daleh nur repa dengah usun tanah. Pukun 5 lebih menita malangdang kelenghi Radio Kayan atau pukul 5 lebih ini itam peja-peji dah hentak Radio Kenyah ya. Hui nak menita malang tek kelenghi man miri nona pelahung ngejeloh channel Astro dahin My TV dahin mina menhang telok alang tek kelenghi Radio Kayan man Uma Arul Home. Okay, ita melangdang kelenghi Radio Kayan te atang pukul 6 hui nak mentelo alang tek kelenghi ngejelo frekuensi FM G06.G dan FM G07.2 su man Kuching, Samarahan, Serian, Lunduk, Bau, Seri Aman dan Sematan. Nuna pelahu mentelo alang tek kelenghi HRTM klik dahin live Facebook page Radio Kayan. Ita pejoh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang peji te alam dengah sukan dahin menuhanan kek bis on air program Radio Kayan lasi te pukul 6 lebih matah man pukul 6 pejah peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayuh ya. Ok, nunana hano program tam aku nginah lim nak dangan pah mau dahin sayu nunah pelahu dang papan pahlaw kenap tam lim alang paan peji te lasan Radio Kayan. Ini aku lah ngena pelalo agar itu lah tanya nang lun kio dao lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Yati telok dao tu dan ni hatang dao migu na a. Dao ni 20 ji di bulan saya, dao 5 ji ma atang malam an bara jerbu onan ji ma dao migu 22 di bulan Jima do 6 22 de bulan saya Jima na an bara jerbu lebih ke bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kio jerbu. Okey, do minggu 23 de bulan saya Jima jerbu lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam an kio sangusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Okay, nunan kio lundau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia de henti ni te leput alang naiman Jabatan Meteorologi Malaysia lah kan ilahu tinok do ni ya Sarawak an kio te usan ha kuri-kuri ngavan yati ha muka Bintulu tagak ka ha Seri Aman Betong Kapit Kuching Miri Semarahan Serikai Serian Sibu dahin Limbang. Onan menjih madi dahin lebih ni ke an kio nusite usan ha Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Samarahan Serikai Serian Sibu dahin Limbang. Anunana kio lundau halang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Anun dengah menyapan kalau tina bake-bake. Bara dengah menaku yang teh hakonti ngejeloh live Facebook tam. Harin telok Asfian Mahyus utek nepeji dihin telok lebih ni habara. Men mempawah Kalimantan Barat DJ Livan kena ya. Selamat lebih ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada. Selamat petang, ceria petang. Terima kasih DJ Levan, selamat bertugas kena tinanya. Ya nanji dahok bara nurepaji mesej salang neman harin telok Asfian Mahyus alang teha Kalimantan Barat Indonesia. Ya pejok larah tamlaan menuhanin ai tampeji kelenghi dengah halangan usang te alam surah dengah tamdoni. Kelenghi dua lagu, hati lagu alang kenan Diana Nini dahin Rosena Urai. Lagu Livang Kui mentelok lima Radio Kayan alang paan ngepji itam.

0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padong kete, to ata.
1: Jandang kanya-kanya duyata ni. Kahit aminan, umagang na, yun ata.
0: Ata, alam taki pa, kete, to aga lasu daw ni di.
1: Yan ang selawan, kedo taga ni.
2: Piyatam laban age, tugu taga. Dahok halaman ni, man Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mage jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtusah na senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahong, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Kucak payang beta o, ku payang behule, gak hurut halong, ku pasti haunan, hidup laan, Pak FM, pergi dan gelok.

0: Lagu dena nini dahin lagu rosena urai langko ma mavok dahin pakau ugri telok tepala pukun telok telok pulu minit lebih ya. Itam pejah pelalau peji te alam program tam hati program dengah halang anusang te alam surat dengah tam doni nusiha metuli surat dengah halang te anda hata nata nandi bi ane pelahu surat dengah online ya. Alang an kalau ala ni haga nak men surat dengah online. Okey alang unak lo keji dengah men miri tinok dua panak nalunga tokalang tusah petu nudim na dalok ngihau tegu dua amin na dalok te tutung te alam tusah tutung alang jadi hak kampung dagang jalan masjid baru hak bekenu adoni di dalam tusah lang jadi kiok-kiok pukul 10:22 minit jih madi teji uma alang layang na 50 kaki kali 40 kaki alang utasa lahik tutung lahik na ni dahin teji uma lang bahji na ke an kiok tasa 25% tua avin kenan lasu norepah bing apui alang tega amin bahji lah kurin dah alang barate jotokan ni hati men pusat gerakan operasi PGO Sarawak pihak dalo terima leput barate joh tusah tutongan ni pukul 10:22 minit jihma ampayan ji pasukan anggota men balai bomba dahin penyelamat batu ni ah ana tante pala ngabantu sahanan dahin dah pasukan bomba atang atek ngabantu tongan ni pukul 10:45 minit jihma nyenang ke apui tutongan ni ke o nasa dua amin ya dah anggota pakai dua hos halang aruna ji atuh kaki dan dua nozzle lahum ngaban hamara mapui tutongan ni kena tini ke apui tutong dan anda haram pukul 10:40 minit jihma operasi an pelepak lelan te pukul 10:55 minit jihma kena nusi ketek hi halang aleput te mavak ka te alam tusah ni dan paun tusah tutongan ni apa an loh te alam hadui siasat. Anan dengan halang nai menmiri telok tepala dengan halang kedua ai hati dengan marung tutung tuan panih men kucing tino atusah tutung tuan alang an kumak jadi hak hutan simpan samunsan hak lundu alang o masuk daw alang kedua daw ni anyo melawin tatah ngawan alang layang na kio-kio 2 hektar Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak Hati Tiong Linghi Abara Teguh Haan Habung operasi maramapu ini melawin dah unit bomba unit udara bomba dahin alang neman miri dahin lahu koordinat ini ke operasi ini anio matoh lebih ani dahin ja tulung apui alang nebing ha tata halang amdang anda hak pala pakai kelita alam tu kan ni Jabatan Bomba dahin Penyelamat Sarawak te alam dahok bara kuma te hang tu kalang ketah halang anda ha telunga te marah mapui hang ngawanan ni nyihati ngawananan kiok-kiok ji kilometer ngawan tutunganan men alanaya dahin lahu nusi pete ngawan dah halah tak lahu hang ngawananan deka hom pluji laong dah anggota alang nai men balai bomba lundu alang anatan pakai jentera compact fire rescue tender norepa CFRT dan TG emergency medical rescue service norepa EMRS dan TG kelita kelita helak lan bomba lho atang tek ngabananan ya operasi lho antulung kenan pitan anggota alang naiman perbadanan perhutanan Sarawak dahin maklumat operasi ini ke marung maram apa ini anda hak sengbara putung jaka ya nana dengan halang naiman kucing. Okey, pala dengan halang kedua ai hati menbau teji lake alang umun nak 27 duman matai an pasaya tai jatuh atai alam mungai ti tegui hatai nengem masik peji dahin aji saudara norepa kira harin higat nak lo norepa bakeh na alang te ha dalok te nengem masik ni hati ha hungai Taman Limbang malam deh, Kepala Polis Daerah Bau, Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman Barat, tusah ni jadi kio-kio pukul 10:30 minit malam. Dan terdok tua, laki ini jatuh. Nga omak teh jatuh ni teh alam mungai ti dehin am pasaya ke pelalu meran dehin pelalu am jam nunun nuti dehin ihak lang bara marung tukan ni ke ihak ne musang menata anan iha anjat ne musang menungai ti ampayan iha anggeri te palau maprah bau pakai kelita ya haidi barake lake nidi an manglan matai ben odah pegawai pugbat men unit kecemasan hospital bau pelesa iha tegu pukul 22:23 belua malam. Ya barat ini menbehadi pelesa lang anake nusi ketek nunun ga alang teteh ha dahin laho nusi ketek nunun unsur hadu jiak mina dah matai ka nuti dah kepong nuti ke nusi ketek ya kes an siasat ngioh leput yati matai takjet polis laho oh ala dahon dawa alang jadi taksi iha te jatuh ni di dahin dah sang bedah siasat iha jadah jam nun lan tapi tihak amtek norepah matai tenup nunan ya. Ok, telah dengar halang dang apa mau menitam ngejeloh program dengah surat dengah tam dahin program surat dengah dengan tam kelanghi tek jakak lang pihalan lebih jimah Radio Kayan Miri FM.
1: Online radio man pukul 62 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: yang eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air.
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Okey, Radio Kayan Ngip Jita 42 minit lalu pukul telok lebih selebih senglarah mitam lim malang tek lenghi Radio Kayan meninok topah tatah ngavan tam te harin telok keling temawai MJ habara selebih DJ Livan akai nunun tua lagu kurina ya halang kenan resena urai una men adi bakai baru ku medak lagu resena urai nanti dahin lahu habara ke dengan ucapan jangan kurang minum air sejuk kurina saya kenap DJ ya lan kati ya jaga tagak norepa jaka lasu daun ni tangan telok dui atak nyingam norepa tak tua ke aja batung telok ti paan maget paan mageh dalam hadui-hadui langan telok na putung dau. Okey, kerai ni aku sanggeri telok teha sungai asap norepa ha uma bakah sungai asap ya bina nun kelenghi dahun di Jeusun yati tejo program nai namuai alang anna ha sungai asap iti kenunkah keluan-keluan alang anda lo na donih di peji-peji terasan Radio Kayan Miri FM kelengi dahun harintam di Jeusun.
4: Saya pabung saya kena men dah harin telok lang teh ha konti Radio Kayan Miri FM din saya kena men kelok lang peji din kami Radio Kayan doa deh. Jadi tak lama program nai ni mulai berami asap 2026 ni aku kerana TH Dewan Lamin Adat Bangga Nakimat Umar Bahas Sungai Asap Belaga. Jadi ni nang tak jauh dua-dua ni nah asap ini maaf limkah hanit do anana gak do lang TH asap ini rasu nai tam peji ngwak tak lama program pun kalau alang teh RTM wi nak mambe YFM ni ha asap hangunan ni ya nah tak jauh program nai nemuai berami 2026. Jadi kira nak tubak program anna ha uma bahas sungai asap belaga men telok alang teh asap. Jadi tak lama program melang anna mutama dua ni 20 ji de bulan. Kalau men RTM tekna DJ Kona jeleng ngadahin dewan awan dah pepeng awan dah program ni. Jadi jihma deh udah hari na DJ Kona anna atang pukul 5 lebih ni dahin men telok lang teh ada nasab lang teh ngadang Radio Kayan dua ni kena kalau dah ngatang lem ni nyenang program-program lang anna dahin ni elo pengjam kat alang sayu mentelok hui nak mentelok alang na hadui luma. Jadi tak lem apa nak kalau na DJ Kona ni jelang di dewan amin adat bangga na kimat umah baha latar dewan jelang di DJ Kona apa nak kami na kuis lahu taklim teng lebih kami na kuis hin itam makan kenyah lahu lang teh asap an kena halak dang ateng lim nepa program mane ni lahu ya na tak lama program alang anna jih mane halam dewan nari pukul tu suji ma dah daftar dah lang yang program lang kena upis tu. Jadi program jih ma ane deh ateng lebih jik dewan ni upis hadu tu. Tak pahabong dahin kerana lebak putung umaru tak alang ateng metel wakil dah ni api pengjam ni ngeri yang dah barat tak jauh hari tubuh alang atna. Jadi Man beh program alang anna ji ma ni de da na hari barat de jo no bu tanggo pake fertigasi dahin hidroponik alang na da ho barat jo program ani ha na da man opis hari tu semenggok dahin talimat ja alang kenan opis tu semenggok lim ya na nono na kerupuk lekor nono to gaya pakatan masik anan telonaan outreach program agrikop dan eh alang anah dewan lamin adat bangan kemat umah bahas Sungai Asaf dahin ngua hena jima 22 ada bulan saya 2026 do kedua tepat dah bara sang anu kusi pizi dahin kuda lebak jima alang unda Allah sang hari pokok saya jima dah na dah bara nono pakai rasul ngio alan alang marong wanda buka pitan jema dah na dah bara nono itam kelonan lebak puboh keselamatan menperah rebis wanan jema limkah dah na talimat nono mate baja di nubu sawit dahin alang baik Allah jema dah na talimat tejo jak nak tusah dadah dalam murib tam kelonan dahin nunan pelahu tejo skem alang na dah bara tejo jak na dadah ni alam murid tam kelunan hena dah aman agensi anti dadah kebangsaan. Jadi mari tamlim hukah buf agensi alang terlibat alam program alang na jelang dahin balan dewan lamin adat bangan kemat ani hena 36 buf kata nak tak dah menupis hadir tubu, tak dah merisda lahu, tak dah menatabung amanah bakun lahu. Jadi ananah dengah mana kuariang alang tak ha dewan lamin adat bangan kiamat umah baha petgur hina program nain nemuai birami 2026 din arsen hado malam jima 22 ada bulan hina konsert nai nemuai birami 2026 artis na Roziana Urai, Jolie Jengan, Wadrock, Rozimila, Gabriel Mawat, Rosina Bilong. Kena kalau dengar tanglim, dengar pahani dahin kami dalam konsert nai nemuai birami 2026. Jadi nunan nak okariang dengan menakui alang teh asap ini, pala mendahrin telok alang teh konti Radio Kayan Miri FM.
5: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji.

sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning, quantity severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology, kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and posts that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kena mari nerepong. Nerepong dia aja. Menerepong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Saya

0: Okey, hai tam kerani te jam tam malam kedua ngejelo segmen PDK peji dahin kelo peji dahin radio kan Mir FM lebi ani dahin mau sekena pelahu men kelo limbake halang utek peji dahin mato man pukun telo lebi di atang lasina segmen segmen PDK tam lebi ani ya. Ya mau sayu lebi mendalo bakeh tam malam unai lebau ngejelo live Facebook hak page radio kayan. Selvi man endingau min sija Richard Lingan I Simon Iman keling tamawai nuna pelahu menjuk imang Miguel Majo Philip Surang Kitan Uban Ulo John dahin Petrus Wan nuna dengah menyaban kelo bake ya te leading Facebook telo tini adalo harinta malang utek ne peji dahin telo lahu harin telo hinan baung juman ha baraya sayu alvi manika DJ kena alamano kami uli krusus ayam betelor ani di kena ramai lan kami murid sekolah dan ni korena maok saya kena mendalok pihak pertanian lahu alang o katok kami dan ni kena ya saya kena pelahu menikah dengan orang Juman atik kaku nyenang gak bandalok anda teh ha grup men adi kau mendalok bangun dalok dan ni ya ja maju telok kayan aku rek ke home teh hang telo alang na ayam bertelur anin win dalo utai krusus nuni aku nyenang ke home teh hang dalo alang tengyo krusus ani ke teh hang tam kelunan kayan alang ke home ya bi aku nginah itam ala tu kati dehen sayu wi telo dang na na ho maru ka bi alam pasen ni ke mina nusik ke ha marong kurik win ke home perumahan alang baji no ni dah baji min telok ti mina am sayu kenap dah telok na ayap tak lemak min telok no repa haja na min na min telok no ti ka bi ha umaru ti ke mina dang ke telok na to kati ya na kenaran adi ayam betelur na hiap ngat loh thop na telok ti hang telok alang jadi toke telok hiap na lo ya saya kena menika hinan bong cuman oh barangah hadui alang andalok na donih lo ya. Okey, tam peja-peji tak alam program interaktif tam, hanu repah program sangun tam. Atalok kelenghi sangun kawa harin tam hujan lah ya, tak joh ke usahawanan. Dahin lahuh menuanan ake, tam peja-peji tak alam maji lagu alang kenan Daniel Bampa. Lagu alang kumak Daleh Sarawak. Okey, peja-peji tak alam program sangun Radio Kayan Mir FM. Hangina kesangun kawa harin talok hujan ni ke maokji inspirasi. Tak jauh ke usahawanan norepa mentelok alang genap nah di dagang ke bina tinih telok jam norepa tinih telok jam tengayat harin telok ani mano hadi dagang alang anak na selvi senglarah menitam lim
1: aku irut ngau kelahina radio kayan Miri FM
2: saya kenap man hadui kelok lim nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Depan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telah pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telah teh dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
0: Okay, lebih ni hawe lang korek menadi tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidoh usahawan nalang atak antam nalana norepa u berjaya lantai alam adui na. Anda dengar ke lebih ni?
6: Bara saya kenap menikah wini abin dua anak wina ini dengar sayu dahin melodang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alanguna lah ke amatang marung dan kabara asan kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
6: Ja. Aku mujan lah asan menlong bemang anak aban lah kenal lepas. Aku terlibat dalam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ke, na bangunan ke, transport ke, supply nunan ke. Lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pika lah tek pa anak, tek pa family no tike. Nuno tu ka bagi kira bagi masa ka tek hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah tek ka tanggungjawab ka lah tek alam hadui ka usahawan nan lang inna ni.
6: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin tek masa tak. Wei contoh nak kata aku pukul 5 nak mak ona aku uak sedia nah wei aku cek nah dapur masakan ti kenunsang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ke sekolah alam dah dak ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan avin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting. Jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang mang tung baik ke. Fokus tak ji tu mesti balance lim lim ketam na nur si pe alam keluarga tu alam kinah tam. Mesti tam ingat Tuhan lo alam lim lim tam na mesti ha balance. Kesehatan tam ka ageh batong tam ka. Tepat tak lah pun nya adui lo ligit tu aka am pikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo.
0: Jaru nikah jadi ji kelunan alang tabin tak alam bidang usahawan kira na dagang kak sendiri kan ni pa. Dun lim pencapaian alang o imala jarun atang 30 duman.
6: Ya. Okay. Tek kaku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business alam buku Sarawak. Tek kaku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini deh. Aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan itu.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kaya. Yeah. Haga itam agri hati dalam program tam doni. Maoktan ya menikah, abis nikah anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, ji to kalang sayu lah ho minat ke menhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi eh nuti nyadang mah matang harin telo puan mujana ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti dan prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atau ngatang ka berjaya pia kare ni
6: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je ngon to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang suka te pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak hati kepenita sendiri
6: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan
0: pelalau
6: bayan jadi awi dah upah saya ikat kata senang nita na bisnes jangan situ sah ika elo dah laan
0: dah
6: elo ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke tu sah pH awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang oh anak barap oh sekedap jangan lu abin apa nai pejiting kami ningin apa sulan halam program tam hari kaya nih.

Okey, lagu dah leh Sarawak kalang kenan Daniel Bampa. Ugeri telok tepan lah pukul 4:20 minit lebih. So lebih sengelarah menitam lima langtik kalang hiri dia kayaan. Nunam pelahoh langtik alamano telok Jakanika. Uli menlida telok nurepat teh halida telok ti. Minat tek balai alang lebih nuni teh halida teh lo kuri-kuri urok alang uang dalok tubuh halida ti pihak nak tunuve ka urok mih ka kenulaan. Minat tek abek-abek lah korek kira sebeh ni nak kan telok malam na bi malam lasuk daun ni menghadau pakai hong telok basung aru laho dehen menghadau gering uyo atak telok ti tegu telok teh kakah no repa tegu telok teh ha kebun telok ti telok pete jakim nya no si salah nak telok nyingan batung telok sendiri aben jaka lasun ni ke hong to kalang perlu an telok lavat laho ya te tok tok kalang jadi tak alam musim tanah tam ni. Okey, hati ni aku kena bara ujung minggu ni na yang ti 22 dahin 20 telok de bulan saya duman 2026 te program vaksinasi anti rabies microchip dahin na lisina so anna taman awam miri matau man pukun pitan jihma atang pukun pat lewi anan minggu ni ha taman awam miri man telok lang te aso alang dang geri aso te geri ala vaksin anti rabies no repa lang ampai ante microchip dahin na lisina so ni tenah jaka ni. Wi telok teh geria asok telok ala vaksin anti rabies ni. Umur asok telok ti telok duman telok bulan teh hujung nusi ha mali nusi ha mo anak na dahin lahu menghado geri IC telok sendiri lahu tegu telok teh geri asok telok ala vaksin anti rabies ni. Benda asok telok lang utek kat vaksin ke geri kat hati lahu mang melak na. Nunun tok tang marung asok narepa marung rabies ni ke telok dang tenyinang info ha Facebook dalo ihati DVS Sarawak narepa telefon bal dalo Jabatan Veterina pala lubun 06 4GG 6 aneh mana hitam lang teh miri ya. Okey, ananji to kalang sayulan alang anano ta alam daleh tam janjingan asok telo hulung asok telo tike te gak prah rebis awi te pano dahin na asok liung ka nuti nuna pelahu jingan telo huang amin sendiri lahu bahi asok telo te maat telo jaka te ha punyat dahin telo ka nuti awin pedung tenu pasok ni ne leh ka mina ha ne busak nuti ka hati langan telo lavat paan ya. Okey, menuhanin pukul 4:30 minit lebih. Itam peji-peji tak alam dengah lebih. Alang anpah mau redo kayaan Mira FM ini. Ya, mentelok alang teh sungai asam. Dang teh nepa keluan alang anah ha Dewan Lamin Adat Bangan Kimat ha sungai Endun Hadeha Uma Bahah Sungai Asap ya. Te program RTM alang anano ha inan dan lahu ngina limtok alang antam nake laong den sayu te alam hingau Tuhan. Ya telok kelangi ci lagu ampen telok pejoh te alam dengah lebih hati lagu alang kenan awanju datah benuang. Mentelok lima reda kayan alang paan ngebji itam.

Okey, kerana tepat pukul 4:30 minit lebih, itam peja-peji kelanghi dengan lebih alang-an Rin Danela Salin dahin anak basak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Okey, menarik tamu peji tak alam program dengan lebih dan dengan lebih dengan tam kelang hita jakak lampial an lebih jimati ngejelah segmen PDK peji dan kelak ya mau selebih man apang Michael leha barang selebih DJ lasu lan dau hak long laput kerai ni kena tinan ya ya pelihai kah tak alam jakak lasu nu ni tangan-tangan duit ya tak ti awi te kakak awi lang kurik man adi pakai hong nerepa pakai basung aru telok teguh telok te akakah nerepa te palang awan alang lasu dau nak gak lasu tike dan kira ini aku sendiri tam pejah peji tak alam program tam mi hati dengah menawang daleh nerepa dengah usun tanah ya dengah halang unak lo ji dengah halang nai men Mexico City tino te dua kelunan alang te ilo masik ha banget nalungak tu sah tegu bot dawat te kaham ha Mexico dehin udang an dah nyelamat men lima dau dawa menyun ha banget Pacific dehin dawa ni dike melo te alam tahong nyengam no repa te alam kulbok dike dawa tu dawa jarun lima dau dawa te menyun ha banget ani di dan ni ke jirengah halang naiman agensi Akta Jerman dan dah bara ni dengan halang naiman tentera laut Mexico dau padih ni repa dah halam di tindak dah seladu banget ni ngejeloh ji dah bara lang antai HX dah bara tindak dua laki ni an pesuk te alam hadui te pebeh dahin ilau dawa kio-kio 240 kilometer man bahe banget negeri Chiapas yati hak selatan Mexico. Teji koperasi dah halang mano hadui ha banget telo masing ha banget dah bara dah pihak lang tek kuasa man dah nyinang dawa kelunan ani dikem butat na si tek signal dawa an ha banget tike dahin tek dua laong kelunan ani halang umun 50 telok dahin telok 22 duman ani te alam bot norepa haruk dawati dawa musang telo masik dah pakai jik bot alang arana Camaronera dahin maksud na tike ihati bot orang kan ha ya dahin nusid hak jam hinok na bot anan telan awi dah nyinang signal alang anak te pala koperasi nelayan ani di. Okey, hak barat ini tusah ni jadi kiok-kiok pukun telok pesunjih ma dahin tok ni jadi kura alam jakak 5 minit tu ah kurin dawak ya men bot dawak ti te kaham nusi dawak hava geri ata ilo ket kuman laan dahin radio dawak tegu dawak kaham menandi dan te ji tahong nyingam dawak no repa kul bok dawak tike anana lang an dawak ala ngavan dawak te masuk halam na dahin te alam minana dawak nyingan abin da kaya ja ke kulbo kan ni wetan nyenang tini ke dang lo ka dawak melo te alam kulbo kanan awi adawal IBT ya. Okey, nanti dengar halang neman Mexico City di dahin pala dengar halang kedua ke ihati dengar man Lagos. Dengan ni bara kaham loka ni marong kaham loka hui pat atuh laong pat atuh pat pulu ke si hui pat pulu laong dan tak alam pat pulu laong ni dah nyam lang kaham mate men o te ji bo talang mudan kelunan alang na norepa mudan dah alang na hadu tuvo dan laho ada alang nyadui ha negeri Sokota Sokoto barat laut Nigeria te kaham dah lam de ni Kurin Anadolu Agency tindak bot ani tekaham tebe pasen Gorau hati hatata pelitah tempatan Goronya Goronyo dan lim dah alang te tugung bot ani di te alam mano dah men ngaban dah na lumak norepa na hadu tubuh ti win jakan anak kita dah na lumak kan ni dah te ha ke lidah dah dan lau te balai lang te ha lumak dah pengurus pihak berkuasa te alam mano ha ungai bara lim alang an ngiok mate ni hati 40 laong B habarat ini ke alam dah nelana patai alang anda ha pesukan ni lo kan ni bila menuti tak ji taksi dah bara ana dulu tinok kio-kio 40 tusu patai dan lim nak ke o anda ha nutun pakai kapet dikeh norepa pakai berat dilah ho
Dan apa tak balai leke an nutun pakai kain tradisional dan an lo haji masjid talang tak ha goro ampayan dah te nepiha dah lang mate ni di. Okey, nan dengar halang kedua ya, dua-dua dengar marung bot kahom telo ala menawang daleh do ni ji men adik ke man Mexico City jeni ke man Lagos. Okey, dengan menawang daleh dengan tanpa mau teja kat lang pihak lain lebih jima ngejeloh program nerepas segmen PDK peji dahin kelo.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Radio Kayan Miri FM. Okey, malak na minit lah telah sentai pala pukul 5 lebih. Matoh man pukul 5 lebih ni nah, menita malang teh ha Miri, nunang pelahu mentelok alang teh ha Umaru, alang dang kelenghi Radio Kayan. Ngejalo frekuensi FM 75.2 dahin 50.0. Dahin menita malang teh kelenghi Radio Kayan ngejalo channel Astros. Saya tusuji dahin My TV tusuji kosong itam peji dahin dalok tali dia kenyah te atang pukul 6 lebih na bi menita malang teh ha Kucing, Samarahan, Serian, Lundu, Bau, Seri Aman, Sematan nunang pelahu mentelok alang teh kelenghi ngejeloh RTM Klik dahin hak live Facebook page Radio Kayan kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur menuhanin na dahin itam pejoh teh atang pukul 6 lebih na ya. Yang also kena main keluar limbake halang te naik peji dahik ngejelah lasan Facebook tam lebih ni lahu gina hitam limnya labatung alang mageh kena palang melu dan nak sayu tu ate alam haduin nurapa te alam kebayan telok dahin kelunan alang te telikin telok lebih ni nurapa matoh menjih madi te atang malam te lahu mentelok alang nyadui loke pelih sayu te alam hadui telok mentelok alang alam mano gina hatang dahin sayu pala ngawan alang an kelok tuju. Okey, ji lagu ampai yang telok pejah peji te alam dengah halangan pahmau manamin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur nyimu halam ka alang kenan joli jengan mentelok lim hari dakayan Miri FM selebih sengelarah Tuhan memberkati tamlim.

0: 2026. Ilu pekuak ngelinga dengan cinta lidio kenyah Miru FM, pemongan ake Pauline Lenik. Dale Sarawak penjo dalam ukok jadi cadale destinasi global bagi bidang pelancongan yang berasaskan alam semula jadi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma ilu yak kaya kuun hutan hujan ngan binapa kadok budaya ngan asen binapa ngan tenaga yak sukat ngemading ngan warisan yak lepekan intiraf Cin UNESCO ini yak jadi tanganlan dalam sektor perlancongan kak dale ini. Ia pebadak kiok-kiok dalam 62% ukok kak dale Sarawak ini lo un embak yak kapan pekuak ngan identiti jadi soul of Borneo. Ia ti isu ini tegok kak Kuching. Tangan kelok jaga ngan 3 embak yak un ini ngebadak ketai pakai tenaga hidro, solar ngan binapa pakai biojisim. Dalam binapa, pembangunan sistem pengangkutan awam projek Autonomous Rapid Transit ART ini pepakai kuasa hidrogen yang idati ke Pasen Kuching. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak mengembaulah dalam keluk menukan ketai gaya awang yang panah tagak ngan binapa jerbu kak dale ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas unggah embas badak gaya kelok menukan ini tiga yang pekuak ngan agensi-agensi apan sukat alat janan dalam kelok mencegah ngan mitigasi khusus kuma dale ya un risiko ya embau. Puyan menukan ini apan sukat menukan ukok ya un risiko embau ya tetutung ngan tanak gambut ngan binapa status sumber bekalan sungai kak dale ini. Dalam binapa, kelunan kadok kan petawai apan mengurang ketai aktiviti ke awang dalam pejuma ngan awang ya abek tiga dalam kudak-kudak tau ini. Dalam binapa, kumaida ya golongan ya un risiko embau patut mengurang ketai pendedahan teguk gaya awang ya abek tiga ngan nina sukat ngacau agat ngan sengela ida. Dalam puyuk-puyan ya kuak, sekolah dalam polok dale lepekan mekap cinta ding tau nyap dai pabek tau ini. Inina uban gaya awang ya abek tiga ngan jerbu ya embau kak dale ina. Dalam pasen ya siok inana kuak baan kak dale pasen biok Kuching, padawan, bau, lunduk, serian, samarahan, simunjan, sri aman, lubuk antu ngan binapa kak pasen betong. Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP, penjo keluk menuken dalam naat isik gaya awang ya abik tiga ngan un potensi menjejaskan dalam sektor pelancongan khusus dalam ida keluk anjurkan program-program atau puyan-puyan ngan binapa anjuran aktiviti-aktiviti ya ke awang. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, gaya awang jerbu ini na kuun bayu cin Kalimantan. Ini na ca penusa gaya awang yang pakai musim. Ngana kiok-kiok kena pekenak dalo bayu ini tepuke ngan tesilek kak dia ca. Ia pe nambala. Ngan dia peharap apan isu ini sukatkan urus ngan tiga cin ketai perbincangan ke ang dale Malaysia ngan binapa cin dale Indonesia. Ia penambahlah kadok program ngan puyan ya dalam kementeriannya ida pasat nganti kat dalam bangunan ngan ukok ya kurang sio awang ya jahat atau pejerbu. Dalam binapa, puyan kuabaan regata Sarawak ngan pase International Dragon Boat perlu ida keluk nat gita awang ngan gaya gita kualiti bayu teguk inana. Ya tisu ini olepek pejadik ca kalender festival What About Kuching WAK 2026 ka Pasen Kuching. Projek pembinaan benteng kawalan hakisan pantai ke Pantai Kuala Matu ken kiok-kiok menguat la'a perlindungan kuma kelunan kadok ke Dale Ina dalam ida pejuma penusa Tanak Tuan ngan binapa penusa Lembam. Timbalan Menteri ke Jabatan Perdana ngliwat Timbalan Menteri ke Jabatan Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya Kuma, projek ina pentinglan dalam mengembau keselamatan kuma kelunan kadok kak Dale Ina dalam pejuma ngan penusa Tanak Tuan. Ya tisiu ini tegok tenat isek tapak projek ya idati kak Pantai Kuala Matu. Projek ya dalam kiok-kiok 5 juta ligit ina melibatkan pembinaan lapis lindung batu dalam pengecok telu atau meter bagi mengurang kesan ketai Tanak Tuan ina. Skop ini pe peging ngan ukok ketai asat masa taket, benteng tanah, can konkrit ngan bina pe sistem alo sungai yak tiga. Ya pebadal a, ya harap projek ini sukat mengurang ketai risiko kadok-kadok tanah, kadok-kadok tasak harta benda, kuun Tanak Tuan ngan bina pe Lembam cin banget, ngan harap apa na projek ini sukat kan ida siap ngebayak ketai atun masa yak lepek kan ida netap. Ina tua dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjau pemong kejai ke usai tali dia kenya Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Ya nyala mai ke melo pemong kejaya ke usia tali dia kenyang cin pukun telu pa be pukun nama ke tetap tahu ini ila perlu pemong kejaya ngak reje lenek cin pukun telu ada ya nyala mai ke ya bio ngelinga ada tali dia kenyang ke tetap ini no dengar mong sanak sadin sekan we amai ya harap ikam ona bangan tawa itu ngena agak dek tiga dalam ilu pasat tau ke tetap ini ya nyala mai ke kok pengalai kam sukat ngelinga lu ka siaran radio pengalai ka luyak pian polo lemah 0.7 FM bina pekam sukat ngelinga lu ka pian polo ayah 0.0 FM dalam pinapa menawai kam sukat ngelinga lu cina RTM klik ngan My TV 7.0 ya dalam pinapa tau ini ko akan pada ada ilu on dua usa tetamu khas ya tetamu khas ya ilu tua ya tetamu khas tu ini nak nak tolong ngelinga inu ya ke keluk kusi kumai lumung ka usia tali dia kenyata ini. Tapi o kenai na ading angke klo ngini lu ngelinga cin dengar awang to ini dengar awang angke ngin ko mai lu ka usia tali dia kenya angke kebaca ise badak ko mai lu dengar awang ka dale miri ading dengar awang ke dalam mirik kita tahap ini ngana tahap tena jerbu yani ko ise tetau ini na jerbu kak dale biok pasan biok mirik ini yani se dengar awang kak dale mirik ilu tena dengar awang kak dale marudi dengar awang kak dale marudi kita tahap ini pabek tahap tena bina lo pe lo jahat awang lo jerbu yani se dengar awang kak dale marudi ilu tena dengar awang kak dale telangusan dengar awang kedale telangusan ya kata tahap ini ngan tahap tena bina lo pe jahat kita awang ya kita udara lu ni kok jerbu kuah baan ke pasan biok miri ke pasan marudi ngan ke pas ke dale daya telangusan ini saya dengar awang kedale telangusan ilu tena dengar awang kedale belaga dengar awang kedale belaga kata tahap ini ngan tahap tena bina lo pe de ngebada isek dengar awang jerbu cina kata tahu pabek tahu tahu ya ni set dengan awang akik lepak gin ku mailu cina pasan biak miri marudi telangusan ngan nak dale belaga yang ngabada isek dengan awang yang abik tiga jaga agat lu nisep sungai kado dan minum papuyan-puyan luti singgat-singgat tau ini dengan awang akik lepak gin ku mailu cina Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, nah sedak ni kemung sana ke, ya akik kengin lepas ni ku akik badak ilu adai kat pukul lima minit. Akik kengin ilu ngelinga cina ya, un tetamu khas ilu tu ini, ya. Ini tetamu khas ilu, khas terbang dari mbi ni. Okey, ni tetamu khas ilu akik nak kenal. Tu ini ilu kepisiu pasal uncap pesta atau apa festival ilu keti dalam kurang cin 2 minggu lah. Akik ilu kepisiu kado, akik nak 2 pisiu explain pasal inu ya ada keti dalam masa 2 minggu ini nak. Jadi, ilu nak kini un 2 de wanita cantik kalau tu bungan lisu. Ya, angka dengar. Okey, nak kini akik on ngan Puan Nelly Kebing. Ngau akik ti ya nu ni wek. Akik ti wek ikut pisau ada wek. Angkat tu pisau. Ha.
1: Setiausaha Agung Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawak. So, tahun ini ambil naik ke konti kini kalau nampak tak keniut pasang tuk ramai ya ilu keti dalam bulan PN ini oh.
0: Okey, nah ya kedua ni Nana Puan Gracie ya pecah wakil Cina Persatuan Kebangsaan Kenya ya yang ngebadak pasal Puyan Sarawak Kenya Cultural Festival kata dalam momen ini. Boleh-boleh badak inu ikut punya penglibatan dalam Sarawak Kenya Cultural Festival dalam momen ini. Boleh kusi ko mai lumong?
2: Selamat kata tahu puma tepatmu. Ake Gracie Awing selaku setia usaha untuk Sarawak Kenya Cultural Festival untuk tahun ini. Jadi tahun ini pun kesempatan kini akan bada kediut pas untuk festival yang akan tepat kati biar majulah lah.
0: Okey. Ya, ina se penjelasan cin ada dua, cin Puan Nelly, binapa cin Puan Gracie, ada dua wakil cin Persatuan Kenyah, ni pendengar aku mai lumung pas Puyan Sarawak Kenyah Cultural Festival. Ya, ada ketia dalam Abik Majok ini nak. Okey, keselamat kita silap dengan salam peteguk aku mai kemdua. Ya, dalam binapa ke klub mutu, utu ya tadi ngelan ini aku mai ikut wek Aunty Nelly ya. Akik aku mutu ikut aku mai ikut adik ngah. Sukat kongsi aku mai lumung ya ngending dah tali dia kenyah kita tahap ini. Inumong program atau apa puyan-puyan ikan ikan pasar teguh SKCF 2026 ini nak.
1: Okey. Tiga par itu ya kelok nebada ilu mong ilu ya peng-peng kenyah dini ya ngeringa dau tali dia tau ini. Persatuan Kebangsaan Kenyah ini inana capeng bio ilu kenyah atau persatuan ya berperanan untuk pepengmong ilu kenyah-kenyah ke Sarawak ni di luar Sarawak pia. So untuk tujuan persatuan ini ilu untuk jaga ataupun peluak ilu punya budaya kuma dulu dia calah. So aku ban ilu kalau peluak apa duduk tisan kumbin layan budaya ilu Kenyah, ku adat resam ilu ni, bahasa ilu ka kesenian warisan khas untuk ilu masyarakat Kenyah ni lah. So untuk Sarawak Kenyah Festival ni ramai ya ilu ti bulan PN ini, penganjur utamanya inana Persatuan Kebangsaan Kenyah ni lah. So ia akan inu aktiviti ilu ti ia lebih kepada kebudayaan. So uman ini ilu bionti pertandingan tapi ilu cuma ti persembahan showcase daurang putih deh. Acara kebudayaan ilu kok ban tarian ilu, music ilu, lagu-lagu belian ilu rekuloh aina ya ilu ti dan kesenian ilu kok ban manyam dini. Ngelebu dini aina ya dalam kesenian ilu lah ngan calaan ya biok lah ya suka rakyat ni ya ilu main passing ban lo deh ngan ngejalak pun ngan inum ban ilu ngeleput ina antara ya aktiviti ya ilu keti dalam ramai ni.
0: Ya, tiga lain pedau isi program atau perisian-perisian ni ada tiga mesti dalam SKCF 2026 ini nak. Ya, dalam bina pakai kelompok mutu lah. Ono tu, akik mutu ikut lah Puan Gracie. Akik mutu ikut kembi ngan midan puyan SKCF ini kan ikan pasat nak. Boleh kusi kau mai lumung kak usai tadi dok kenyah?
2: Okey. Pide kuma program tepat uman ini memang ilu lepas milik Pusat Kebudayaan Forum Miri lah. Akhir rasa ia tepat dok tepat lepas tisan uko ni. Tapi untuk ya memle tisan re cabangunan ya tiga magat kebanggaan tepat idelah Kenyah. Ben kado tiga layan uban dulu lepas uyan ku melu lah. Jadi untuk program ide pesta ataupun ide festival ilu liwe ini ilu milik tarikh cenca apa be 4 bulan PN uman inilah. Jadi kado layan program yang lepaan sedia kumailu cen pagi ya cen kedempa mak be kata tahu. Jadi harap tepat Kenyah kempi tua iluun sekarang ni boleh luangkan masa ala peluang kin anak-anak telu pa boleh ketok ilu golongan masyarakat Kenyah ya unlah ben kado di dalam program ya tiga anu ko lu kunci so ini.
0: Oh, akhir nak isip tebulan neca, tapi tebulan top cah, pabe pat tebulan bulan pien. Ini mak kau se cuti sekolah ini kan? Cuti sekolah neca awang tiga aku mai lumong we amai apa sukat nenggin anak lo nenar isip puyan ini ne cuti sekolah ini ya. Apa anda anak-anak lo sukat nak isip per gaya atau apa puyan eliti tegok program ini nak. Okey lah, kau mutu lah, kau lihat mutu. Ko baik ko Puan Nelly ya. Ino tujuan utama Sarawak Kenyah Cultural Festival ataupun lu ngebuat gini lah SKCF ini dianjurkan. Ngan ino ya keistimewaan pasen ke budaya pasen SKCF uman ini. Ino ya istimewa yang berbeza cin uman-uman dia ca. Boleh kusi kemai lumong?
1: Tujuan ni luti ramai ni ya ilu kuma Sarawak Kenyah Cultural Festival ni ya ading lan ilu kelo jaga ataupun jaga budaya ilu ni apa ni abi untai inum ban ilu te
0: salai
1: salai ngan apa ilu kelok peluak ngan dulu kelunan kado begini layan gaya budaya ilu Kenyah ini. So ya kedua lah uman ini ilu lebih kado melibatkan inu deh anak-anak muda di ni ya. Terkira lah ida derja satu di dak primary di ni secondary di ni anak demanai di ni. So ilu nak peluang ku maida untuk terlibat dalam Sarawak Kenyah Festival ini apa ni dah belajar kumpul layan budaya ilu Kenyah. So ya ketelu ya paling utama ialah benilu kalau ilu Kenyah ni tai bersatu untuk mengiratkan inu benilu deh pedalipkan hubungan antara ilu Kenyah ni kalau ngak dan ilu pelbagai Kenyah baik ilu kenal satu sama lain. Nuko ilu menggalakkan asal niko Kenyah taina saput ida ni. Ramai ni apa ni lo tisen caca milo jenina ilo suka tai penyangkang ilo. So ya istimewa ya uman ini ida nu deh ya dalam festival ini ya istimewa banilo kalau jadikan festival ini lebih interaktif. Lebih interaktif ngan dekat ngan masyarakat. Ilu kelok nyang ngan kelunan kadok kulo. So ilu beon kelok ida ni nai sebagai nu ban ilu nai naat tu aku lo nai menonton ban lo deh. Tapi ilu pan kelok ida inu ban ilu re
0: terlibat
1: sama dalam pelbagai aktiviti ya ilu anjurkan ina lah. Kau ban sukaraya kan. Ilu kelok ida merasakan inu deh budaya ilu ni bukan sekadar danai aneng tua kita boleh inu deh ikut terlibat di dalam aktiviti nalah ya kok ban ilu ngelebu ida pun boleh ikut iluti ya bagaimana
0: Ya, na ca puyan nak tiga lah ko mai lumong kulan kado ya kelok nenat isi atau pe kelok ino bandulu hand on kidi man kidi ko menisi ya be pernah ngelebungan dulu ini nama saya lu teting ngelebungan dulu alak peluang ini tai belajar ngelebungan di daya lata ya enjam ti kelebu ini ya ko ma kem yo onawang tai nah tego puyan nak dati tego SKCF ini na okey kena ke kelok mutu lah nanas utu ya de cai ni nana teguk puyan SKCF ini akak kalau tisen mungkin on pada ngelingai lu kata ini kalau tisen ye tetamu kehormat atau pe VIP ya akan naik pejade SKCF uman ini ngana inu harapan cina atau petangan cini kem pihak-pihak penganjur dalam nat kenai kehadiran VIP ini dalam puyan SKCF uman ini
1: ya ilu cadangkan untuk merasmikan ilu punya keramaian ni ta uman ini ilo on nyat ina YB timbalan Premier Sarawak ya ina YB Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan lah untuk merasmikan ilo punya Sarawak Kenyah Cultural Festival ini uman ini untuk majlis penangguhan ya keteko ramai ilo ni ilo on nyat YB Dato' Seri Tiong King Sing ina ya ilo berharapan ya ida sukat nai ngedalam ini lah. Ya ina ya ilo on mengin nai lah.
0: Okay. Dalam bina apa tika tawai barang-barang lepak kusi kumai lumong pas untuk tetamu atau pe VIP ya nai tegu SKCF ini nak. Okay, kemutu ikut lapuan Gresi. Okay, buat kemutu ikut lah. Pengajuk puyan festival ini ya sukat dikok kusi kemai lumong inumong aktiviti-aktiviti utama ya akan ikan pasar teguk puyan SKCF ini nak mungkin dulu kelup tisan inu dulu tertanya-tanya inu ya puyan ikam dua kelupa inu puyan ada pasar teguk ina nak akik apa kelup tisan inu apa antara aktiviti-aktiviti menarik ya menarik perhatian atau pahalat kemaklunan kadok ya naik teguk ina nak okay, kemaku sih Buan Gresi.
2: Okay. Untuk aktiviti tepat sio cah tebulan ilu cerita pak cah tebulan nak dengar ya dengelan tepat on ide inu dan perarakan SKCF kena tepat dengan peresmian ilu on perarakan yang mengumpul kakato ida lah ilu Kenyah dan pelbagai ino ada nerep cawangan ya tepat lepaun beban PKS on cawangan jadi ina akan ca ya ramai lah ina untuk pagi ataupun kerempam ca tebulan pagi na. Untuk yang petangnya tepat on perasmian ida lah sukan rakyat ina tepat on main sukan rakyat kopan main gasing dan ngejala. Kita tahu pa tepat on nativity ide kebudayaan tari ide malam kebudayaan untuk tarian ngan saga ngan
1: music
0: ini showcase ini
2: showcase. Dua tebulan pa tepat on dapur warisan kita tepat on ti demo makanan ni lukenya
0: tiga ni
2: ketai okay. Buan tawa tepat on bengkel sape bengkel main sape kuma berminat tepat terbuka lah
0: okay.
2: Kata tahu pelaa on pelu on ti malam kebudayaan khas untuk belian kenya untuk telu tebulan kala secara ringkas program tepat telu tebulan tepat on ti bengkel tapung kalung sekali kuat selengan tingan pertandingan melukis dan mewarna untuk anak-anak tepat lah.
0: Okay.
2: Kita tahu pia tepat on konsert evolusi kenyalah ilu kenyal. Ina first konsert ilu kenyal ilu enti telu tebulan.
0: Okay.
2: Tahu telu tebulan. Harap telu kuat-kuat support ini lain. Ja pemuyan tiga first time telu ti ja konsert khas untuk ilu kenyal lah. Okay. Empat tebulan tepat on aktiviti pala. Ina na tarik tali yang akan sebelah pagi kata tahu pia tepat on pertandingan bungan lisu ngan bala nyanding. Ina layan program ya kira ringkasan program telu sepanjang SKCF lah.
0: Kena isi program cinca tebulan pabe 4 tebulan ni kadok isi perisian kadok isi atur program yang lepas kem netap kena. Jadi ini ca atak tigalan kena isi na kumai kem memang kunan kadok iklok tay kem boleh milik mimbi kem temong-mong ini berguna. Ya kena isi na kumai kek pekelok tay tay dengan setiap program nak kek pekelok tay. Ya na kumai ya ti kalung tapung kalung.
2: Tapung kalung.
0: Ya tapung kalung jarang mbek pakai pernah ngelinga rutin akhir rasa. Atau jarang pakai ngelinga tapi ini nace peluang kuma ilumong pekalai kuma anak-anak mading apa suka te pekalai tapung kalung.
2: Kalung.
0: Ngencala ke tertarik ngan ngelinga dau konsert cultural evolution. Konsert cultural evolution ubanino ini konsert pertama.
2: Betul.
0: Konsert tading lan cin masyarakat kenya. Jadi ini saya kepengsian cin Puan Nelly dengan bina cin Puan Grace tapi ente kembi ilu berehat nuat nak alat laset nuat ikam pa ente kembi akik ke pasal ilu la ngan beli anak lepas ini lalu metuk lah perkongsian pasal tu ke Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 ente kembi sana kek petegok ilu la kat lepas ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ya nyala mai ke melo pemong kejai ke usia tali dia kenyang ke tetap ini harap ikam lo sedot lo denak lo salau tua lo pemong kejai ke usia tali dia kenyang. Nah ini ke metuk lah kalau metuk doi siu lo pas entuk ke Sarawak kenyang ke Cerol Festival 2026 ngana tetamu khas ilo tu ini ngana puan Nelly binapa ngana puan Gracie. Okey ke metuk lah utuh ke kuma ke mutu puan Nelly lah pasal ini ya. Ke kelemah tu tentang penglibatan generasi muda kenang kumbin ketai festival ini sukat menat dengan mengin anak-anak generasi muda atau anak-anak muda ku generasi mading inilah dalam media tisen atau peminat pasen tu ke bahasa, seni, binapa dengan belian-belian asen, tarian-tarian tradisional dengan binapa dengan main asen lepok kenyah ini. Dengan kumin kita kena penglibatan golongan belia dengan golongan anak muda. Khususnya kuma anak-anak kenyah dalam SKCF ini.
1: Okay. Untuk penglibatan generasi muda ini, pada tahun ini ilu kado melibatkan anak muda, terutamanya sebagai EJK Sarawak Kenyah Festival ini. So ida ya ida anak muda ni lebih kado ilu melibatkan sebagai EJK supaya ida boleh belajar untuk masa-masa akan datang ida boleh un lepas pengenjam dah kulo kumbin layan ida kulo urus kalau ida sebagai ya man ida aktiviti nil abaya ngan dalam persembahan kebudayaan pun kado melibatkan anak-anak dini.
0: Wah.
1: Ya ko ban main sape dini anak anak primary school dini. Nah unpa dia teh sagak dini anak demanai dini. So ni memang ilu menggalakkan tahun ini lebih kepada ida anak demanai anak dumit untuk pekalai ida untuk ida bila ida lepas masuk celiwai kan ida tisan nak kumpin tekak ya kan so ida akan terus kedok melibatkan diri lah apa kena. Acara ya memang telah ya kira inum anilo dai ya, memang lebih kepada ida anak primary school cin tahun 1 abek tahun 6 cin secondary school form 1 until form 6 unpa acara khas untuk ida inana melukis dan mewarna ini mung anak-anak ini.
0: So,
1: ina ya cara ilo untuk ida-ida lah melibatkan golongan muda ini dalam ramai ilo ni lewa ini. Ilo rasa ya pihak penganjur pun rasa cara ina adalah cara yang terbaik lah untuk ilo menat ida minat dah anak-anak ini nak peluang meda ida lah
0: terlibat
1: ini bukan naik ke nana na tua benar ke pengalaman ke dengan anak-anak dumit di cendalo dapat merisku ilu ngajen ni dah sampai-sampai ida inu dah tebia udip umun 30-40 pun ida masih terlibat dengan acara budaya ni bah. So ina ca pengalaman ke lah dalam ya ide ni kumpin cara ilu kelok minat menarik minat anak muda mesti ya cin ilu kuna latak cin ilu ya tua ni lah ya ngajen ni dah supaya ida te un minat kidi
0: ya ina nak lan ban dulu do alok kidi di melentur buluh biarlah dari rebongnya
1: ya
0: tenang lan cedah lo yut ni lo mengalai-mengalai date beni set terabio ini sudah jadi ini manda de dari jati diri dah jadi identiti dah jadi ini cat peninggalah dalam penglibatan ini kan menginula orang muda dalam terlibat sama dalam SKCF 2026 ini. Okey, dalam mina pakai kelompok itulah cap kumin SKCF ini sukat mepeng lepok kenyah ataupun itu suku-suku kenyah ini cin kado-kado naan ben biuk lan pekenyah ini kado lan pilu lepok kenyah ini abis dah pecah tu lah. Jadi kumin SKCF ini sukat mepeng itu dengan tilu gayang pekuak penjual dalam sukat pecah kimat sukat pepepo dengan sukat ticah sukungan ke angida sepek dalam khususnya kuma SKCF Oman ini.
1: Okay. Ilu nak layan SKCF ini memang platform yang atak tiga le untuk ilu kenyah. Ilu petisan ilu kenyah ini memang naikin pelbagai latar belakang, tempat tinggal ilu kan ke Baram ke Belaga ke kembi-kembi lah, huh? Dengan pengalaman ilu pun berbeza-beza. Biun kuat. Mungkin cara ida ke bagian belaka cenaan ku ke barang pun cenaan ini ada pengalaman berbeza ya maksud ke. So bila ilu naik ke SKCF ni, kina ni ilu boleh ini udah kongsikan, kongsikan pengalaman ina, ini udah budaya ilu ina dengan apa ni ilu suka ini udah peluak ke dia kuma dulu luar, bukannya dulu luar tua pun ilu masyarakat ilu kenyah sendiri ya tidak pernah melibatkan diri dalam ilu punya budaya ni lah. So cala ya nyat ilu untuk terus bersatu lah. Ilu harus masyarakat kenyah harus saling menghormati ilu sukong ca causa caca sama ilu lah. Walaupun ilu ayah ilu naat de un perbezaan mek ni ayah ni lutina satu penghalang ilu untuk jadikan kepelbagaian sebagai satu kekuatan ilu lah.
0: Iyalah nanti. Okey naja isu pasal tu ke penyatuan ya sukat mepeng ilu mung inu balu dia biok kapan lah ilu kenyani ke petipo ke petipo suntanak lah biok kapan lah ilu ni jadi ini naja platform pakai ilu mepeng ilu lo nena pemong kerja pemong mong ka SKCF apa nak sukat petisan ilu peteguk pecita kang ilu lo ban ilu kenyani haruslah cakimat tu dalam ilu papuyan ilu. Okey tiga tawai baniko masukat kusi ku main lumung pasal na ini ada jadi utu ya banyak lancin akik ku main kemdua mong ah. Okey nu inu harapan lah. Aku mai ikut akik mutu ikut deng ya puan Nelly puan Gracie. Ya akik mutu ikut deng inu harapan ikut kuma inu harapan ikut kuma penganjuran SKCF Uman ini. Ya.
2: Okey harapan bagi pihak penganjur nyat ilu kuat-kuat nai sokong dan dapat sambutan yang lebih ramai lagi Uman ini cen ketok masyarakat ilu kenya. Mungkin nak senganak tu yang lu nak kuat sokong ilu dalam inu itu aktiviti ya ilu anjur lah. Ina harapan cen ide pihak penganjur ataupun nakik sendiri lah.
0: Okey. Okey on dau harapan cini kok deh Puan Lili.
1: Harapan cin pihak penganjur pa ilu harap ilu dapat menyatukan ilu masyarakat Kenyah ni dari pelbagai kawasan ilu lah apa ilu tai penyeng hubungan kang ilu ngan pekenapa ilu mengeratkan kerjasama ilu ngan agensi kerjaan dini ngan community dia cala ban ilu apa ilu sukat peluak keunikan budaya ilu Kenyah ni kuma masyarakat ban budaya ilu ni beraya ilu ni jadi satu tanggungjawab ilu sebagai orang Kenyah lah untuk memastikan budaya ilu ni terus hidup ban dulu deh dan diwarisi oleh generasi akan datang. Nah harapan ilu.
0: Ya lah nalik tu nak kumai lumong yang ngelinga dau tali dia Kenyah nasi harapan-harapan nak kumai lumong kelunan kado apa nena ino nai nak gayang pekuak nai cakimat dalam ilu kelo mepengan nampa pepo dalam ilu kelo ngemetek bangsa atau pe lepo ilu Kenyah ka dale ilu Sarawak khususnya ka kuma mong ilu Kenyah lah nai nah ka persatuan Kenyah ka Sarawak Kenyah cultural festival Uman ini nak jadi ake ngiok ina tua dau kem dua tu ni bena tambahan cengem dala on tambahan kena ya benar kalau on tambahan nak awang kemakam dah tambah dah pas untuk Sarawak Kenyah ke festival ya on dah tambahan
1: untuk penido ilu Kenyah penilu tisan pa ilu akhirnya ilu ni untuk sama-sama nem menyokong ilu punya keramaian ini uban kemungkinan besar ilu akan ti menganjurkan ini setiap tahun. Seingat Uman uban inu ban ilu punya Sarawak Kenyah cultural festival ini lepai dah nak masukkan ke dalam kalender pelancongan bahagian Miri. Ya, ya bermula tahun 2025. So nuko ilu ilu nak layan puyana uban inu ilu ti singat Uman, singat Uman. Ban sebelum ini biun ti singat Uman. Yeah. So mulai Uman lepa dah ilu ti setiap tahun. So inana penyebab ialah benilu kelo ida ini kekalkan ilu punya inu deh pengiktirafan ya ida kerjaan lepan nak kumai lu kenya untuk menganjurkan kebudayaan ilu ni lah pesta ilun.
0: Wah ini cah dengar tiga kumai lu mongko khususnya kumai lu kenya ini cah kalau ilu sudah masuk dalam kalender tiap tahun ini nah. Jadi ini cah penglibatan atau pengiktirafan yang besar lah kumai lu khususnya kumai lu Cina masyarakat kenya. Jadi akhirnya ini tu ada ambil telur kata tahap ini pasal tu ke Sarawak kenya kacara festival. Jadi akhir petangan ni kemong kumai kami kalau isa nini nu pasal utu pasal tu ke SKCF 2026 mereka suka teka on page Facebook ini. On page Facebook juga on page Facebook Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak ikam suka tekena ikam kena ikam nak isi info-info ataupun dengar-dengar ikam kelutisan pasan SKCF 2026 ya ke lawang ni tiga tawai kumai ikam dua puan Nelly dengan puan Gracie upan lepek nah lawang nah iku nah nak no nah masat ka konti RTM tu ini dengan apa dengar kumai lumong pasal na program yang tiga kuma community lu kenyah bina apa kuma kelunan kado dia capa ya kelunan ya baik khusus kuma kelunan kenyah tu tapi terbuka kuma mung mung ke kelunan kado ya kelunan nat isi puyan SKCF 2026 tiga tahu ya kumai kemdua ya yang terkemi kemi sana ke ya lu dalam kurang cina polok 2 minit ilu ke pejaya ke usia tali dia kenyah yang terkemi lu pemong kejaya ngak cina pabik pukul 6 kata tahu.
3: Program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kenai petugas ikam kat Dewan Lamin Adat Bangin Kiman Umak Baha Sungai Asap Belaga Jin 20 Cata Bulan Abik 20 Telu Tau Bulan Ayau Man 2026 kado aktiviti hiak keti jinan ina pegangan acara kemuncak inana konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026 hiak kengkin artis kuat baan
4: Rosiana Urai Jangan

Kenapa keperluan Adrian Anyi Robert inana cak anak umun 22 uman yang mencam mati sampai dalau bion suka naik pekuat naik live konsert ini ayam tu sakiman ikam suka naik kidi live kak Facebook live YFM Iban ngan bidayo siok 22 atau bulan ayah uman 2026 nadang cincam 6 kata tau-tau naik pekuat ngeramai naik namuai birami 2026.

Tahun ini dalam Uman Pulau Pian Pian Pulau Telu, Sekolah Menengah Asa Jaya Kota Samarahan yak dalam cok kiok-kiok 50 km cin pasen Biok Kuching lepekkan pejadik kuun Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Sekolah ina kan ida metek ke embau tanah dalam pengebiok 42.00 hektar ngan lepek alat belanja dalam 6.4 juta ligit. Sekolah ini lepekkan ida neti teguk bulan November Pulau Pian ayah Pulau Pian. Teguk ina, sekolah ina un 50 ayah usah staf akademik, 46 usah staf bukan akademik ngan un dalam pengadok ca ibu ayah 47 usah anak sekolah ngan dalam kiok-kiok 70% ida yak cin sekolah ina ida nai cin awang pasen kina. Ya tiisiu dalam ucapannya, Kepala Menteri lepek pendengar sin penolong dalam pengadok telu ibu ligit kuma ca usah anak sekolah laki ngan ca usah anak sekolah leto yak lepek alak keputusan yak tiga dalam periksa ujian pom lemah sio uman yak lapa dai. Dalam binapa ya ala awang nak petangan mung idai lepek mo pom lemah apan ayan alik milik dalau kelok tepita pegayang. Tapi dalam binapa ia petangan ida apa nenja malak mung awang ia un pakai alak pengalaman ngan penisen. Ia peti siula pengalaman dalam ukup pegayang sukat mengembau la kemahiran uyan ketai kimet apan sangat ngan sukat mepo kuma pembangunan dalek ngan kemajuan negara.

Ya tiga tahu es kena ke nak kini lemah perlu telur minit lapa cint pukul lemah kata tahu pia kena bermajuk lain lu kena petat cint usia tali dia kenyak kata tahu ini dalam ini akik keluar awang nak tiga tahu aku mai kemong yang lepak pemong kejaya ngak cint pukul telur pa abek pukul enam kata tahu ini aku mai kem yang pemong kejaya cint Facebook live Miru FM aku mai kem yang nak mesej aku make nyak lesau dalam akik abek sempat baca kidimong yang nyak lesau Okay, bian-bian nak baca ke demong. Tapi dalam bina apa? Nah, tika tahu ya banyakan bagat nyukung ke kau usia tali dia kenya. Kau mai kau lepak nak live. Kau mai kau apa pejai ke? Saya rasa ada pengalai. Tika tahu ya Tuhan berkat ilumong ya. Dalam bini pakai kelola awang. Kalau nak tika tahu ya kau mai kemong tu yang tadi sadin senganak seken. Wae amai uko-uko. Ya lepak kejai ngak tau ini. Kami-kami pilih on kau pengalai dalam ini-inu pegayang lu. Jaga agat, jaga kimet, jaga udip ke ang ilu serpe. Harap ilumong on agat ya tiga ngan pukul temanyi dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Dan peteguk lah ilu ke awang ngan tau dia ca. Nembam ikam DJ ini ya pesalu ikam kat jam kat tau kelembam tau nem. Ya bina apa kat frekuensi ya, ku, ya kuak ngan kat luyak ya kuak. Kak pukul 6 ini nak ilu ke ngelinga cina YFM Imban Kucing. Kena ilu petat cina usia tali dia kenyak ke tetap ini. Akik kemetit belian yang bayaklan pakai pasal lawi lu. Kak jamnya bayaklan ini. Ini cah belian request cina ada dua ya. Tetamu khas tu ini ya. Ya request cah belian cina Dennis Lenjau Lutang. Tak nak ikut tu yang. Jadi ilu pasal metit ini kumai ilu mongka usia tali dia kenyak. Ya tiga tahu sana ke ya kena lu ma. Ina na daong geto ini peteguklah kata dia ca harap ilu on agat dia tiga ngan ngan pagat manye tok dalam ini no ya iluti. Ana ini na belian nak bayak lancin ilu ka usah telu dekenya. Tai na ikut tu yang cina Dennis Lenjau Lutang.

0: Sebab Anuan lawa-lawa Siti lagu hari Larry Silas mengunjung ke jam kita peninga 6 minit dah pas pukul 6 lemai. Sama lemai, sama gulai sejarah dengan YFM ke lemai tu. Bawa selan lemai, kita bergulai dengan aku Ronana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Seluruhan bersamping, harap ke berita kita manah gerai setelah muncul dalam semua pengawak kedi kerja kita semanjai sehari untuk peningah. Tajapan menua kita lagi mengkang napik penusah sebun asap ya. Lalu harap ke kita terus nyakap ngerai derimpu, biar buka ruang bilik. Lalu dikena nentu ke tikas pengamah angin kita yang tadi nak majak balat bersebun, jadi minta mensiamai itu tadi nak nunu uras atau ke sampah. Kalau pikir maya jam kedia tau ya. Lapan kita sama belak nemu hari rangkai ke berketuk tau benar api kita yang tadi tau nyerarai ngujung ke tau makai nama tu makai makai kebun kita. Lalu mengunjung ke penusah angus babas ke nyerarai ya. Lalu tak tahu benar merik penusah dengan gara bukai yang tidak derimpu. Lalu apa yang mereka bak reta tengkira kita ini. Jadi anak nak berjimat kita peninggal. Kelebih ke maya hari keberketuk. Jadi jaga pengurai kita. Anak kurang hirai amat. Biar mereka kurang ke pengawak bak luar rumah. Tantinya mak tuan tadi nak tuan nak ngerja pengawak bak luar rumah. Tentu kita yang tadi berkena ke sengkabung hidung. Enggau nyawa ya. Jadi anak pukul 4 lemai tadi peninggal, dia kandang menua di Sarawak di tu, mengkang rekod ketika sepengam angin tak ke APU, ti ndak mana ke pengerai. Kat lain ni tiah ke penerang bak sistem pengurusan indeks pengam angin tak ke APIM sebab portal upis rampak menua. Nyayan ke 9 kandang menua mengkang rekod ke angin ti ndak mana ke pengerai. Kat lain ya Sri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Ngau Serikai ti rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Semalaju belak ngerikut ke 156, Bintulu 153, Mukah 125, Ngau Kapit 108. Lalu ngaunya muka dia Serian mengkang ngerikut ke IPU Baikas di Balat nak manah ke pengerai ianya 217 ya. Lalu kelimpahnya mengat angin ke Jalan Pemersi, Yasmina direkod ke Dimiri, Engkau Limbang, ianya 78, Engkau 63. Jadi ia terus menjaga pengerai kita peninggal, kelebih-kelebih maya menua kita yang tu tadi, napi penusah sebun asap. Eh?
1: Maya hari ke Balat Angan, Engkau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, terus boleh jalan dengan YFM ke lemai tu.
2: Mandi sambil
0: bertesah, jari dia sesah. Selaku hari kat jelema tuis Pak Maun.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: 105.5 FM di Sri Aman.
1: Halo semua, bertemu baru dalam awak Hello by Sri Aman. Bakas selama aku Ibin tau ke Steven tapas silai ngau kita. Nak boleh berkongsi ke berita ngau kita dalam awak ke sekali itu. Terima kasih labas mampai rindu mendiang ke YFM Iban. Terus ke perindu mendiang ke YFM Iban. Terus berkongsi ke berita keterubah. Jadi aku ngelansak sebengkah pengawak. Ya aku dah datur bar rumah panjai rumah buang angkelili. Empat lama, mujur di pejalai ke pengerami menjadi ketabak. Alai ngatur projek rumah panjai baru rumah unggan rumah buang angkelili. Nitya ke perambu, komiti rumah panjai itu, rumah panjai rumah buang baru tu ialah dekat gagak bisik 70 pintu. Pemanjai kena ngelantang gage peniau peranak rumah panjai, lalu to sebagai adi projek pemansang infrastruktur komuniti P203 Lubu Antu. Program to mayanya dipenyadi kempu kaban parlimen sita P203 Lubu Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Maya berkongsi ke penderang bak program to dia ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi agih belanja pemansang bak parlimen P203 Lubu Antu. Dekat dikenatai ngena cara berenggah-renggat ngambil pemansang oleh diatur mana serta mai pengelantang ngagai semua. Pihak megak koya, sektor komersial ngau industri bak parlimen P203 Lubu Antu dekat terus dikemansang ngambil perkara tu oleh ngada kemayuh agi peluang ekonomi serta pengawak puang ngagai komuniti dito. Nangkan kenyak koya bala nembiak tau kebelia diperansang bila ngau program-program sektor bertanam tupik kena ngerecah kage pemansang ekonomi ngambil ngemimit kage pengawak mindah jauh dari menua di perjalai ke bala nembiak bala belia. Maya tau kawan parlimen P203 Lubu Antu udah ngongkop ke agih belanja bakal RM25,000 dengan projek MRP ungkup komuniti pemansang ngau pengelikuan rumah unggan rumah buang biar megak RM8,000 ungkup biro induk rumah panjai rumah buang serta RM150,000 dengan projek RTP ungkup projek ngagak rumah panjai baru rumah unggan rumah buang engkeliling. Yang tadi berita ke terubah tu berita kedua lalu tu berkawal dengan program tu dah diatur bak Sri Aman empai lama. Program tu dikumai program merik pengagati Fly Kenyalang Fly ke pemujur nembiak sekolah SPM 2026 tidak tahu dari Parlimen P202 Sri Aman. Program itu dipercayai ke Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman diatur bersebengkah hotel di terbilang dibagi menua Sri Aman. Bisi 227 ikut nembiak sekolah tenyulut berperasa SPM 2025 itu tadi dikangau ke ngulut program itu data dari 5 buah sekolah bak P202 Sri Aman ni tok baik dari SMK Bandar Sri Aman, SMK Meluku, SMK Semanggang, SMK Sri Aman serta SMK Saint Luke. Pihak megah program tok dipenyadi kempu kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi. Nyalai ko yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brodi lebuh berjakuk mansut ke penderang pemujur toko ya ukai seminat mandang ke penyulut nembiak sekolah buat perkara akademik yang megak mandang ke disiplin yang ketinggi penyikar serta penglihat hati dekat ke pemujur dibisik berkenap hati sidak nembiak timujur to yang megak nambah pemansang perkara pelajar to perkara yang ke pemaduk berguna ungkup nembiak sekolah kena sidak bersedia napik ubah serta peminta dunia kemaya hari. Lalu pihak megak ko kaban parlimen P202 Sri Aman anak-anak Sarawak cukup bertuah koya laban perintah Sarawak meruan nyedia ke pengelantang ungkup sidak kelebih agik bab sektor perkara pelajar

Tinyang Kawam inisiatif Free Tertiary Education Scheme muka mayu agi peluang nampung pelajar di Menua Sarawak tumpu ungkup anak-anak Sarawak. Belak datai ngagai program tu mayanya inya pemesai upis pelajar Sri Aman Tuan Haji Abdul Rahman Haji Muhyiddin pia mega pemesai upis pelajar Surian Encik Bunsi Tuntun pia mega pegawai Pusat Hikmat Kaban Parlimen P202 Sri Aman Konselor Sugum Sabai pia mega siko pengelica Dr. William L. Chua pia mega bala prinsipal sekolah-sekolah yang kebisik di kengau kedatai ngagai program to Chairman PIBG Gerempung apa yang dia anggap pengajar sekolah-sekolah atau mega dibisik sama di kengau kedatai ngagai program to serta tuai-tuai raban bangsa hari bagi Menua Sri Aman. Yang tadi berita kedua to berita ketiga. Kalau berita ketiga tu nur aku ngenang pengerami pantuk 2026 edisi take ke-17. Lalu pengerami tu dekat diatur berengkeh hari 29 hari bulan 8 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 ujung bulan 8 tu lah. Bandur Kedai Kumbai Pangau Pantuk Peliliah Pantuk Sri Aman. Nyalain jerombak program tu pengerami pantuk 2026 macam aktiviti di Pejalai ke. Baka pengawak berjual Bazaria, Gerai Komuniti dan Sejati Madani, pihak mega pemerintah atas Pangau. Tiga bengkak aktiviti itu diatur berengkah hari 24 menyentuh 30 hari bulan 8 2026. Lalu 26 menyentuh 28 hari bulan 8 2026 diatur pekit main takraw. Pihak mega 26 hari bulan 8 2026 diatur pekit nyura ngau ngelukis poster Pesta Panto. Nangkan kenyak 27 hari bulan 8 2026 dekat diatur Street Soccer Junior ungkup nembiak biak hari 12 tahun diatur mega Panto Junior Idol 27 hari bulan 8 2026. Biak mega pengawal mandang ke barang serta penerang hari agensi perintah engkau company luar diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 bak dataran Panto Peliliah Pantuk Sri Aman. Jadi 28 hari bulan 8 2026 dekat Datur Fun Walk pihak mega 9 pagi 28 hari bulan 8 soft opening pengerami pantuk ditangkan ke pengawak Pekit Genang Pampat Pekit Pantuk Idol Pekit Kilauan Emas Engau Pemerindang atas Pangau. Untuk program 28 hari bulan 8 jadi 29 hari bulan 8 sekedar hari aktiviti tidak diatur. Maya to ianya pengerami berjadi ke Pesta Pantok 9 pagi 29 hari bulan 8 ditangkan ke pengawak Bekit Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik Pesta Pantok pihak megak pemerintah atas Panggau 29 hari bulan 8. Jadi rintai program 30 hari bulan 8 nyerumbak pengerami Pantok 2026 9 pagi diatur program penangguhan Pesta Pantok ditangkan ke pengawak mencabut tiket bernasib engau nyuak ke prayas bak sidak ya kemenang bak Pekit Bansal berjual ke barang komuniti Pemaduk Manah Pesta Panto 2026 edisi tik ke-17 29 nyentuh 30 hari bulan 8 2026 Bapanggau Panto Peliliah Panto Sri Aman. Baka selama mega masih mayuh di perangsang sampal datai ngericah kaget merami Pesta Panto 2026. Jadi berita kepenuhi di perkongsi ianya sebengkah jakut tangkan ia kedatai hari upis Peliliah Menua Sri Aman MDSA. Kalai berengkah hari 18 hari bulan 8 untuk tadi pengawak ngatur sistem parit aik benung di Pejalai ke bakpalan Kedai Kumbai Culture Center Sri Aman sebengkah palan tungak ke ilik mimit pasar Sri Aman tau ke sepiak tepi kuang Cina tebiang aik batang lopar Sri Aman. Nyalai mesin mayuah yang kemansak palantok dipinta merik kerjasama dengan sidak tingatur pengawak tok. Pihak mega bertati ke signboard pengelikun jalan alun tu dah disedia. Nangkan kenyak nyaga pengelikun lebuh mansak palantok serta anang sekali-kali tamak serta ngacau alai pengawak tok diatur. Sebarang tanya berkawal dengan pengawak tok, tahu telefon dengan upis Peliliah Menua Sri Aman. MDSA lumut telefon upis tok 0833220702 0833220702. Nyata ada berita kepenuh di

0: Jadi kena peluang tu muka bola peninga Meri Selamat Raya Bangsa 2026 aram sama bola kita ngitang tambai menua Malaysia tanah kita taluk serta sayau ke menua kita tambai menua Malaysia jalur gemilang pihak muka tambai menua kita Sarawak Ibu Pertiwi ku pihak muka jerombak gaya hari ya kaki mengkang sebuah nasab to jaga manah pengerai anak lama di luar kena mesengkabung mua lebuh bak luar lalu irup mayuah air ti bersih salam sayau menuju semua. Selamat lemai, bertemu baru, ba awak terbukai.
1: Baik, terima kasih guys, Steven Tepasi Live, ba Hello Y Sri Aman.
2: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
3: Oh, luan ye ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno. Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
2: Apu, salah na tu aya. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betuno kau tai mai atau.
3: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau. Ngelusau, nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nga. Nga le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadung adu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunu ku teh di tu. Ah, mo di.
2: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
3: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nyatu cang ku ambil nuan teh nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
2: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
3: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
2: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggiang dua bansa hukumnya
3: 500,000 jil 5 tahun apuh nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nanai petan akai
4: wopan Gangnam Style
3: baik gage gage nulung ku ikat cepat nulung kungun saya api kemau tau cepat ikat cepat uji dengan wak aikin cepat
2: pengawak betunuh ke uras neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu ke ia. Nesal dudi nadareti. Pesan tu di bayi YFM Iban.
4: Wopan Gangnam Style.
5: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke bisi diterima kami dari peningau YFM, pesan ke terubah tu pesan pemati datari Suang anak Suring, mesan lidam anak Imang ya ke dia bak sekeruh mujuang kapit, andin anak Imang bak ulu bawan kenawit, Benjamin Acung bak Sibu Jaya, kaban belayan di Setiam, Sungai Mas, Bemban, Seterus, Manuk, Selitut, piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mari tau. Pesan tu mendah ke Lee anak Suang, Lee anak Suang tak ke anak Mium anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam hari 6 tu kena 22 hari bulan 8 2026. Jadi niang tu kebenar di Baik Pulai hari Johor, kena lemai hari 6, ianya pergilah. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kapan belain ke pesan. Jadi sekali lagi, ngarap ke kapan belain ke pesan tadi datai ngesah penuh satu bak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi ya, sekali lagi, madah ke Lee anak Suang tak ke anak Mium, anak Imang, udah nadai. Lalu niang Lee anak Suang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya malam hari 6 tu, 22 hari 8 2026. Ya kebenar, niang tu dekat di Baik Pulai di Johor, kena lemai hari 6 tu, ianya pergila. Lalu mayang ngubur apin temu laban lagi nganti penatai kaban belayan ni kepesan. Jadi minta kaban belayan kepesan tadi datang sah penuh satu pak rumah unggang jalai Sungai Setiam. Jadi beri taksi lagi top tanya ngegai Suang anak Suriang pak lumur 010-952-0705. Ya tadi pesan ke Terubah, lalu pesan ke Siti untuk peninggal. Ianya pesan datang dari Tuan Rumah Irak di Merindun Engkelili, nuju kaban belayan ke dia di Merindun, Sebeliau, Rumah Dabuang Sengin, Semuia, Serubah, Tituk Ulu, Ngotituk Ilik, Skim Sekerang, San Semanjuk, Berenggang, Gelung, Bunuh Ilik, Nanga Uyau, Lubuk Subung, Skandis, Lubuk Antu, Sri Aman, Kucing, piam gak kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama ditu. Pesan tu madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak tau ke Trin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026, serta dianjung kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi ya sekali lagi, madah ke Catherine anak Irak tau ke Trin udah nadai, ianya kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu niang Catherine anak Irak atau Catherine tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026, serta dianjung kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Berita kesirat kita bertanya ngegai pilih anak Irak berumur 019-738-1565. Berita ke Siti Topninga, ianya pesan datang dari Anglia anak David Langi, nuju kapal nebelayan ia ke jauh ke Semak. Ia kenalah rintai kena mari tu lebih ke yang kenalah niang Insul anak Heri Mujan. Jadi pesan tu madah ke Insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang Insul anak Heri Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya kena 22 hari bulan 8 hari 6 tu baru Milton Sungai Jeruk Bayai di Sri Aman, serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026, bak pendam Christian Anglican Bayai. Jadi ya sekali lagi, madah ke Insul anak Heri Mujan udah nadai. Lalu niang Heri Insul anak Mujan tu dekat di Sungai Balamayuh, ianya 22 hari bulan 8 2026, baru rumah Milton Sungai Jeruk Bayai di Seri Aman, serta dikubur kena 23 hari bulan 8 2026, bak pendam Christian Anglican Bayai. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan mati datang dari Cassandra Nilau anak Merayang. Pesan tu nuju kapan belayan ya kediau di Suai Ngoniah, rumah Robert Jematan Suai, di Suai Ulu Ngau Suai Lek, Bekenu Ngau Lambir Miri, Ensiat Niah Ngau Libai. Kapan belayan di Liam, Bekelit, Tisam, di Jiah Ngau Selangau, kelebihi bak rumah Jimbau anak Ngelambai, biar megat di Tuah, Bekikiak Bunau, Lair Betung, Ngau bala bakih ke kalak gawak ba SOP libai lemawus ngan manuang ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama dito. Jadi pesan tu madah ke merayang anak laga, merayang anak laga tak ke apai nilau, tak ke laki ros beja anak jelingah. Udan adai kena 20 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang merayang anak laga tak ke apai nilau tu dekat di Sengai Pelamayuh berumah agan empo anak lagat, suai Batu Celum Jalai Miri Bintulu. Ianya dekat di Sengai Pelamayuh kena malam hari 6 tu 22 hari bulan 8 serta dikubur kena pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026. Jadi sekali lagi madah ke merayang anak laga tak kapai nilau udan adai ianya kena 20 hari bulan 8 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pelamayuh bak rumah agan empu anak lagat di suai Batu Celum Jalai Bintulu Miri ianya kena malam hari 6 22 hari bulan 8 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 23 hari bulan 8 2026. Jadi berita kasih lagi atau bertanya ngegai nilau ianya anak niantuk bak lumur kusung 111 2086 401. Pesan ke Sitik Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Lensi anak Philip Mambang nuju kaban belayan ia ke dia di Strato Serikai Sibu Julau Kuching Sri Aman piamgak kaban belayan kebukai kenalah rintai kena mandi tau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Rumi anak Megat tau ke Indai Anyai ianya pengawak tu dekat diatur ngena cara sembiang kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratu. Jadi ya selagi madah ke pengak ngetah sulit Nia Rumi anak Megat atau ke Indai Anyai dekat di atur kena cara sembiang ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 pukul 7 setengah lemai bak rumah jurnalis Unci Sungai Berangan Panjai Sebetan Seratu. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit dah dari Emlyn Ambun anak Patrick nuju kaban belayan ia ke dia Bak Silas Tebas Tabau Jalai Bintulu Miri Jalai Ulusgan Jalai Sebawah Serupai Tatau pian bekat kaban belayan kebukai kena lah rintai kena madi tau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Patrick tau ke Jack ya kebenar ya pengawak ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena 22 hari bulan 8 2026 hari 6 tu pukul 8 malam bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepaduk. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ianya ngetah sulit niang pilit anak untur ianya kena hari 6 tu 22 hari bulan 8 2026 hari 6 pukul 8 malam ianya bak kilometer bak rumah ni tu ianya bak jalai sebawah kilometer 4.5 sepadua. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya dah tari Murni anak Ambi mesan kawan belayan di kedia bak jingkat ulu ruban Sibu Bintulu Tatau Batang Suai Batang Saih Batang Niah Tangap Miri Brunei ngau kawan belayan kebukai kena larintai kena marito pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni ianya malam guan ulit kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bar rumah Maxwell Sungai Libai Nia. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah ulit niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni kalai amalan nguan ulit ianya kena 22 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngetah sulit dekat diatur tumu pagi hari Minggu 23 hari bulan 8 2026 bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah. Awaknya tadi mengingat pesan ia ke bisik di termak kami hari WhatsApp Konti UFM. Lalu nangkan ke lagu tu lagi peninggal. Aku dekat terus macam pesan berat ia ke bisik di termak kami hari peninggal UFM.

Okay, si lagu hari es nana lagu lagu ya terpejuah. Jadi ya geng natai ke pesan berat ya ke bisik cuma kami hari peninggal. Pesan ke sekali itu datari nuni nak minggu nuju kapan belayan ya ke dia di play mentu sungai indai segak kedumpai munggu air emplas kenduk bajuang sebuyau sungai ramas sebuyau mambai sebuyau batu guang siburan engau kapan belayan di miri kucing engau kapan belayan kebukai kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke guli yang anak saluk. Guli yang anak saluk dan hadai pagi tu tadi 21.08.2026. Lalu ni yang guli anak saluk tu dekat di Sengai Balamayuh. Pak rumah yang pu di Kedumpai Mawang, Ulus Buyau. Lalu main ubur apin temu lapan lagi nganti penatai kaban belayan yang kena pesan. Jadi sekali lagi madah ke guli yang anak saluk dan hadai pagi tu tadi 21.08.2026. Lalu dekat di Sengai Balamayuh, Pak rumah yang pu Pak Kedumpai Mawang, Ulus Buyau. Lalu main ngubur apin temu laban agik nganti penatai kaban belayan ya ke dipesan. Pesan ke situ tu pesan ngetas ulit datai ari gumbes bes mesan kaban belayan ya ke jauh tu kesemak ya kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu medah ke ngetas ulit niang embuh anak alang ianya kena 28 hari bulan 8 hari 5 pukul 7 lemai buat rumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Jadi sekali lagi madah ke pengangkat sulit yang embuh nak alang ianya kena 28 hari bulan 8 tu ilak hari 5 pukul 7 lemai ianya barumah Patrick anak Ipan Mudung Ulu. Pesan ke Siti Top Ninga ianya pesan ngetas ulit dari tuan rumah William Sabah atau Keningkan menuju kawan belayan ya ke dia baru Malinggi Sungai Urung, Sungai Bayan Tinjar, Sungai Tuyut Tinjar, Sungai Selepin Bakung, Sungai Tiris Buti, Sungai Nyipa Bakung, Sungai Tisam ianya rumah Malaysia, Menua Batu Ampar Indonesia, Selangor Mukah, Sungai Liam Bakung, Sungai Seputik Bakung, Logan Manuk Bakung, ngau kaban belayan kebukai kena larintai kena marito. Pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, ianya kena pagi 23 hari bulan 8, 2026, bar rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Jadi sekali lagi madah ke pengawal ngetah sulit ni yang endun anak Jimbau, ianya bini Sabah anak Pinin, kena pagi 23 hari bulan 8, bar rumah William Sabah, Sungai Beluru Bakung. Pesan ke penudi tak peninggal, ianya pesan ngetas ulit datari koni nak berginda nuju kaban belayan yang kediau di kapit ketibas sung serikai kenawit sibu bintulu miri kucing ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu mendah ke pengetas ulit niang Rachel Egwin anak mukang nguan ulit enyak kena 21 hari bulan 8 ianya malam tu ngetas ulit kena pagi hari 6 tu 22 hari bulan 8 ianya pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Jadi sekali madah ke penguat ngetah sulit niang Rachel Egwin anak mukang kalau nguan ulit ianya kena malam tu 21 hari bulan 8 ngetas ulit kena pagi lak 22 hari bulan 8 2026 pukul 8 pagi bak rumah satu Malaysia. Awaknya tarik peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM. Jadi kita ke dekat ngetai ke pesan berat pesan ke batang tak ngetai ke pesan berat kita ngagai email tak ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban bak tiap awak kami berpesan berat nuju peningat ya.

Malika pengening dosil aku hari iku Anthony. Bekas selama pukul 7 lemai lagi peninggal kita sama Abang Mdiang ke turai pengendung mulai ngepas saya duduk langi ungkup Raban Christian ke lemai tu. Tang sebelahnya lagi merindah kita ngau lagu-lagu yang buka Mdiang ke promo hari YFM. Setelah lagu lama hari Matthew Suki Merikan Tekauki Berunding Medara.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerarang.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tapi shalom hari aku ngagai kita. Kelemai tu. Ngagai kita sedih kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak ke pengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Sari itu aku bersampai ke semua kita. Sama belok nerima pemanah Tuhan buat penghidup kita. Lalu kita dekat majak medok. Kita dekat majak nerima berkat kemayu hagi. Pagilah lusok. Ngau kejemah hilok. Amin. Minggu tu kita berkunci ke ayat aribuk penyanggup lama. Tik diambil aribuk Mazmur bagi 23. Mazmur 23 tu ditulis oleh King David. Lalu Mazmur tu laban pok pemanah ya. Ndak boleh dikunci ke kita sekali temu berantau begitu. Ndak cukup 15 minit alai kita berjakuk ya. Nyalai ngambil kendak berbagi minggu. Kita kompres ya aja. Okey. Ayat 1. Tuhan penghibur aku. Aku nadai suntua utai. Ia ngasuh aku belalak berpadang tiga lak. Lalu ngulu kaku ngagai air di tenang. Ia ngasuh aku keriang baru. Ia ngiriang aku nengah jalai tingeno. Ketegal namo ia. Ayat 4. Tajok pan aku berjalai nengah daruang kelemayang pemati. Aku ndak takut. Laban nuan bisik ngau aku. Pemalu ngatungkat nuan ngasuh aku likun. Nuan nyendio ke pengerami makai besai kaku di mua muntuh aku. Nuan natok palau aku kena minyak. Lalu ngisi jaluang aku penuh. Aku nemu. Pemanah kau pengerindu nuan.

dekat meruan dengan aku. Lalu aku dekat dia dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menjadi Mazmur 23 tu tak nakok-nakok ya pemana. Mazmur 23 tu Mazmur penghidup. Tajak meyuh huras salah jalan ngenok ya. Buat ayat satu tadi kita maca, Tuhan ti penghibur aku, aku nadai suntua utai. So apin kita dah taibat penghidup di nadai suntua utai, kita mesti ngaku Tuhannya ti ke penghiburan kita. Ku jaku urap putih genteran jaku tu nyebut, The Lord is my shepherd, I shall not lack, toka I shall not want. Tak nama arti shepherdnya deh. Buat dia cenderai, arti shepherdnya penghibur betewas. Orang penyaga jelu betewas. Nyalai, nanti kita dekat dengan suatu Tuhan yang di ke penghibur kita, serta nyaga kita, kita mesti dulu ngaku terimpu bakal jelu betewas. Laban kubah ku nyebut tu, laban mayu orang medah ke diri keriang deh, keriang bakal singa, tau kekuat bakal naga. Kedok medah ke dirinya, man with a lion heart. Sekedoknya medah ke diri ada tahu naga, lalu ngamuk diri bakal naga. Naga mat. Jadi, nanti kita medah ke dirinya singa, tau ke naga, Tuhan dah boleh jadi penghibun dengan penyaga kita. Laban Tuhan bukan penghibun singa, tau ke nyaga naga. Tuhan ngibun berdua saja. Baik Injil St. John bagi 10, Jesus bersih berjaku. Kuyo bayar 11. Aku tuk pengibun berdua seti badas. Pengibun berdua seti badas, nyerah ke nyawa diri ke berdua saja. Lalu bayar 14, Jesus nyambung jakunya baru. Kuyo, aku tuk pengibun berdua seti badas. Aku ngelalau berdua aku. Lalu berdua aku, ngelalau aku. Amin. Kebuah Jesus lalu nyebut kita itu berdus. Laban jelu berdus nak boleh nyaga dirimpu dan nyadi. Ia nadai tari yang titajam dikenal yang laban munsuah tinggal caw ya. Berdus nadai tanduak tipenjai dikenal ia berlaban ngejelu bukai. Ia nadai kuput titajam dikenal ia berkeramak ngemunsuah ya. Ia ndak kuat bakal singa. Tau kendak laju belandak bakal kuda. Ia nadai kerubung kering bakal sedot puraknya. Tau kebau ke aromanya. Bukan sedang mempengau. Berdus nadai senyata punya dek. Berdusnya ngarek. Dia tu jelau ti kok bla-bla dek. Dia ketunggu orang kengibuan dia mai ya. Dia ketunggu terus wai tu. Dia orang ngasuh makai. Makai ke sedang berdus tu. Maya baik repulai. Pulai ke sedang. Asuh harap baris. Baris ke sedang. Berdus tu pan nadai bau aroma ti cun di kena murung musuh ya. Ndak bakal haji bulan deh. Haji bulan nanti lebuh maya ia mancar. Ia tak mansut ke bau 16 ianya. Nama udah dikesuah ke bau ianya menjadi. Nama tu udah disingit-singit ke bulit. Anak-anak dengan ngadang udah kesemak ya. Ampuh bau. Nyalai apin kita yang ngasuh Tuhan jadi ke penghibuan kita, kita mesti ngakuk terimpu jadi berdua. Lalu berpangai buat Tuhan buat semua kita. Laban jelo berdusnya, mangai ke pengharap kita buat penghibuan kita. Lalu kita megak dekat berpangai buat pengharap kita buat Jesus. Nanti kita yang kerjanya, nyok baru kita boleh datai balai kita itu nadai suntuk utai. Amin? Amin belah berdus? Ayat 2 nyebut, ia ngasuh aku belalak bermandang rumput tigalak. Lalu ngulu kaku ngagai air ti tenang. Puji Tuhan. Belelak bermandang rumput di galak nyadi. Apu tak gegar yang makai rumput. Rundiang ke? Berdua tak tingkap ngulam rumput. Bukai seminat sebarang rumput aja. Tak ngulam bak madang rumput. Lalu Tuhan ngulu ke sidak ngagai tempat di nakok-nakok ya tenang. Tempat dua sidak rileks. Rileks nengok orkestra air tirarat nyadi. Nengah geruguk batunya. Tenang. Nyaman, peaceful, nama agak tidak dekat teman. Semua tay disedia ke Tuhan megah-megah. Cun dah penghidup betul. Sedak nyanyau bakal orang Israel tidak baik Tuhan pansut dari menua Ijib menyok dia. Orang bansau bukai, orang bansau Ijib dia, orang ke pengarap bukai ya.

berimbai ke kidonya. Habis mati magang-magang lah penyakit ke penutah. Tidak ada yang niat bukannya. Semua pengayang ke ngerajo balau rejib. Nggak semua bantuan kebukai tipsi dia. Nya habis dirusak ngonako-nako ya pemalat. Namun utainya nyadik selalu japat. Tang alah talo nyago. Alah talo nerabai orang Israel. Balau betul ya. Alah talo ngelinduang sidak ngonako-nako nyiruk ya. Ia nyago sidak ngonok ngerinduk ngonok ngasih ya. Bakal tidak kulis bahwa semua 105 ayat 37 hingga 34. Allah Ta'ala lalu mai urai Israel pansuat dari menu Ijib. Mai pirak ngumat. Mai pengerai, mai penyamai. Mai pengayau, mai pengerajo. Mai pengelantang, mai penyenang. Gayu guru nguantu. Haleluya. Semua tai tidak kedekok ke sidol. Diberi Allah Ta'ala megang-megang. So, baru keres menyedik. Ngastiah Allah Ta'ala. Semua tai tidik dikok ke sida. Diberi Allah Ta'ala megang-megang. Dia mayo sida lapar. Allah Ta'ala merik sida pemakai ri langit. Allah Ta'ala merik sida mana ri surga. Dia tu mananya? Yesus Kristus. Gres Allah Ta'ala. Dia mayo sida awus. Dia mayo sida kok ngirup air. Air terpantut dari tekang batu. Bok tengah-tengah desert dia. Nanti mayo siang hari. Mayo panas keterit. Tinya saya ke kau ngigit saya. Allah Ta'ala ngelinduang sidak ya. Allah Ta'ala mayuang sidak ngenak remah. Mampu sidak ngenak muari ketebal. Awak ke sidak ndak pedis laban panas. Maya malam hari, ngai ke sidak ndak mendak utai laban petang. Allah Ta'ala mencahar sidak ngau daun api dari langit. Lalu merik sidak penampak. Nyau terang baka pancar spotlight. Pok penderang. Semua sidaknya blok berpengerai serta regas megang-megang. Lalu sidak ia selalu berlagu. Berlagu gagal hati. Sidak ia nyembah serta menjuang muji Allah Ta'ala. Sidak presen wajib bertengah lezat dia. Sidak nalai malu. Sidak nak malu ngangkat ke jari sidak ngagai Tuhan tika pemaduk tinggi. Allah Ta'ala tika pemaduk berkuasa. Laban sidak betul. Nyok ia menyedik. Tak nakak-nakak ia pemanah Allah Ta'ala ngebalon miyak ia. Semua tai tidik kedekok ke sidak. Tak diberi ia megang-megang. Sidaknya bakal jelu bedus ke dibuan Tuhan. Belok gegemuk megang-megang. Rang-ranggak gali. Tingkap. Telentang. Melampin bermadar rumput tigala. Tak ngulam ajak ngomong sidak. Siang malam. Nyok tidik kumbai urap pengasih Allah Ta'ala menjadi. Nyok tidik kumbai urap penyinduk Allah Ta'ala. Tuk baru tai tidik kumbai pengerindu Allah Ta'ala. Tuk tidik kumbai aku dituk. Grace Allah Ta'ala. Mazmur 23 ayat 3 nyambung baru. Ia ngasuh aku kering baru. Ia ngiriang aku dengan jalai tingin. Ketegal namo ia. Ketegal pemesai kuasa namo Jesus. Namo tiari atas mu tai tibisi namo. Kita udah digagak Tuhan kering baru. Kita pulai biak serta kering baka burung menawa. Kebuk kudus. Kita inya uleh ngalah kesinga ngunaga. Tajok pan kita berdus. Kita boleh ngerja semua tai boleh ya kemerik kita pengeria. Filipi 4:13. Kita ingin bakal King David. King David pun penulis Mazmur 23 tu. King David ngaku diri bakal jelur berdus. Lalu nejuk ke Tuhan nyadi ke pengibunnya. David pun pengibun berdus mega. Laban dia nyadi ketuai orang Israel. Mayuh berdus terjaga ya. David boleh ngalah ke singa. David boleh ngalah ke beruang di dekat ngecau bala berdua sendiri tupik ya. Apian ia ternyata raja menua Israel. David nak sikit nyaga berdua sendiri tupik apa ya. Kita pun boleh bakal David. Ngalah ke semua gerasi penanggul penekul kita. Bakal David tinggalah ke gerasi gulaya. David minat Mike Grace saja. Dikenal yang numbang ke munsuah ya. Haleluya menyadik. Kita boleh menang laban semua penanggul penekul penghidup kita. Seminok ngenok geris Allah Ta'ala wajak. Nemu diri dikerinduk ke Tuhan. Tau merik pengerian ngagai hati ngau penghidup kita yang ngedik. Lalu geris uleh ngirian kita yang nengah jalai kebetul. Ketegal namo ya. Mazmur 23 ayat 4. Udah tidup berpangai bat Tuhan. Ayat 4 tu lalu mandang ke gaya kita yang mensiom ngedik. Tikok nguji ngidup ke diri. Ngati ke diri. Lalu hari ketegalnya. Hari ternyarok ke diri hari tubuang belum mayuah. Hari itu nyerok ke diri dari tubuh yang bala gereja. Orang keselamat diintu dijaga Tuhan.
kita lalu berjalan dengah daruang pelamayang pemati. Ndak ngerti, dan ada penghidup. Dan puji Tuhan, laban Jesus di penghibun kita ke badas, laban Jesus tindak ninggal ke kita, laban Jesus tindak ngelengkok ke kita, pemalu ngetungkat ianya, maut kita pulai baru ngagai penghidup pengenok, ngagai ulah ke betul, ngagai peniau ke menyatau. Amin. Ayat 5. Tuhan yang nio ke pengerami makai besai kaku di mua muncul aku. Puji Tuhan jadi. Ni pan gaya utai tidak tai dekat ngacau kita. Namo-namo pan penangguh penekul kita. Tuhan ngasuh kita ngingat ke diri tinyo tingkap ngulam buat pengerami makai besai. Buat tengah-tengah problem kita menjadi. Ingat ke Tuhan Jesus. Ia tika penghibun kita. Lalu kita nandai suntuk utai. Nanti kita jadi berdua. Laban seminak Jesus ikut ajak dia boleh selesai ke masalah kita. Buat tengah-tengah munsuah penanggul penekul kita. Anang irau. Kita bisa pemakai si cukup. Nanti Tuhan yang pengibuan kita. Kita cukup utai dia kena. Bukai seminak makai pia ajak menjadi. Tang pengerami makai besai. Ningau kita tadi. Ia nyendia ke pengerami makai besai ke kita. Kita makai bermua munsuah kita. Lalu munsuah kita. Ngin yang kita menyadi buat tengah-tengah problem kita Tuhan ngasuh kita happy ia ngasuh kita relax ningo orkestra air jerarat nengah guruguk batuunya deh haleluya tenang nyaman peaceful namo agi diketok tuan semua tai disedia ke Tuhan magang-magang lalu munsuh tip gede ke kita orang dikok anda berjahit kita. Puji Tuhan, tak pelik-pelik lekau mata tidak. Ini yang penyamai penghidup kita. Amin. Ayat 5. Tuhan natok palau aku guna minyak, lalu ngisi jalur aku penuh. Haleluya, menyedik. Tuhan natok kita guna pilih kasih ya. Kita nak nemu menyedik. Tan ya tak milih kita. Kita nak nemu-nemu kubah yang rindu ke kita. Tan ya tak milih kita. Leban ya dah natok palau kita. Kita hanya bekal balau berdua setiap selalu diberap ya deh. Diberap ya puluh kilik ya. Kita hanya boleh. Untuk kera putihnya. Kita hanya boleh unmerited favor dari Tuhan. Only by grace ya deh. Lalu hari ini. Berkat tidak saya dengan kita ya deh. Nya bakal air ke disiwah ya. Sampai ke jalur tidak kenal kita nerima deh. Nya lili ya. Nya tidak cukup lagi untuk kita nyimpan. Nya munyuk ke sekedar. Lalu laban kita tidak luka. Kita ikut kunci orang bukai utai kelilih yang tadi. Tuhan merekat ke kita. Ngambil ke kita oleh merekat orang bukai. Be blessed to be a blessing. Kuyumnya tadi. Nyalai kunci ke penemu kita orang bukai. Angkat kebala diri semua diri. Diri sekaban. Lalu ke penuh dia. Bawa ayat 6. Mazmur 23 nyebut. Aku nemu. Pemanah ngau pengerindu nuan Tuhan. Dekok meruan ngau aku. Sepemanjai umur aku. Lalu aku dekat dia dalam rumah Tuhan berlama-lama ya. Amin. Menyadik semua pemanah ngau pengerindu Tuhan ngagai kita dan sigi dekat meruan ngau kita sepemanjai umur kita hidup di dunia tu. Laban Tuhan udah bersemaya deh. Ia nak lengkok. Ia nak ninggal ke kita. Jesus nak berubah menyadik. Nanti ia dah nyebut dia nak lengkok nak ninggal kita keliak eh? Dia tu pun yang nak lengkok nak ninggal ke kita. Lepas Jesus tidak berubah. Kemari. Hari itu. Tidak berjemah hilang. Lalu nanti kita yang nemu diri dia pada rumah Tuhan. Kita yang ada suntua utai. Kita yang bakal jelur berdua setiap rerangga antara ini. Di tingkap pemadam rumput segala. Nyandar makai besai. Bakal begini Tuhan Raja. Mata dengan tuak kau tinduak. Tak mulut tak kunyap-kunyap. Makai buah anggur. Menyadi. Maya kita mulai ke diri ke rumah lah pai. Kita disambut ia bakal pemulai cerita anak ketesatnya. Luk 15:23 madah. Ambil lalu sayat anak sapi ti ke pemaduk gemuk. Walah apai kita. Kita dekat makai selamat. Laban anak aku tu udah mati. Tang dia tu ia udah hidup baru. Ia udah lenyau. Tang dia tu ia udah ditemu. Sidak lalu makai selamat. Sidak lalu makai besai. Sidak lalu pati. Bawa rumah apai. Bawa rumah apai. Nadai pun tua utai. Haleluya. Tak kena kita nutup.
Laban ti Tuhan yang pengibuan kita, kita bisa semutai dikenal kita. The Lord is our shepherd, we shall not lack, we shall not want. Gayu guru geranya mai semua kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ดาละไม Y FM Sada Gitar
1: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
2: Y FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Demi Alamai Sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak terbit ke oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayang serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali tu bala peninga semua, aku dekat berjakuk ke senentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyadi teladan akhlak ti pemaduk mana. Jadi berserimai ngawari kita ti dekat nyambut Maulidur Rasul maya ti dekat datai tu ilak bala pening semua. Aramih kita sama belak menghayati budi basa siku orang ti agung. Ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ukai seminak ngasuh kita temegah hati aja. Tang megak patut dititih ke kita nyadi keteladan dalam penghidup kita. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bejakuk ngau siru, membasa ke orang tuai, sayau ke nembiak. Ngau nadai kalak malas penyai orang, ngau penyai. Dalam penghidup setiap hari kita megak, dek tadi kita sudah ambil contoh akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam pun kemeh engau cara kita mari salam bejakuk engau siru serta berbahasa ke semua orang ndak ngira biak atau ketuai kita mantu orang tik berguna ketolong hari kita engau semampai ngampun kesalah orang bukai bak kita. Jadi bila peninggal semua ngarap ke pengawak nyambut Maulidur Rasul tik dekat datai tu nak lama lagi ya ukai seminak pengawak tik disambut kita nyelintiang tahun aja tang dia tadi bila peninggal semua kita sama belak nyadi ke nyak tadi pemun kena kita miki akhlak ulah kita engau nyadi ke baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam semua pengawak tik dikerja ke kita dalam penghidup kita bak dunia tu. Wallahu alam, nak kata dulu kunci di baik aku. Arab ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua. InsyaAllah bertemu baru kita bak sadar kita di dekat datai bergulai bak YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Okey, peningat apakah selama pukul 7.30 lemai lagi kita sama pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching dan sebenarnya minda kita dulu ngau setiap lagu lama hari James Sami setiap lagu ke berentak joget joget inelipai.

Selamat lemah peningat, Datuk, kami nampak ke berita lemah 21 hari bulan 8 tahun 2026. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelate, Kaul Dagang Tumai Tioman Ngau Teluk Melano diasuh ditegapka. Sarawak menerima tanda basa antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori Destination. Sebuah nasab, Serian meruan rekod ke IPU Tik Balat nak manah ke Pengerai, 9 kandang menuang rekod ke Ikas nak manah ke Pengerai nakak pukul 4 lemai. Ya, dari batang berita lalu tu isi berita.

Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hurap jadi Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano, Sematan tengah hari tadi. Ia ti sama dengan bersembiang hari lima bat masjidnya, madah kekaul antara Sarawak dengan Pahang udah majak erat, berpun hari program pejalai Matau Borneo. Ia mekat bisik mansut ke langgar penemu ti ngasuh numbuh kekaul dagang temuai antara Pulau Tioman di Pahang dengan Teluk Melano di Sarawak. Ia madah ke jauh antara Pulau Borneo, Pulau Tioman dengan Teluk Melano tu, bisik kira 300 batu nautika, lalu pejalai dengan feri di pelabak ke bisik 11 jam. Ia megak bisik ngenang pejalai yang ngoniang apa yang ngenak feri dari Pahang ke Sarawak dalam tahun 1986 subak. Masjid Al-Sultan Abdullah tik berungkus 8.8 juta ringgit oleh muat 800 ikut orang. Sarawak sekali lagi nerima tanda bahasa baktikas antarabangsa, mudah menua untuk dipilihnya di penerima inisiatif pemberuan kepemanduk manah ke bagi kategori Destination Bak Anugerah Awam ngau Convention Asia Stella atau ke MNC Asia Stella Awards 2026. Penerah hari bisnes event Sarawak, BE Sarawak, pada ketuk kedua kali Sarawak nerima anugerahnya, pengudah diterima anugerah dalam tahun 2024 subak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif dan Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke pemujur tik kedua kalinya, ngayan ke pemesai guna perkara pemeruan dengan empas timpuh panjai dalam strategi penguat dagang di Sarawak. Ia madah ke nilai tik ditumbuh ke nengah program dagang, patut majak merip untung, ngagai mensia mayuah. Program berjalan cara Beraban berserimbai dengan pengerami Maulidur Rasul Renggat pagi Menua Seri Aman tidak tagak ke diatur kena 26 hari bulan 8 tu nak nyadi diatur ke tegal hari di balat bersebut. Chairman Komiti Mendam Pengerami Islam di lalunya di Residen pagi Menua Seri Aman Mahra Saleh merakap perkara untuk diputuskan pengudah sidak berundian ke pengerai dengan pengikut orang tinggal masuk programnya. Pengerami berjalan cara Beraban dalam penyauh 2.1 kilometernya dekat diganti dengan pengerami bergempuruk bak Masjid Bandar Seri Aman lalu batang pengawak tikat diatur mayanya ilak tetap diteruskan. Mahra Saleh mansut ke Jakarta bak randau yang bergulai dengan Seri Aman FM. Pengeraminya tiba berambai ke Jakarta Umah Maju Makmur di sadang dipasuk 50 kontijen dengan 1,542 ikut orang. Tuai Pemegai Menua Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar bisik nerima penuai basa hari Tuai Pengemata Projek Sabah Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Syed Keruak di Kuching sehari itu tadi. Penuai bisik endur sidak berandau ke Sempekat Malaysia 1963 nyengkam penduduk Sabah dan Sarawak dalam serakup Malaysia. Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Megak meri terima kasih yang kesab ke udah diberi Tun Pensri Dr. Wan Junaidi lebuh yang akan jadi menteri bak upis menteri besai kelebih lagi bak pengawak ti negap ke penduduk Sempekat Malaysia 1963 nengah ubah konstitusyen Perintah Besai 2021. Ia meraku ubah tu berguna benar dikena negap ke penduduk dengan pengelantang Sabah dengan Sarawak setipak dengan semangat numbuh ke menua Malaysia. Tebal lagi kandang menua di Sarawak nakak pukul 4 lemah itu tadi. Mengkang rekod ketikas pengemah angin tak ke IPU, tindak manah ke pengerai. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengemah angin, APIMS, bak portal upis rampak menua ngayan ke 9 kandang menua, mengkang rekod ke angin tindak manah ke pengerai. Seri Aman rekod ke IPU 186, lalu ditangkan ke Seri Kai ting rekod ke 174, Kuching 171, Samarahan 170, Sibu dengan Samalaju 156, Bintulu 153, Mukah 125 dengan Kapit 108. Berbak ngunyak serian mengkang rekod ke IPU bak ikas tip balat endak manah ke pengerai, ianya 217. Kelimpah harinya angin ke jalan pembersihnya seminat direkod ke Dimiri dengan Limbang, ianya 78 engkau 63. Kita dah tu belum mendiang kapital mai hari YFM Iban RTM Kuching.

atur kegunaan lampu solar di sadang uling orang ke belanja operasi orang berikan di Kuala Tatau Bintulu, kelebih lagi dikenak menghadap ke lampu maya ti berikan di Tasik. Kaban Konsel Negeri Sita Jepak, Iskandar Turki, merah ke 81 itik lampu solar bisi diagih kengarai bala kaban gerumpung orang berikan bak kandang menuanya. Lampunya ulih nulung nyelih ke orang berikan hari ti balat berpanggai bak bateri, ti patut diganti ni tiak ketimpuh serta berguna ke ungkos tambah. Isu minyak diesel megak dekat dibaik dengan geraban ti berkaul ngambil ke atur ti patut ulih dipejalai ke. Kes orang sakit denggi di Serata Malaysia sudah majak ngirau kati, pengudah 58,079 itik kes bisi direkod nyentuk ke minggu epidemiologi ke-32 dalam tahun tu. Penyampaunya nambah 56.2% nanti dibanding kengau timpuh ke sebakar tahun sitik itu kemari, kalai penyakitnya direport naban kenyawa 55 ikut orang. Di Sarawak nyentuk ke-15 hari bulan 8 tu tadi, kes penyakitnya bisi nambah 33%. Penderang hari upis Menteri Pengerai mereka hari tindak menukur antara hujan ngau hari keangat, ngujung ke nyamuk Aedes mudah lagi berteluk. Mensia Maya Mekah sudah dipinta ngelimpang ke diri dalam pengelama habis nadai ianya 10 minit nintiang minggu oleh Mersa serta Munas ke utai ke tau endur nyamuk Aedes berteluk. Nengah atur bak renggat akar umbi, unit bagi perkara pengharap bukai, Unifor, sudah majak nekap ke kau sidak ngoraban calai pengharap. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas, mereka program Friendly Houses of Worship, tak ke Friendly How, sudah merik peluang endur Unifor berjakuk ngoraban calai pengharap, endur berarti ke utai kediguna sidaknya. Renggat kedua program yang dekat diatur di Stampin, Kota Sentosa, Batu Kitang ngau Batu Kawah, di Kuching. Ia madah katut di Bansa Atu Megak udah nyawab negap kekaul antara komuniti arimai macam jalai pengharap serta nyukung penegak penyerakup penglantang ke pemerinti ati rakyat di Sarawak. Mensia Maya Bak Nangat Tiga di Layar Betung udah disedia ke ngau jalai ti mana lagi nuju ngagai palan bertanam betupik pengudah projek nur ngangkat ke pemanah jalai kebun getah ngau utai tanam bukai sama tembuk gagak. Projeknya dipercayakan hari baru program agensi pemansang bagi Menara Betung BDDA Tembuk Gagak dalam tempoh 8 bulan kena 31 hari bulan 7 tu kemari. Projek Tembuk Gagak sudah beri pengelantang agak orang hari Bukit Saban di dekat nurun ke kebun, kelimpah hari tik mudah ke orang ngangkut hasil kebun agak palan ngumpul hasil engkau market. Jalai Megak di sadang oleh nambah ke hasil utai tanam, bak kandang menuanya, ngurang ke penanggul dikena mindah, lalu tak megat nambah ke penantai misi rakyat menap sisir. Di kenang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita dibaca baru. Kerjasama Sarawak Pahang di Kelati, kau dagang temuai Tioman ngau Teluk Melano diasuh ditegapkah. Sarawak menerima tanah basah antarabangsa dengan inisiatif pemeruan ke pemanduk manah kategori destination. Sebuah nasab, Serian meruan ngerikut ke IPU tik balat nak manah ke pengerai, 9 kandang menuang ngerikut ke IKAS nak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu Ari Wapim Iban RTM Kuching. Kelebihan tadi ditusun Syarifah Al-Jawiyah, Wan Abdul Rahman Ari Bilik Berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.
3: Ya, terima kasih selagi dengan Gai Peninga YFM Kagi Mkam boleh sejalan dengan kami ke lemai tu. Jadi yang kan tadi baru dah ngintu diri pukulai ngudu diri sebilik kini tak ke benum calai ke pengawak ke lemai tu. Terima kasih laban sudah mendiang ke YFM ke nintiang hari 24 jam sehari. Maya peninga kita yang tadi sebana medah ke gayari bandur sidang tadi balap sebun lalu ujung ke gayari ke cukup angat. Jadi harap ke kita terik semampai nyaga pengerai sepemanjai gayari ke berketuk. Jadi harap ke kita yang tadi terus nyaga penglikun okey semina abak ruang bilik dan megak lebuah mayari ke berketuk tentu ya tak benar ngasuh penusah baka karam di darat tu tadi nyadi. Okey tengah je rangkang cuak mata tang mana kita yang tadi dulu beringat ngambil ke kita yang tadi uliah berjaga-jaga ngambil ke uliah nyiliah sebarang penusah ke berkata tu tau nyadi sebarang maya nah. Jadi itu sebelah celah yang YFM ke lemai tu peninga bekas selama pukul 8 malam tu lagi kita yang mendiang ke tanduk program Randau YFM tang sebenarnya agak merindang kita engkau sekedar lagu-lagu yang megak dekat macam pesan rindu hati peninga kita ke lemai tu tang sebenarnya lagu Ari Aswin Bulengon Nelson Nehru Anang Baco-Baco.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli Jengar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku sebab
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Kayaknya tadi sekitar hari setiap hari program ke Benua Riatuk jam ke Riatuk Peningah ianya Nainuai Birami tau ke NNB 2026 ke bisi diatur ba Umar Bahar Sungai Asap Belaga eh. Tentu ya Benua Rami jam ke Riatuk lalu kita ke diau ba Belaga kelebihi ba Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Tak kena nundur ke bukai. Kini engkau tadi uli yang limpang kediri ngagai pengerami tu tak nemuai ngagai Umar Bahar Sungai Asap Belaga sama belak berarti ke tak ke nguluk program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Lalu siti hari ya program ke bisi diatur sehari tu hanya DJ Corner Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur bak menara Blau yang Umar Bahar Sungai Asap Belaga begulai engkau En Menlangi Sonton Jam engkau Ken Michael biar maka program kebukai bisi program panggau pemerindang engkau program kebukai ke bisi diatur bersimbai engkau program tu nah jadi dah temeh bala mayu kita ukai semina nguluk program ke bisi diatur tu tang muka uliah berkelala uliah belas jalai engkau bala DJ ukai semina hari YFM Iban RTM Kuching tang muka hari YFM Berdaya ngau pian buka RTM Miri nah jadi data yang belum mayu ningah bentuk meh peluang ke cukup mana endur kita tahu berarti ke pian buka merindang hati boleh sejalai ngau bala penanyi ke besit kangau pian buka bala DJ ke besit datai ngagana muai ngagai Umar Bahar Sungai Asap Belaka bestream by ngau program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okay, terima kasih yang pilih kita ke Besi Nyapa ke Lemai tu. Kelebih ke peminat kita atau ke peningkat kita ke Seruan Mendiang ke YFM Berka Menika Melia Bunggang Hari Miri pada kegari panas di Miri tadi minta putar ke lagu Diau Ketika Saya Kena Merindah Rimpu ke ya tujuan selalu Besi Nyapa Megak sama berjalan ke penguat ke ya berjimat pulai malam lagi. Terima kasih tujuan selalu Besi Nyapa Megak Francis Sanchez Iba Vincent Sindun Idi minta putar ke lagu Melikai Penginduk Arigu Enteni Kuda Diputar Aku Bak Jam Ke terubah tadi ya. Richa untuk megap si nyapa mendah ke gayari sidak dua jalai simpang semuncan bersebun ko ya. Terima kasih ke beritanya Alex Zalta Bina Watabarau hari Rumah Jones Laja Pentik Baru Skranding Kelili bisi minta putar ke lagu hari hari Sandai Liung udah kalak sangkai bakti kena merindang kaban ke suah mesan uju ya. Terima kasih DJ. Salam Malaysia Medani sama-sama. Lina Bukis mengkap si nyapa ke lemai tu panas amat hari kami di Johor sehari tu DJ ko ya. Harap kita sama blok nyaga pengerai na Lina Bukis. Pian mengkap Rosliau sama lemai. Mana hari kami di Bayan Tasik Muka minta putar lagu Bungai Layuk Patah Ditangkai hari Anthony Usan kena merindang semua orang ke Pesim Dian ke radio ko ya. Bundau Babeh Y hari Kampung Kerusen Mawang Serian minta putar lagu hari Stella Philip nuju semua peninggal YFM ke lemai tu. Anita Nawai sama lemai DJ sama jalan ke pengawak balat angin hari tu lalu ndak hujan ke hari ko ya. Sama bab sampi kita ini Tanawai minta Tuhan nurun ke hujan bab menua kita itu ambil ke boleh ngurang ke pengangat ke hari piam ke sebuah nasab bab menua kita ini. Juni Ben mesti nyapa mereka Sendi N selamat berjalan ke pengawak selamat ujung minggu kok ya. Semitum Tumbai selamat lemai DJ layang belun mereka bisik nyapa selamat kawan nuju nuan Pak Konti kok ya. Bersampi minta Elohim kapai di serga seluruhan murid kita pengerai ngau penglikun maya kita nempuh sebuah nasab ke benung ngelamun menua kita kok ya. Amin. Jadi sisi dia kumit mekap si nyapa mekap Catherine Robin Legu Nai Nai Aburi Nyalu Any Tinggi orang betul tu Lily Anthony Ari Limbang Jerami K sama berjalan ke pengawak ku ya Serina Sana Janang Mami Abah Apai Lambai Luisa Jugi Nita Sapit Kandau piam kat peningat kita ke Bukai Sema Mudin Valentina Paul piam mekap peningat kita Kip Muam Pemak Syasha Mendah Syasha Menyagi dan Stamer Stevie Stelov Ngau peningat kita ke Bukai mah naklah sebut kalau mayu kena mutrak tu sikit rindu mendiang ke YFM Seruan Nyukung YFM Bukai Semina hari page YFM Station peminat kita tam ke hari peminat hari grup Y peminat YFM hari pihak muka hari page kebukai terima kasih ya ke sokong kita ngagai YFM kami seluruhan ngatai ke berita kelimpah

0: Dalam program kita Randau Pemansang, kita mesti bergulenggau siku mega ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program arah mansang ugup ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubu Antu, hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubu Antu ya. Okey, kelemah itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau inya pengulu pergi anak wow gua kita bakal ke lemah itu. Jadi aku mai kita terus berkala engau pengulu kita kira kemadah dari dulu pengulu penatuan wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tang kemaya ti agingan.
1: Terima kasih ngagai nuan DJ. Heeh. Majuabu ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja nyak di penolong jurutera DJK arah Sarawak.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu pencen tahun 2021 aku dalu de ciri ke nyadi pengulu. Mm-hmm. Bulan 3 tahun 2024.
0: Iya.
1: Yeah. Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengenai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah dari Bawi ulu mana.
0: Semua ya.
1: Ah, semua ya.
0: 15.
1: Ah, 15.
0: Awak tu kira ke berandau senentang menua tunggak kita tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke Kalak Megai tau ke ia kenyaga pilihan menua kita ke Subak nyentuk ke dia tu ke dikingat nuan lah. Boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke Kalak Megai kita ba
1: kira nak jawa iga.
0: Mm-mm.
1: Aku ngepun hari pengari dun.
0: Mm-mm.
1: Dun N34 batang air.
0: Iya. Yeah.
1: Kedulu YB Mikai Mandau.
0: Mm-mm.
1: Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Makam Musin Lama.
0: Mm-mm.
1: Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubu Antu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
0: aku. Yeah.
1: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkui. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubu Antu.
0: Yeah.
1: Lalu dia tu tuan DO kami enya Akoi Hijau.
0: Ya ke Benung Bangku Pengawal.
1: Oh, Benung. Yeah.
0: Okey, jadi peningkat banyu ya ke baru mending ke program kita ke lemah itu kita kepada kami live mega. Okey, Benung berandau engkau pengulu pergi anak wow berkaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik ketika dibaik ke dikarap ke dibaik ba ungkup kita ba sita Engkari di Lubu Antu itu tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu tu ngenang senentang perkara pelajar dulu ne au jadi anbiya ba pelilih menua kita di tu dini sida ya bersekolah ya sida ke sekolah primary dan yang nampu ngagai sekolah primary ba dini
1: jadi ba kuasaan Batang Kari.
0: Hmm.
1: Di tu bisi dua itu sekolah primary.
0: Ya.
1: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubu Pantau.
0: Tahu.
1: Di tu sudah belajar hari prasekolah ngagai primary 6 tahun. Hmm. 6 lah. Lepasnya sudah ngagai secondary.
0: Oh, secondary.
1: Secondary tahun 1 ngagai tahun tahun 3 tahu terus ngagai 5 bukannya kemayuh ya ke SMK Lebuan tu. Lalu bisik sekedar kata pilih ya. Agai MRSM betong. Pompat pun lima.
0: Iya.
1: Bisik sekedar terpilih ngagai sekolah sain dia tu.
0: Iya.
1: Berapa tahun tu bisik dicurum ke pembuan.
0: Anu biar kita bak pilih
1: mulai ya. Lalu maya kagai pom 6. Dan biar dia tu sudah masuk lagi SMK yang keliling.
0: Iya.
1: SMK Semanggang. Lalu lebih harinya bisik ya bukai keterus dari pom 5
0: yeah.
1: Masuk politeknik sebelah Kuching ngau tempat bukai ya kemana Rizal dia tu mayuh masuk IPG Institute Perguruan bukan de Kuching de Batu Lintang Batu Lintang ngau de Bentanggor lebih harinya nyoge peringkat universiti kemayuh ya masuk agak tanya University Unimas UITM UPM kada Bentulu ke terbukai kalau sekedar kebukai ke ngambil teknikal mayuh maka buat simpan kebukai
0: kalau tidak ke nampu pelajar berenggat secondary ketika setinggi harinya kiranya pulang agak negeri kin
1: negeri kin semua agak negeri kin
0: jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ke kita senentang bak perkara pelajar dan biar bak pelilih menua itu di menua enggari lebuan tu tu.

Okey, selamat mai pendengar manyuh kita lagi dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah dengan RTM Klik atau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tadi dengar hari 6 pukul 10 pagi ke Sari Temegak bakal selama

0: lebuan tu. Tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kala didingan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah ngagai nuan. Tu agi nampung sentang para pelajar tadi au.
1: Oh ya. Yeah. Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan kena bagi aku mayu agi nya orang bertanam tupi.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatai nya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi tapi sekolah kak tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Bak belanjanya kayak kurang, bak kayak datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya bak primary kurang lagi masalah.
0: Oh.
1: Maya nyonge secondary.
0: Banyak nyupulai ngagai negeri nyong jauh lagi.
1: Oh. Leban dari benua ulu jauh amat ke pasar.
0: Oh.
1: Tengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200.5 dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa. Sekali trip ni.
1: Sekali trip.
0: Awak.
1: Dah nyap pulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak ngena kereta. Nanti mayu apa kunci? Bayar lagi. Bayar tambangnya pun sama 200.5 ke kelubuan tu.
0: Iya.
1: Keng keleli 200.5 nanti sampai ke Semanggang 300 tipe kunci lepuh lagi
0: ya
1: tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyak susah
0: amat awak
1: 2 minggu bala nembiak pulai
0: 2 minggu sekali
1: 2 minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya nembiak masuk agai form 6 tidak perlu ke komputer
0: ya laptop.
1: Registration aja masuk ke laptop bisa kira 4,000.
0: Iya,
1: iya. Guleng pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak.
0: Labannya nyu mungkal baru
1: nanti. Benar rumah panjang. Nyaka penekol.
0: Jadi kita nemu laban benua tu ngak ke ulu engkari lubuan tu sigi benua ke jauh di lawak kita. Tebal lagi kami sebuat laban ke data yang benua Bandara Kuching dia nemu gitu. Kira-kira ubas jaga apa jauh penyawah pejalai ngagai benua di ulu engkari itu nah. Atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuah pun ninga kita ngau bala kemenung kita kita live penyawah benua kita di tu ente subaknya laban kemindah nak jalai ai nah kenuan ko dan nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250 300 ya kedai tu kira ke boleh lawak kita nak jalai darat tentu menyuah ke dekat dikenang di tu tuan ngagai dengan menyuah awak.
1: Oh.
0: Bagaimana cara kita boleh mengenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan pasut dengan negeri awak?
1: Ya, dulu nang amat Siti aja ngena air aja.
0: Awak.
1: Pengelama nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Ya.
1: Dia tu mana mimit bisa jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Ya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu dah mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua. Dalam mayanya. Nadai orang minten jalan.
0: Jalan nak dintu ni.
1: Nak dintu. Lalu ngarap ke kami rumah panjai. Mana bagempuang kin kita. Bagetuar huyuang. Tapi jalai dah 50 kilometer. Nadai daya kami di Royong.
0: Ya ya.
1: Ati ka, tulang ka, sejam dua jam sari ke ka lebih harinya jalai majak rusak. Hari sari. Lalu ingat aku dalam pengelama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang Setamang Baru. Kulu kita. Sampai kalah ada grading.
0: Kalau berdau ya?
1: Sampai kalah ada sapu larti. Jadinya kangen usah kami.
0: Itu nguyang agi kenang serentang pemansang bak menua kita di itu atau bengulu awak. Baka ke udah di pedanuan. Bida ke di pedanuan nanti dibanding ke kau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu. Boleh berkongsi kami, men. Sekali ke baru ni nuanya. udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan kebersailah untuk kita ke dia Bab Menua Ulu itu.
1: Ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas.
0: Iya.
1: Pedih. Pedih mimiat. Alam dia pedih ya. Nama kebuah. Dulu peruntukan perintah lagi kurang.
0: Iya.
1: Nyari tusah nare berbagi kenya. Lalu ngarap kenya datai ge kami Menua Ulu. Bisi tusah mimin. Nyalai suba bisi ninga cerita aja. Kadang-kadang nadai daripada datai ba kami. Nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke tenya dulu. Mai mah ubah. Laban perintah nyoda bisi ya. Peruntukan.
0: Iya,
1: iya. Maka jalai bala ke dia tu, bisi pemanah hari perintah Sarawak, perintah GPS. Tidakkah ngambil alih jalai bala?
0: Iya.
1: Yang ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami. Ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah. Oleh dami perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk di itu. Mayu apa case ya beka dulu beka ngai kami itu ambil kebandingan jalai kami itu 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalan kancur bangsa kita sadar ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalan kok ke nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke YB melalui YB. Lalu dia tu megang baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100,000 kena ngeripe jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Lalu lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk, YB, impi pun kena jangka pendek, sudah merek 5,000, kena ngerepenya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balik rusak ya
1: nih? Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai, terima kasih, agak YB, dua ikonnya, sudah. Ninggal sebana kami. Rakyat kerito tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pangsa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal ne
1: kawal
0: jadi pinggan manyuh balik kita ke di bidak kami live. Bisa juga dibekunsi ke sekedari klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu ke hari itu video atau di pendapat kita untuk penjalai kami sebuat hari pasar lebuh antudin untuk kami melihat data yang agak menua ulu ke hari itu tua mengal dulu program kita yang rendah pemansang tu mengal sitik lagu dulu lagi tua nampak baru balik kita lagi dengan kami. Terima kasih pemanyu dengan kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi bertemu baru.

0: Okey, program Randau Pemansang kita ke Lemah itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lebah kami sebuat ke uliah nemuai dengan game nuah tu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau ngisi awak kita ke Lemah itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow tu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua tu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja tu jangkaan projek ke dah dipinta kepala kita tadi tu ada ngelasa bimbit senentang projek jalan eh engkau si projek bukai
1: au mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, bekal atap,
0: yeah,
1: ceiling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari Sesko penyuka datai. Tajaknya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda, tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak kebenar kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira titik lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa? Karena nukar jembatan gantung kaminya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buat berapa lagi? Nanti berbaik barang. Bekar itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, berbeli baja, beli terbuka.
0: Oh, berangkut jepang dia
1: sendiri. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari.
0: Mereka
1: rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey mah.
0: Aw.
1: Laban pedes senarga kami menyemrai sungai.
0: Iya. Aw bisa diperkunci ke video begat sentang kami sebuat ke datai ba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut tadi mata gantungnya ya sikit. Aw maya tua ke ngenaknya tua ke berenggut barang sikit pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke banyak benda landa aneh. Kan oleh berkunci ke bibit.
1: Au. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, bukan jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam.
0: Yeah.
1: 3 tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup 3 tahun sudah habis ke dulu tidak datang itu baru. Lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai. Ngarap-ngarap mujur tahun tu kini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak pajai cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kan nyintu dah. Kemre tanya lalu dau nyari. Ya ke dia tu nyampau. Tulung hari ikannya. Mayo ada beli kami serumah mampu mayar ke besar. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun kemaya nubuh ke sistem tagang entah ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okay.
1: Ada tu nyuh sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyanyi di kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengeluh engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandi ajari bala badi tu engkau bisa udah di dijual kita ba market luar lepas itu kita bidah bisi internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari. Ditu. Aman. Hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Ditu tiap pintu orang agaknya. Ngagak buah kumbu. Lalu buah kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemburuk dia. Ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi dia tu lebih harinya. Ya ke. Lepas buah kumbu. Sekali sedang ngagak. 4 itiknya. Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak kuat sungkit. Hanya mal lagi. Ohnya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya ketatai. Tiap ke laki, tiap ke indu. Hanya baju sungkit. Sirap sungkit. Kain sungkit. Ya kemaya ada kena.
0: Ya.
1: Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil mengenai jarinya? Sudah belajar di bala tua di tumpu?
1: Oh.
0: Pernah naik tumpu lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini
0: lah. Oh.
1: Sebenarnya kurang lah ke ngerjanya dia.
0: Ya.
1: Lepas dia itu orang yang ngerja mani, yang ngerja buri. Kalau mayu itu buka ya, sudah ya, berjual ke diri kiri. Nah, ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nah, ada peda. Dan sumpah ada peda.
0: Yeah.
1: Baik berapa itu, nurun, pulai ada lagi. Udah beli.
0: Laku punya. Kena itu lepas kita ada mesti internet, sambung ya, cukup mana. Nyengkau kami sebuah tadi, buat sangkai pendaik tadi, jematan tadi kan, lain dari segi udah. Kira-kira tak kembali kita cukup. Kalau kita yang datai ke berita, ngagai benar luar, kita boleh telefon. Berandau engkau peranak di luar jadian. Okey. Peringkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program Randau Pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di entari lubuk antu itu untuk pada hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan. Okey. Nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan. Dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap pemenuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya.
0: Yeah. Oh.
1: Tiap ikut tuai tidak enang mesti berniat. Niat ke pemujur.
0: Ya.
1: Niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegai. Jadi bukan mengaku tak tahu sending dia tu.
0: Ya.
1: Jembatan. Jalai. Semina ba jalai. Bisi laban buka jalai simpang kami nya 6 km. Kedai tu nya 100 meter kada kerja RTP. Nak 5 km udah ambil JKR ka ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam nak bulan tu bulan Rudi. Lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil ya, udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya Sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itik sekolahnya. Dia sebut sekolah dah.
0: Ya.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba do elak. Sekolah udah ada. Udah ada aduh ke baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesar lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No bala cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Boleh ke mana kemudian sekolah apa mana.
0: Iya. Atau benang tentang sebana engkau peminta peranak badi tu pengulu labanuan kemegai kira dalam 15 buah tadi ni. Oh, okey. Bekeni cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat. Peranak kita di tu. Kali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bekeni ni.
1: Oh,
0: tau ke berkongsi mimit.
1: Jadi batu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala daerah rakyat dahulu tu. Tidak bisa peluang nurun kena.
0: Oh.
1: Labannya maya sida yang ambil anak. Tau kebanyakan anak ke sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sida tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup.
0: Yeah, yeah.
1: Grup. Tu rumah Batang Kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup Batang Kari, grup Batang Kari.
0: Oh.
1: Yang tadi itu rumah Batang Kari, kita hanya grup Batang Kari. Kalau lebih harinya, saya tidak tahu kontak ke kumpul, kena nomor 0139-856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat di ayan aku ba screen itu bala kita engkau yang usai ke dekat di kenatai ke engkau pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada rahsia jadi nombor di ayan ba screen TV kita di tu neh. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkongsi ke nuan. Engkau mesti sekedar tanya yang ada di ditanya aku. Kira-kira dipengungsikan, Wan?
1: Laban lah, kayaknya.
0: Oh.
1: Laban, di itu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang, ya, mansa aku, dedinga pendiang aku, sedang melalui hari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit, itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun. Lagi opis. Harinya aku meda nama penanggul nama kayak bincang. Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai melawan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nangga mengka ngau rumah nangga hukum kuda ngos itu. Segal tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja udah siap. Jadi nangga mengka tahun tu tadi udah ada. Sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam. Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak enak bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya kaum. Lalu kami, aku juga selalu WhatsApp, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak. Sekedar nanya hari sida asu anjong ke pusat khidmat nya selalu danjong
0: iya
1: lalu nya bidang otai kada kerja aku melama tu nguji nolong bala rakyat mari mujur sida pemujur aku nya ngambil gagah-gagah kecengke udah ngatur
0: yeah.
1: Udah minta enti nya bisa de kerja lah nyalai hari nya aja hari aku
0: tahu
1: ngarap ke kita lihat rumah baru nyamai carai lantang senang gede lansia ngarap ke kita terus bertuah berlimpah dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu beruainya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis benua tunggak ke Engkari di lubuk tu itu jadi sudah ke berkenang ke sedar hari penerang dengan tayang ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih benua lubuk antu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang sudah dibaik perintah ke bagaimana kita itu tempat lagi ba pengari rakyat ke bagaimana kita hari cita dun enggak hari cita parlimen jadi program ke lemai itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengar kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi ngari ke kami sebuah hari RTM Kuching yang juga pengurus YFM Inyak Cik Monica Midi enggak bala kukai sama kita bak ulung kari gitu bak rumah ngindang rantau ke Mayu Manis berbesar terima kasih ya. Bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemuai ngagai menua di di ulung kari lubang tu. Berapa bagi kita bawa awak kebukai dalam program Randau Pemansang bawa awak kebukai untuk kami seminat di YFM Segulai Sejalai. Terima kasih.
2: YFM Segulai Sejalai. Sudah jalan dengan YFM ke malam tu nak berasai jam kita kurang lebih 16 minit lagi dekat pukul 9 malam bukan selama pukul 9 malam kita sambal Pak Mending ke berita 9 malam hari National FM tak sebenarnya kita mengundang kita dengan lagu-lagu ya.

0: pahala tertinggi antara Malaysia dengan Brunei yang menjadi platform penting dalam memperkukuh hubungan dan kerjasama kedua-dua negara. Kadar kematian akibat kemalangan jalan raya disasar berkurang menjelang 2030. Usaha tersebut akan dilaksana menerusi pendekatan menyeluruh melibatkan semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, Malaysia mempunyai kemudahan jalan raya bertaraf dunia, namun tahap disiplin dan sikap pengguna masih perlu diperbaiki.
1: Kita mempunyai first class facilities. Tetapi apabila kita berada di atas jalan, sayangnya kita mempunyai third class mentality. Patutnya first class facilities mesti ada first class mentality. Sikap kita, gelagat kita, cara kita bila berada di jalan raya wajib diubah.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata tanggungjawab memastikan keselamatan jalan raya tidak boleh hanya diletakkan kepada pihak polis, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pengguna jalan raya. Ini pula mengenai isu jerebu rentas sempadan. Malaysia akan mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN berhubung isu pembakaran terbuka di negara jiran yang menyebabkan cuaca jerebu bertambah teruk khususnya di Sarawak. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Jelas beliau, surat berkenaan akan diutus oleh Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup kepada rakan sejawatannya di negara berkenaan dalam masa terdekat.
2: Jadi kita minta supaya kita ada apa yang dipanggil sebagai ASEAN mechanism untuk kita mengatasi isu-isu masalah-masalah dalam negara ASEAN. Jadi adalah dilihat lebih berkesan jika isu ini dapat kita minta supaya ASEAN Secretariat yang mengurus setiakan ya, isu-isu yang berada dalam negara-negara ASEAN, dan surat itu saya jangka dalam 1-2 hari ini akan dapat diserahkan ke ASEAN Secretariat kepada Dato' Sri Agung ASEAN.
0: Menurut beliau, isu pencemaran udara perlu ditangani sebaik mungkin bagi memastikan masalah berkenaan tidak berulang pada masa hadapan. Pelaksanaan saringan minda sihat dalam kalangan murid dilihat penting untuk memastikan langkah pencegahan dan pengesanan murid yang memerlukan perhatian serta sokongan dapat dilakukan lebih awal. Susulan itu, Kementerian Pendidikan KPM akan memperkukuh agenda sekolah selamat, minda sihat, insan sejahtera selaras dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Menurut pengarah bahagian pengurusan sekolah harian KPM, Muhammad Hanafi Samad, usaha tersebut bagi memastikan sekolah menjadi persekitaran yang selamat, kondusif dan menyokong kesejahteraan murid secara menyeluruh.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Temenin ke pemerintah malam Pawai FM.
1: Orang Sampal dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village. Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur. Bagai Pengawak Mandang Kebarang Workshop. Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Komentar Tiru AI Bak Bidang Pelajar. Kreativiti. Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai. Guna AI. Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar. Nengkebang Serta Inovasi. Masuk Anda Membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang man kelo alang napa
0: Joli jengah
2: jiang likap koredo jiano kokoredo aku sewa
0: Roslina

atau Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook Wife Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: harap kita enti aku madah kita ulah menang emas tulen enggau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop anamit fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat mesai engka kita deka mai pulai emas
1: Radio YFM
2: 101.3
3: Ya, balik kita ke hari ini dengan kami. Terima kasih nampung penduduk kaban aku tadi ya. Okey, Rolana engkau biasa dalam mai pemerintah malam 3 jam 9 nyentuk ke 12 setengah malam tu 21.8 kau tu dapangan DJ MA tau ke TU ya. Okey, kita akan pergi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih memanyuh dengan kami secara online mega by RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro 871 dengan lagu keterubah ya Ari What Rock tadi terabai ha Benung sesi rehearsal sudah ya malam tu ya bas pengkah pengawak ke diatur bas sungai asap belaga dan dipakai jam ke terubah pemerintah malam malam hari 5 kita mending ke tanduk program enya Randa Ruai oleh pukul 9.30 minit malam tu lagi pukul 10 nur kami nabur ke berita malam terus mending ke lagu tu lagu ke di Sada Kelemayang Band ngau lagu sidaya Nuan barulah terus dengar kami di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Mama berita kita cari tahu. Ini kita tuh. Kaman saya ngajak dewan keningal dicari lama bomba. Kumuh ini kita raning cok. Ningat nyawa sangau ngucok ya pagi hari ngebekau. Ngerak ucok yang ngay rani raning. Kaman kamai ucok yang ngajak dewan medak orang beli cok. Ya, nyumunya orang medak gusti. Ya, ibu kita sangaunya kaget, kaget. Hari pagi, kir-kir-kir bertinjau ke kelemban pengantar induk kami serumah. Eh, nanti ya ketika Kang Ahmad balas lama bomba. Ya, empah dipancil. Tidak kuan bombanya ngelai. Malu ya nemu diri. Bah, alam, nina kerana ruai, kita sekali itu dicari upaya bomba.
1: Satu hari sebelum abang bomba, mari temui kenyuk.

0: Ita inlo. Biro dita temoy kanyong ari pagita di kiro kita mano merayam kutupat ngaga paulot lulun ngaga pansuh ikan pansuh mano ngaga kepenyaram babiwan kita itu siku mensia kenadayan pedaku ari pagita di pedaku tiap pintu kita serumah ke besi indu besi magang besawak umay banuan gudup minun kita tiga kesuah bugulai ngau sanggau ini kepenunga sanggau tenadai pedas nyau sarito bukanya datai kain kiri
1: amat gini nantu berarti kebalau kesama pesawak itu tidak nak nanya tadi ndak aku berarti kesanggau nyanadai ngau kita rito terima minun dek kesuah lagi dikigak sanggau kadik nemu kini kesanggaunya sarito. Nanti aku nantu sangaunya kak pusi cerita. Di tanah mau, ianya kak mai mekit aku.
2: Aku bunyi ke dia menggudut. Nanti tu rumah nak nanya tadi. Nggak ingat ke sangau nadi ngau kita yang badewan kanyok tu aku nama dek. Nadi hari berarti kurang sepagi tu. Habis berarti ke belit ketupat bawang tu. Nggak nyadi-nyadi hari tadi.
0: Di pernah daya kan nama kanan? Engkau itu bisa madah ketik kau penyalah ya kini kesal itu ni nemu engkau itu bisa berkurung dalam bilik benong berpedak ketituak kini engkau temu ngantung diri kena buli raba Facebook kita ini nemu
3: nadai dia aku nemu kini penyalah sangau saritau di rumah nadai dia madah kada nak sikit yang hai ngau kita tu bersawup tau ke kini benong siap dirempu buat bilik kini sangaunya mar gianya madah temuai ke bisa datai lagi. Angkanya kan ngantak tu lau. Nyen jabut deh nah, benar bermain bermuar rumahnya. Uji ngasuh jabut nah ngangau kini ya. Awak kesama sawuk ngau kita dulu.
0: Jangan jabut. Oh jangan jabut. Itu lulu deh. Itu.
4: Oh ayat terumah. Oi. Nama ayat terumah. Ngacau mede tu deh. Ayat terumah. Ada si nyamai meda. Kau tu senang. Meda dia kau tu. Mendoang bamba main ngau gepren aku sepai tau. Ada di tau ngacau ngacau ngai temam ya. Kita tu ngacau kau ngai tebadau badau.
0: Dinya jabut. Tagi bolia nunu edenya. Udahlah badau putus lagi dan nemu pepangan. Muria kini disanggau. Ih, jabut. Kengau, kengau kah? Ini desa ngau kita lai. Urang kiro ngintu utai kat meri. Urang kemakai pegila. Ini dinadaya yan nulung urang. Kengau kita kah? Nulung minut ngayam ketupatnya pamama. Ni mengak na dapat besumai kutai. Nya tupat nyayam pamam. Santannya perah picit
4: ini aku nya nadai si dalam bilik di rumah udah tumu ya nurun begitu apa kita baik nemu deh tumu ya ngipak binti juang engka ke pasar kenyak ini kak belau buat ya meda si dah bumbahnya teka datai kak beli make up kak nguntian baju kurung. Ada guna-guna ini dia. Kau belum buat ya. Madakah kau kengecok buat. Mama ke diri. Makin tuai, makin nadai ngemutai.
1: Mama Raya ini dia jabut. Orang kira pintu kutai. Ia ke kira kak pasakannya. Kemarin orang kemaik yang beli ke barang. Agak diri ngai ya. Kusaya hingira ini dia jabut.
5: Kira satu jam itu selepas.

0: sangkay nya kena bin kincuang yang nurun pasal tadai apa sangau nama buat dennya nyumira di bakal jelu mira ya sempat gede ngecuak buat dennya ke pasar kian sempat becat ke buak gede sangau sangau kita dulu dek nyawa kami kita jampak ke
1: banuan itu macam yang kita pria banuan budak minuman nyaman ke balu pindah pun itu macam
2: Mayuah kita ibu dewan tau. Bukan nama Mayuah kami dito sangau. Hari pukul 8 pagi tadi udah kira dito sangau. Dinya ke ngakau. Nurun ke pasar ngantak ke diri. Urang mikiroh ngintu tai. Di menganjung diri ke salon. Nukar kalebu. Nyanya. Pedak dek pegila. Si pegila sida abang bombanya. Nyau nak nemu bagi tong pemadam api, enggau bagi pala di sangau, sama curak mansau pei.
3: Eh, ada isangau nyekat nyawak kita minut. Pedak di kukuk cari nyanyo dekat ke ngau kukuk pelesau. Nyo bakal ke kukuk antu kulir. Siapa ndak me ke dekantak ke ibu sangau nya?
1: Kayaknya sebuah balam. Boma hanya dekat kita. Maya tu, ma kita ngantak nu dek. Kena narik hati bala abang bombanya. Nanti nampayak sendiri. Anak enggak kak maliak kak. Maliak ngai silak nyak ngai. Ujo-ujo orang. Ha? Maya silak nyak kalik demo. Madam kapi. Nyak suwi. Abang bombanya enggak aku. Madam api. Nama penyari ku maya. Punggok kayu labuah. Nanti aku tahu nampayak sendiri.
0: Medi hati diri. Kita itu kak bedalat ngosangaunya. Dek guduk. Sangau, laban kami sari tau, udah kira ngintu pemakai. Kami tiga tu udah kira ngintu pemakai. Nyala pegila dek, ngawak pemakai kesedaban bombanya. Buat dia udah gap, kukut jari dia udah gap. Oh, udah gap bomagang. Ngameh dek, nyadi wetras ke kita pegila. Kami udah kira sari tau sumai. Pegila, dia dah gawak.
1: Gawaknya, kita tiga naik lau. Serah ngagak kau. Asal makut tu uliah. Bukum tiak ngobala abang bomba.
4: Satu hari selepas itu, hari meri lica hari opis pengerara api ngau nya penusah temuai kanyo.
5: Mayo kebuah penusah angus rumah panyai nyadi sekedar hari kebuah suat karan tau ke short socket dalam jako orang putih. Jadi karan suatu megak mayuh kebuah. Hari kita berkenaan ke perengkah karan ti ngelui hari kepatut tau ke overload listrik. Ni peti air STB injen baso telefon bincang cas mendua 3G pak situ soket. Nadai soket nyatan. Ni titau ngujuang ke karan suat pihak megak tegak berkenaan ke perengkah karan kenadai pengedikun. Kadang-kadang barang dibeli ngena internet, nadai cop penglikun dari menua China, ia murah, tang sekali dikena mansang bak karan. Terus terkelap padam karan, tu perengkah ketau ngasuh karan sud.
6: Oh ya bomba, baka ini kunya ya bomba, ini akunya. Ka amai meli utai ke murah-murah ari internet, nemu dek. Arinya utai ke kumai orang kena straighten buaknya pengalurus buak kena keketiban nyau kesut dah gikaran mbak rumah kan minyak laban ini kunya ada kedetugai ini kunya kak mamamai ngaga utai nyelai-nyelai
5: nya bahaya amai pengawak berkenyang. Ni tuan bisa ngau lica sarito. Nomi kaya ningar randau kita dito.
1: Cepat. Ane sus kali ni madai aku tu ini dek mudi. Kena ngemalu kaku. Abang bawa masih kan. Ini ya tu nadai ningar kelica sarito. Ngajin kelirik berapa ini ya tu. Merti amat ini ya tu. Abang bawa entik pasal ngintu berbelah berapa. Terus ke dia abang bomba Lica kita.
5: Siti lagi pasal pengawal bersambung-sambung ke api nadai lisin. Tali karan sudah terlalu lama. Kak diganti wiring baru. Ia bisa timpuh patut diadu ke tali baru karan. Tang rumah panjang kita untuk baru. Tentu nadai penangguh bawa ya tali karan. Nak pihak tuai rumah petir.
7: Nyambung karan. Hari rumah ke udah besi karan. Nadai kami itu tuan. Tang, maya kenyambung karannya. Besi kena kami ditumpu. Ia kelandiak nyambung karannya. Tang, munyi kenyam ya tadi. Nadai lisin. Ngamik ke nak berbayar. Kita nemu aja lah penghidup. Diau ba pesisir tu segi kenyak dia ngiga utai ke nadain tumbar da bayar ya ko luliah gaya tadi kenyak ko ko nya tadi tuan buma
5: kita tau ngau ke pihak SCB tau ke Sesko minta pemenda risida ya dekat nyambung karan jadi satu bega kami upis buma bisi mai sida upis Sesko tau ke dekat ngau ke urang SCB. Lagi sedar nerang ngau dalam lagi.
0: Tuan Bumba, bisa kami serumah tu pedak ko bakal ke padah denya deh. Tau du numpil ke mayu perengkak karan ba site soket. Kati uliah site-site perengkak karannya dikena ba site soket. Retinya tak ada site soketnya mayu te perengkak karan dacuak ke dia uliahnya kini.
5: Kita tau nambah ke kuasa karan ke dikena kita ba tiap bengkah ruang bilia. Yang tu nang berbayar kita mesti minta pemendar atau ke minta sida SCB datai bagi rumah kita nanti kita nanti belanja nambah ke kuasa karan bafios utama anang nak perengkak karan mayu sekali basiti soket contoh nyumai asik ngena karan udah asik mansau pada melalui ditinggal di soket baru kita nuka ngena tas telefon.
6: Ayak pengerara api ngau punya penusah. Ini akunya. Kak mai lalai nyumai. Malu majalah tudahnya tuai. Tak ngai ngaku diri tuai.
5: Patut ngau lica di ruai tu ini dia. Uji kan ngau ke alai. Nak alih tegai siku kita serumah boleh penusah. Ya ngua serumah panjang itu. Sepintu bilik ngepun ke penusah. Sepintu bilik ke lalik. Sekayuk rumah panjang itu ada yang lain dia rugi beratus ribu mudung kenyawa atau berbadi laban karam badarat ana ngambil mudah
1: ana kiruah ke ini jabutnya dari abang-abang nak ibu ngikak ya ucuk yang bisa ngari kia ninggal lica atau perlu ke dia ajak lica dek
5: kita nemu dia tu rumah panjang kita mayu orang tuai ketinggal. Bala kena biar ketemu sekolah berlagi berkuli sebelah negeri. Yang kebuah tu rumah sama tau beringat ke diri serumah. Bak pengawal nyumai. Nanti keruai tau kemindah kebukai. Anang sekali tinggal kutai sumai. Sebedau pansut ribiliak persa dulu utai badapun. Karan nanti ngalai dikena padam kesulis. Kita kagi biar. Engkau tuai rumah megak sama tau dulu yang bersa daku sudah aku dah tuai. Wudu lalik bakal ini ya ketu tadi.
6: Aku macam aku. Nama Kristen aku. Jackson Jabot. Nama titah aku ba kampung tu. Abot. Ngeliak tepung adu pintar. Pak temui kanyok tu. Jackson Jabot.
5: Haa. Lalik bakal ni Jackson Jabot tu. Jadi aku ngai nak madah. Kami upis pengarah api ngau penyah penusah tu. Ukai Siti aja pengawal. Ukai Madam Kapi aja. Orang kebisik tusah berjalan laluan. Enak oleh pansut dari kereta. Pan kami datai mantu. Ula senduk tamak ke rumah pan orang telefon ngau kami. Kadang-kadang mayang tupik mikik ke kayu nak oleh nurun. Pegak kami datang mantu. Besai pengawal kami Raban Bumba tu.
1: Abang Bumba. Mama tahu telefon lagai upis kita nanti kami kena tinggal penisian ini. Ni mau pergilak lusa. Berguna ke tuluan kita kini.
5: Au, kuliah ibu. Sehingga bisa nombor telefon no kita ngigak kami.
1: Ngibuk ku, saya nak ngibuk ku. Kau leh. Sis, nombor leh.
5: Au, sis. Kita tahu telefon dengan nombor 999. Tahu ke kita bisa nguan penyimpan nombor telefon balai bomba dan penyelamat ke semak ngondor kita diau. Awak kesidak raban bomba boleh jampat datang awak kita sebuah kita di pinggang penusa.
1: Namanya lumua kena bekangau mayat tasih deh. Buka lumua handphone. Lumua handphone beri kita ngagai kami tau serumah. Mungkin ngai merik ngagai kami serumah. Ngagai aku aja. Au me.
7: Ni sanggau anak mengang malu kita serumah medik sanggau sanggau. Kumbaya di bisi hari orang kang layan telepon dia nya. Dempu ninga pemia pengawak sida bumba. Tambah-tambah hari jam ke dia tu. Kayu erbah ngau bumba. Ular sawak datai ke rumah ngau bumba. Anak udok labu ke parit ngau bumba. Anang kelipagi ke tasah-tasah butai, tasah bukai. Beka ke ampuh bah meratu. Penguat sidak ini orang besi hari kak. Nah, namanya kak ngelayan dinya sengau.
6: Aku hirau-hirau kini punya. Ngai gila lusa ya temu niki. Cokew lalu nurun na uliah. Ngagak jadi na uliah nurun. Ngambil kabang buma datain uloh ya. Laban tetap bertemu abang buma nukia. Yang kak dampi-dampi ya ini ketuk. Udah ya setengah jukat ini ketuk. Yang kak aku asai kalah.
3: Nanti kaya maya kenyumai. Pedak ni api kayu berapanya. Nanti nyumau nyumakai dinding. Makai gelegar rumah. Dan dia tu nya makin masa pergi duduk. Walau kita itu nyoba kena ke periuk karan. Ukainya pedak nanti karannya suut. Temuk tu nyong lambau api berdinding. Kati ke cara madam kapinya dah. Rumah penusah kebakannya nyadi dia tuan bomba.
5: Dia tu kita medak bertiap rumah pandai. Mayuh udah disedia tuan mirah ke kena orang madam kapi. Kayaknya alat pemadam api. Tau ke dalam jako ada putih. Fire extinguisher. Saya mayuh ke dia baru rumah panjai nak nemu cara kena alat menapi tu. Lalu kita mega patut nemu nak semua angus tu boleh dipanjai air. Kadang-kadang api ke ngelamburnya boleh ngasuh yang mau besar lagi untuk dipanjai air. Laban cara madam kapi tu nitiah ke hari nama apinya tau datai. Baka kita kenyumai kali kena kita nanya utai angus enggak jadi dipanjai air. Nyama kebuah sel itu kami upes bomba, upes mina, merelita. Yang megak ngagak demonstrasi atau ke demo cara-cara memadam api. Kena alat memadam api itu.
4: Setinggi jam selipas itu.
5: Dia tu, tata kita cara memadam api, lebuh api dikena kita nyumbainya tak nyeramau. Jadi, aku minta siko hari kita induk rumah panjang itu, enggak belajar. Laba induk kesuai hagi nyumai berapur. Minta siko induk siapa akan uji?
1: Aku tahu tuan bomba. Aku kat uji madam kapi. Aku tahu nak pulai hari dapur siap malam berapur. Ya, dalam sehari 3-4 kali nukar tuan gas laban bagah berapi. Kadang kami semua hantai udang ngupak bawang. Hari pagi sampai malam buat bilik aku. Nama ajak pakai kusut suap nyari minyak asal memakai berat dek aku calon ke waduk mana ngam aku asal dek tuan bomba
2: sangau sangau nak patut dina saya aku kukut dek kebaru dek gagak nak saya dek kekukut dek kebaru dek gagak ya kemari kena sarapi sarito
5: amat kesis. Kukut dia nyanyau ngelentik. Udah ditampa di cat mana. Tu ukai jari kukut induk ke bagas pada dapur berkata. Nanti uli ya. Kang iga induk ke suih tamak ke dapur.
6: Ayah tuan pengerara api ingau punya penusah. Nanti dia kan nambah. Tu mini aku. Ia ke bernama sanggau. Ke udu lali. Ke udu mapap. Mereka semua ikutai. Umah tepuk pedak telepon Tom ya. Pedak di gemal ya nyak. Pedak di peniau ya nyak. Hatai entu medak kita keretai. Nyau si kita ngantak diri. Nyau gersu. Nyau bakal orang kuda tusuk sawah peniau ya. Wow.

0: Pergelan Sejarah.
1: Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam tinggal, kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari 5, hari tu 21, hari 8 tahun 2026.

Pengerami ngintu Maulidu Rasul peringkat Sarawak tidakkah diatur dibagi menua Serikai Udah di Kinsil. Pemutusnya digagak Komiti Besar Pengerami Nyambut Maulidu Rasul peringkat Sarawak. Pemuda berhati ke gaya sebun asap jam ke diatuk. Ditiah ke penerang di Facebook Upis Pengarap Islam Sarawak madah ke Majlis Kesyukuran. Oleh diatur bak masjid bagi benua, pelilih benua ngau genturung pendiau berpanggai bagaian durinya serta sanding penemu hari sidak ke berkuasa. Semua orang megat dipinta sama-sama bersambi ke sebuah nasab jam 4 surut serta pulai manah bakal selama. Berbangunnya penyampau palan ke angat ke ditemu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah gau Kalimantan Selatan mesti nambah lebih 50% dalam tempoh sehari ngaga 518. Terbering dari penyampau, angus kampung gau tanah ti majak nambah. Upis Menteri Kampung Indonesia madah ke Kalimantan Barat, ngerikut ke penyampau pemadu manyu hanya 259 palan ke angat ditangkan ke Kalimantan Tengah, 242 gau Kalimantan Selatan, 17 bengkah. Penyampau ke pemadu barunya direkodkan nak pukul 7 pagi kemari, ditambah hari 336 sehari sebedaunya. Upis menterinya madah tajak datang agensi gaya rimenua ngayan ke ikas pengamah angin IPU batemba lagi bakandang endur di Indonesia gibat ikas manah ngau jalan ya pembersih tang palan ke angatnya ditemu di Kalimantan Tengah. Mahkamah Magistrate Miri kena kari dua tu tadi letak hukum RM2,200 ngagai 18 sikit orang pengudah sidanya ngaku salah ngerja penyalah gian dadah. Sidatu inya 5 lelaki ngau 13 siku induk lalu siku hari sidatu inya rakyat Indonesia. Sidatu ditemu salah nitiah ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah juga letak hukum jil 5 bulan enti semak anda mujur mayar hukum mata duit. Kepala Polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farohan Lee Abdullah madah ke polis benung cakah berjalan ke operasi nagang penyalah gian dadah. Operasi itu tebal lagi diperjalan ke bapalan pemerindang merindari kes berkena ke barang ke ditagang ke dikumbai jusnya majak nambah. Bakis bukai ACP Muhammad Farohan madah ke 20 titik saman dikeluarkan dengan ops motosikal di berjalan ke di Bandar Miri ke Mari. Samannya ke Tegal manyuh macam bengkah penyalah. Tunjeng kaum mai motosikal ngau nadai lesen ngubah struktur.

motosikal, nadai lumur pelet serta penyalah teknikal kebukai. Operasi itu dijalai ke di Bandar Miri, Jalai Bintang, Jalai Marina, Jalai Miri Bebas, ngau Jalai Grand Old Lady. Bah operasi itu 18 orang sudah diperiksa bergulai ngau 15 buah motosikal. Nyonya menjung ke berita malam kita ke malam tu berita malam ungkap ia malam tu malam hari 5/21 warbulan 8 tahun 2026 di Tusun Rosita Ampung di Salin Alinda Suil Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus. Ninga kami dalam Pemerintah Malam, nangkan ketul lagi.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayu air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landiak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun pesuk atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam kecerubah nyentuk ngagai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami berhati dengan kucing.
1: Ya, balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih ya bersama berjam kedua kita dekat mendiang ke program kini kita sehari itu ya program ke dikeluar ke DJ Sharon Ludan kita kini ya mai kita rawun malam tu kita terus mendiang ke program kini kita sehari itu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasia bakun. Nanti nuar rindu kerampak menua tu peningah. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita peningah. Kati nuar nemu tasia bakunnya Siti ari tasia ti pemaduk besai di gagak Mensia di Asia Tenggara. Jadi tasik tu peninga di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Peliliah Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperation dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ya, jadi tasik ti besai benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narit ati ge tasik tu bisi beratus iti pulau miet. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kaget tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji nom berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik tinglingik pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara ti narit ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik ti sunyi dikelingik bukit ti gadung serta kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin. Nuan megak minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerindu bergambar untuk peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya nanti kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulit digagak lebuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemaduk di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau miet bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinyak aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak kediau bak celet. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lebuh kitai kediau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temuai megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Ngelingik kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang Ulu, baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai, ti kaya ngau adat, serta mayan asal. Bala temuai megak uli medak hasil pengelandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu, ngau mani asal. Nanti bisik peluang. Kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun, nanti kita nak mendiang ke berkawan bertekad air bakun. Lalu bab minggu yang tadi aku dah berkongsi berkawan dengan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besai di Malaysia. Lalu kuasa elektrik di dipansut kena berjalai ke tanggung pengawak tik besai dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Kajak pun pengawak ngagak tekatnya mai ubah besai ngagi kandang Ndur ke ngelingik. Tang kemayar itu tasik bakun megak menuang mansang jadi palan dagang temuai tipu pelasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke idul. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan ari serata menua Malaysia. Jadi nanti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturbaya anang nak bukim perahu tumu lebih kik maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gaya ari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket pengelikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga, ya ngayan ke pengelandia engineer ngau pemana utai di tempat betara. Ya peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun, bak program kini kita sehari tu, kita udah datai pak pengunjung program. Jadi minggu baru, kudatai baru, buku zingo kita. Topik kebukai, ngau nya aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita sehari tu.

0: bawa sini jam mah kawan ah jalan tulun ah. Nah, dari sultan ke sini.
1: Sibu 87.6.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!
1: Memerindang malam YFM.
2: Ya, baru dah mending ke kini kita insar itu ya. Engkau Sharon Ludan kita. Terima kasih. Berarti dulu gaya hari kita ungkap ya malam tu. Ya, kita sebun kandang menua Seri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mokah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibunggal, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak. Angin berpupuk dari barat daya hingga pelaju yang 10 nyentuk ke 20 km sejam. Kalau gaya tasik bergelombang ke 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Ya, sebakal engkau kandang utara Sarawak. Kalau ia kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke upis meteorologi Malaysia Sarawak. Peringkat pukul 4 lemai itu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam. Sili atau daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita terus berpindang untuk ya jam kedua pemerintah malam. Malam hari 5 sehari tunggal lagu di sada Joshua George Sari Semalam. Dan mereka lagu Rosie Mila. Siku bega artis ke dibaik merindah balik kita bak Sungai Asap Belaga. Nga lagu ya Cinta Asungku.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai. Irama dan

Ya, singa dulu di fanpage macam peminta malah kita kebisi nyapa malam tu ya. Alex Delta Bina Watabarau MA di rumah Jonas Laja Pentiak Baru Engkelili. Ya, minta lagu Sandai. Udah kalah sangkai berhati, kena berindang. Any meet di selulap betung, bulan pengirindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawi, Gindal Landi, Max Chagan, Morgan Batai di Matang Jaya, Liba Seliben Gao, David Alu di Semunjan, James Sepengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamo, Stevie Stilov, Apai Lambai, Jupas, Lagun Lina Bugis, Sindun Edi, Cecilia Malone, Mary Bon Martin, Polimasing, Sandy Ann, Tuan Rumah, Clarence Widan, Dipakan, Gao semua. Peningkat kita ikan malam tu ngarap ke terperindang. Iba Binsam dengan kasi nyapa. Terima kasih for the line Leo. Sama petugas, Lengunan Nai juga minta sebarang lagu kena merindang. Doris, Gao, Dalian Yameh, okay. Gao semua peningkat kita ikan malam tu. Benar dengan Nuan tu MA. Terima kasih. Lily Anthony minta lagu Winnie Albert. Anda ngigat lebih kok ya, kena berindang semua balakaban kenglala. Katie James nyapa, panas angat di Serikai MA yang minta lagu kena berindang kaban-kaban kenglala. Sida Christina Casey, Tiffany Ann, Jati Wilson, Pida Tingkau Kujam, Anthony Jerry, Guan Empoy, Bala Biro Wanita, Seru Bingga Bala Kebuka meh. Malam tu rindu-rindu selalu kok ya. Terima kasih Mami Abang, selamat tugas MA. Sempat lagi terbakar lagu Winnie Albert kena berindang semua peringkat kita ke malam tu. Agar kesemuanya terperindang, BBF Sadam gaya minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau Subak kena berindang semua ke ngelala. Jeremy K, selamat tugas di Konti MA. Anga Demiri malam tu yang minta lagu Stanley Pua Lama Nadai Berita kena berindang. Kabar-kabar FB tidak Helena Lewis, Julia Binson, tidak tu Demiri Magang, Lily Mak Yi di Kuching, ini Uni di Sabah. Ngagai Nuan Begat selamat bertugas. Ngagai semua ngarok ke belak gerai magang meh kita ke kia. Malam lagi tindu ngau jenak. Terima kasih. Menik lagu Ridata. Lagu rancak dulu, lagu dikumbai ya. Alau sis nyak ya. Mai jam kita kau 10.44 minit malam.

Ya, hello sis. Nama pengamat balas sis kita malam tu ni. Okey, ya kini dengan kami. Ya, terima kasih. Ya, ni nemu balas sis kita ke belajar. Ngajar. Okey, visi berita mana? Kalau ya... Daya Kuching Community Culture and Club yang membuka kelas yang ngajar asas untuk ya induk ngau laki rangkat ke 6 ke dibuka sedaya bulan 9 tuila kalai palan dur belajar ngajar tu enya badewan serbaguna SJK Cumhua batu 10 pukul 7:30 malam nyentuk ke 9:30 minit malam enya kena ke hari 5 ya kalai ya nintia minggu siti sesi kelas ke dibuka ungkap ia tempoh 2 bulan jadi pengawal kita kelas belajar ngajat asas tu induk lelaki tu terbuka ngagai kita ke umur 8 tahun ke atas kita ke nembuk ke kelas kita tu ya dekat lima sijil penyertaan kalai penerang kesilia senentang kelas ngajat asas tu kita tahu tanya dengan Madam Jessica Lumuria 0135716444 tahu ke Mr. Grant dengan Lumuria 0137609711. Mendengar lagu Ari Dayana Shini, artis kedekat engkau kita berandau secara live buat program 34 Seran Nyawa kena ke hari Minggu tu pukul 3 ngali hari buat konti YFM Iban. Ya lagu yang siang ku kenang, aku lagi ingin lagu dari Steve Shigan, Rangkang Patah Tusur Tanah, jam ketiga nyingkang ke program Irama Etnik Pupu Bangsa.

Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak

0: Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Rindu mendengar irama etnik Pupu Bansa? Tiap malam Marilis.

Sayang Labuan, lagu keterubahnya dipilih untuk ia lagu etnik tauke irama etnik pupu bangsa kita malam tu ya. Di benua Bogota Kelai, pedesah tanah berjangkau pangkat 6.7 magnitude di situmunya di bahagian selatan Peru kena ke lemai kemari ya. Ini dia ke penerang dikeluarkan agensi geologi Amerika Syarikat USGS. Penerang ke dikeluarkan agensi berita N dulu ya. Kalai pun pangkal ditemunya di 35 km utara Kora-Kora yang menua ke dibegai wilayah Parina Kuhas. Ini dia kebenaran kalai pangkat keterubahaya 7.2 magnitude ya, nyadi orang pukul 1 ngali hari jam menuanya ya. Kalai Raban berkuasa di Peru netau ke nadai penusah rakyat ke bebadi nyawa tau ke bakal tau ke pengurusak ke balat naka ke dia tu. Kalai pangkat ke sebakan begat ia tanah berinyantu belak uliah diasai ke di menua tungak ke selatan gau tengah Peru yang kaum peranak di induk menua limanya penusah kenyadi di menua luar dan lagi aku nyapa baru kita bak fanpage kami kita lagi berperindang irama etnik berperbangsa kita bak jam ketiga pemerindang malam malam hari lima kita nginjau lagu di Sadang Jalil Ding enggak lagu ya Sheila kedua lagi nginjau lagu hari Amir Masdi terbang ke Borneo.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Pelan kita ke Baru Sangkai ngagai menua kami Sarawak Bumi Kenyalang. Selamat datang ke kita ya Mas Diana. MA malam tu di Limbang dengan Wan yang minta lagu Ricky Anderson ke Bunga Pinang kena merindang dari Bumeh Kokia ngagai Mak Ngau Jang Abah Sabah Din Edwin Windy Negeri Sembilan Australia Anthony Bat Thailand Christian Anthony Juliana sudah itu di Pahang Merana di Sepital Kedah Ibu Ayak Bak Lawas Gak cukup besar ngarap ke semuanya semampai gerai magang meh salam sayau salam merindu selalu dari Bungai Cempaka di Limbang tau ke Mak Sediana. Terima kasih Buri nyalu berkasi nyapa di Miri MA benar dengan Wan Rica Una Bega ok Hagi Bersebun di Jalai Simpang Semunjan MA Ros Liao selamat bertugas MA yang minta lagu kena merindang dirimpu merindang Kabandia Sunti Mary Bon Martin Emilia Mary Chad Induk Kenawit Soja Soma Reno James Anyang Bujang Sino Genang Stamos TV Still Love ngau semua kaban kenglala Lina Begitu juga Sinyapa kita panas tau kangat di Kota Masai Johor malam tu MA dengan Wan secara online. Terima kasih ya. Minta lagu kena merindah dari punggau semua peningat kita ke Bedau Tinduk meh malam tu ya. Ngarap ke terperindang. Irama etnik pupu bangsa kita mendekat lagu lama dulu. Lagu disada Francis Harris ngau lagu ya dikenang-anang disebut anang. Udahnya Darren Wooden Gun dari Gam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, di menua kita itu ya, betapi engkau penanggul sebun asap tang 80 juta rakyat di menua Ferry Sedin. Benuh tapi engkau gaya riti kelalu angat ya. Kalau gaya ri di menua Dedin kesuah angat ya, tau manggai ngagai lebih 40 degree Celsius ya, di benua Eropah kenyari bulan 6 tu tadi nyentuk ke tengah bulan 8. Nitiah ke penerang dikeluar ke agensi berita AFP ya. Kalai gaya ritik kelalu angin megak ya, hujung ke kemarau nyentuk ke wisi penusah angus kampung nyadi di sekedar kandang menua di Eropah. Hujung ke lebih megak 25,000 kes pemati ke wisi udah di rekod ke. Kalai kenyari bulan 6 dia penanggul sebakat tu dah merit penanggul ngagai 30 juta ikut peranak di Perancis, 23 juta peranak di Sepanyol, engkau 8 juta peranak di benua Jerman, engkau Itali. Kebetapi engkau gaya ritik kelalu hangat, ianya kesuah pengangat yang manggai ngagai 40 degree Celsius. Atau ngujung ke strok habar nih, okey? Lagu-lagu kita etnik pupu bangsa kita ngagai Sabah dah lama. Lagu Sumanda Sabah berdiri ke lagu ri urai. Sikap juga artis kebisi merindang kita buat program Nai Nimuai Birami. Kita buka di Sungai Asap Belagang lagu ya. Puang Ati.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur bat Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napang
0: Joli Jengah.
2: Jian Likap Koredo, Jian No Kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajapi ya, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang yang kalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Ya, bersama tengah malam lagi mendingkah timang kerbak tawas kita yang kepada kita kagi dengan kami pemerintah malam malam tu ya 21/8/5. Terima kasih memangnya pagilah engkanya bisi program pengawak kedekat diatur mangnya ujung minggu engkanya bisi mindah jauh ya. Okey, sama berhati ke penglikun ke tempu tepat lagi bila kita ke berbaik ke peringkat pengangkutnya neh. Okey, anang ngantuk menyadriba anang kelalu laju mega sama ditiah ke atur penglikun jalan alun di menua kita. Okey, pagilah kita bertemu baru tengah hari pagilah bakal selama ngelah tengah hari. Okey, jam pukul 1 pagilah tentu ya carota kenyalang kita ke bisi pengerindu bisi minat buat pengawak berlagu nada salah tahu datang yang ke konti-konti stesen kawasan kita mantai ke pengelandia kita atau ke bakat kita nyak maya carta kenyalang. Okey, dua lagu ke periodi yang ke malam tu timang pemerintah malam kita sebening ke timang kerbat tawas lagu disada Miss Bon Francisco John bertenggau ke lalau tuai dan menikah lagu Winnie Albert aku ukai lulu malam tu boleh langkawati kecuali lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, tetap begak bakal selama pesan dari DJ JMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: ba pejalai penghidup kitai mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapi tau ke diasai ke kitai. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin ti ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang ati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap ke utai ke badas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar
3: 12.

segulai sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau Gau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: pesan ke semua bala peningat arah ke kita yang tadi nyukung situ yang benar dalam dia tu program kita yang ningat segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pihak mereka ngi bala orang kuda ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulan ya ke udah ngejang ke benua tu apakah situ ni yang laja sangin coba ni yang bantah bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuah me bala kaban ku subak ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM subak tangku nak sempat medak sidak ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

Kota Program Budi Medani, Ron 95 atau ke Budi 95. Diubah dan lama ditetap ke 200 liter sebulan. Hari 300 sebulan sebetul tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut, Bah Asia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter, lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel Bas Sarawak, Bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak nata guna minyak kereta individu ianya ditata seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut manusia mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari 6, pukul 8 malam, Anda gak ingat, mai apa yang naik, ngobalam nyadi, sama-sama, mendiang

0: YFM, segulai sejalai.
1: Utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bini kelebih lagi hari laki kau kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya, mayu lagi nyadi, aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah, lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kau kita deh laki atau baru lagi ya, nyak utai tu kak nyadi gitu dah, pedak aku
2: betul. Oh betul. Oh, bak tiban utai tiban satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pedak dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi juru latih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketua ya ti jadi ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
1: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abah dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah.
2: Nang betul.
0: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke di tapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

on 101.3 YFM. Lagu Kekal Itu.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasar Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Tawas.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu de pasal pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, apa ngeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya apa standard dunia nih?
2: Ya, hanya apa standard dunia.
1: Lalu nanti niteh ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bahkan ni ke lelaki di kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah meda pengering hari segi spiritual. Laban dah cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lepas selalu ramadhan berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne. Oh,
2: artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Lepas selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak ko. Jadi, bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab di tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki atau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Aku Tony Rumpang. Kita diatuk benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk

Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio manyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta manyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Sejalai. Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au ah. Tu utai ke disebut aku di tu au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama subak penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berindik bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang yang ngangkat nyungka ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi tu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talah.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak brian.
20: Andrian anak padang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sidak subak.
24: Sidato bebadi mayang laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diato.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
27: ti udah berambung
28: nyawa ngetan ke menua.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okay, kita aja

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Hai, aku Usip dari Bandar Benak Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benak meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai sejalan dengan YFM.
1: YFM.
2: Seri Aman.
1: 89.5 MHz.
3: Nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
4: tau utai ke mayua jadi persoalan pas setiap ikut minsia tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai ke dekat tuanya bisik megak tekalannya tau nyak keterubah lalu kedua megak kadang-kadang utai ke dekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engkau bisi ke buah menyekini. Oh, kita nak nemu engkau tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai maka kunya tadi nama kak dibeli tua. Ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ke tua. Engkau tuan nak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tuan nak tertangkup ke utai ke besainya. Nanti dulu lebih arti kue itu tadi. Jadi nama itu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga. Kujakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tua minta. Tua dekat diberi. Biar kujakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi itu. Mai tua semak ngagai Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bas sampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Artinya kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jaku dalam madah aku bisik nyebut mak minggu ku dah lebuah kita sabar dia utai ke badas dekat selalu jadi manah bak penghidup kita
5: ya. Sajurai 6.35 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
6: di tiang hari minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Belaga 103.0 FM segulai sejalan.

Jelug milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia Tumegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia Tumegak bisik mandang ke 14 suriak ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Ujikin situ Mimit. Agi, datrang, Mimita Agi. Ya, baru ya. 101.3 FM YFM, Begulai Sejalai.

Anda tidak kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina boleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka boleh mengurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tak jumpa penyawak pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai utai manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyewa penghidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu, nanti kita kak mendak wayang kok kita. Nanti kita kak mendak wayang, sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung, kita kak beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket, tu anak boleh tamak labannya syarat ya kok kita ini.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tau ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan wan boleh nyaut tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita seminat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab kaya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditandu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Ta'ala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nyak alai leka jakuk Tuhan madah bak tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jakuk orang putih seal artinya ngecuap kita pengek ya empu ya di green tea kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti ngelempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengharap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai surga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai surga
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke YFM. Segulai, sejarai.

Ayan kami penduduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita ba dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: riba kini penyalai tahu ni buah sawat nuan telefonnya tejuk nuan dulu au natai benua dituju nuan tahu boleh baru lagi boleh nganti ya deh anang nyawat telefonnya nemu nuan nanti nyuan nyawat telefonnya lagi nuan dekat layak ni dah kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai tekeran juga simpang ngelantak orang ke penjalan kaki ngelanggar lampu merah traffic light ngau mayu lagi penusah ke bukai
1: sawat ajak meh. Hello bro dini nuan
0: nasa dudi nadai reti ingat meh orang kena kesayau pesan tu dibaik ngagi kita

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Mandang ke penusah Bapak Ibak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Ibak nyadi, arulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapak Ibak. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapak Ibak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Hau.
1: Dito tu padahal nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barak lah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Bukannya lama. Ya. Napa wajah nyau kan nyamuk sejam. Tuan dito. Eh lah, kena aram.
0: Hau gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah deh tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nih, berat nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nang ngelok motosikal tu, ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha,
0: bekeni to pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti ku tiga lagi.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke umai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedias sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah

0: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja dari tu? Mayo mah terdownload tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya.
3: Apa siapa ampu pegawai tu lah.
0: Segi amai kena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download kena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. Bak YFM.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini kudek ngok tok tok bekas anggol subak lemau kami subak darah kami subak ngena baju kudek baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sedak getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua kedara-dara makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pinaya nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai sidaya ke lama YFM segulai sejalai.

0: WAI.
1: Sa agi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusah, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke Tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul tau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
2: Sebenarnya aku nyawat utai kada tanya nuanya tadi puan pini aku dekat maca ba 1 Korin 10 ayat ke 13 ya kamu nyitu. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia dekat merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dia kena lepas ke diri. Jadi jakut Tuhan udah terus terang madah bak jakut ya dia. Tuhan dekat medak pengarap kita, lalu Tuhan megak nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datai ri Tuhan, tang setan pu madah ngagai Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub ndak Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub ndak nyumpah Tuhan Allah Ta'ala laban ia nemu nama utai kedasai kia penguji kedasai kianya ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari setan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati ke jakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita yang ninggal ke Tuhan. Lebuah kita bertapi ngau penusah, lebuah kita bertapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh ti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita berpangai, lebuah kita bertapi ngau penyakit kini, lebuah kita bertapi ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapi ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nua kita berpangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
0: Plasar Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuro na pia. Ukan noan sa rito off kini?
1: Konti tengah hari ko lagi si. Nadai ko off sa rito.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jar de pisi. Ni ro bukai de.
0: Nada urang sa rito Sam. Bos pa na temu kini tu ngot tarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam de si.
0: Mana ne? Pada na jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap ke diri mana tu latest version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantu murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Selamat pagi, bertemu baru kita pagi tu. Gulaing aku dari Lawi dari Gereja Menteri Siban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi. Baca bab kudus diambil dari bab Mazmur bagi 3 ayat 1 datai ke 7. Menyitu ya ada baca. Aku banget kelalu mayu munsuh, oh Tuhan. Orang tinggalih ngelaban aku kelalu mayu. Sidak bejakuk ke aku, ngumai Allah Ta'ala ngai nulung aku. Tang nuan, oh Tuhan, selalu ngelindung aku ari penusah. Nuan ngasuh aku menang, ngawanal, lalu ngasuh aku berani. Aku ngangau ke Tuhan minta tulung, lalu ari munggu ya ti kudus, ya nyawun aku. Aku galik lalu tinduk, dani nada utai ngawak, laban Tuhan nyaga aku. Aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuh ti ngelulung, lalu ngelikup ke aku. Peda aku, oh Tuhan, hidup kaku Allah Ta'ala aku. Nuan ngalah ke semua munsuh aku, nuan ngerusak semua sidak tijai. Penglepas datai ari Tuhan, awak kaya merkat ke nembiak diri. Tok jaku Tuhan, baca kita ke sekali tu, madah ke kita gaya utai kenyadi ditapik Raja David. David betunga ngau mayuh macam penusah bakal kita ke dia tu. Tang debit nak putus asa betuai ke Tuhan. Kuya, aram kita sama belajar. Nama utai kerja debit dikena ngadu ke penanggul kenyadi bak penghidup kita. Ayat 4, ku debit aku ngangau ke Tuhan minta tulung. Lalu hari munggu ya, ya nyawun aku. Jakut tu nunjuk ke debit nak ngetu tau kena lejuk sampai ngagai Tuhan. Debit sedal. Nenak penemu pengering ngau kuasa mensia penusah kenyadi badu nyato nak ulih selesai. 1 Pita bagi 3 ayat 12. Tuhan ngemata ke orang kelurus lalu mendiang ke sampi sida. Yang laban sida ti ngerja penyai. Ayat 6 kodebit aku nak takut ke beribu-ribu ikut munsuah ti ngeluluang aku lalu ngelikup kaku. Nama kebuah debit nyebut tu debit nemu Tuhan setanah ngoya. Ngelindung ya, yang anggap Tuhannya bakat terabai, bakat senyata, dikena ngayuang ya, ari serang munsuah. Roma 8 ayat 35, kopol, sapa tiuliah nyerara kitai, ari pengerindu Allah Ta'ala.

tiang ia beserah ngagai Tuhan. Laban ia arap ke penglepasnya, datai ari Tuhan ti bekuasa. Nama utai ke kerja debit udah to, tajak bisik mayuh penusah tindak ulih diseliah ke, tang ati debit lantang tau kegaga. Laban debit nemu Roh Kudus Tuhan bekerja bab penghidup ia, serta ngubah utai ke petang dekatnya dipenampak, dipancar Roh Kudus Tuhan. Menyadik ingat ke Tuhan lebenuan gereja sebarang utai, besampi ngau pengarap, laban sampi ke disebut ngau pengarap, meriksan ke positif ngagai Tuhan. Puluan ke bisik kita dulu berik ngagai Tuhan, awak ke jago Tuhan tu, ngeriang ke pengarap kita, lebuh kita betapik ngau sebarang penusah tau ke penguji. Pihak megak, awak ke jago Tuhan tu merangsang kita, ngasuh kita tetap hati berpangai bat Tuhan, dalam semua perkara serta besampi belama. Tuhan mesti nyadi ke terabai, kendul kita berlindung, kenyawari pun, datai ke pengujung, dia tu datai ke belama-lama ya. Sampai kita, Allah Ta'ala pai ke pemaduk berkuasa, lantang mati kami pagi tu Tuhan, laban kami udah sampai lalu ingat ke jago Nuan. Nuan meh Allah Ta'ala ke pemaduk berkuasa keseluruhan merik pengaga, merik pengelantang serta merik perangsang ngagai tiap ikut kami. Ngawati baruh kami datai ngagai Nuan pagi itu Tuhan, kami seluruhan berterima kasih ke Nuan. Ketiga penghidup kami udah dibela, udah diberkat ke Nuan, bak semua macam hal ke ditunggak kami besari-sari. Pian megak Tuhan, Nuan ngenyukup ke semua utai ke diguna kami, merik penemu pemintal, kena kami ngerja mayuh macam pengawak badunya tu. Tuhan ampun semua kami, tuci kami oleh darah Nuan, ngambil ke kami oleh dia berbayak dengan Nuan, serta ngeurang bukai megak. Iriang kami Tuhan, awak kami terus mansang dalam pengarap, ngasih lalu nitiahkan Nuan. Dalam nama Yesus Kristus kami sampai. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ke aku uai, kita duduk dia. Baduk ke aku nu, bawa kita pergi lah.
3: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi, bini kelebih lagi hari laki kau kita, aba ruang bilik sedua ya.
4: Betul.
3: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
4: Lebuah. Seduaya betukal peranan lak bini yang nukak jadi ketuai. Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya. So tiap ikut mensiam megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kelebas ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang menyikut lekai jakut orang okay, anang tak komplain aja au oh. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya ukai ngalah kata ya okey tengingat ketanggungjawab ya ukai ngami alih tanggungjawab ya tang lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin so bak peranan tu berguna tu okey anang bini lebih-lebih lah tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin jadi ketuai bak ruang bilik ya
5: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bejurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
8: Pengerak pagi.
9: YFM.

Okay, lagu hari Richard Lee dalekat Nuan aku bisa pansut dan lama tadi nyium tak bawa sab. Okay, bawa sab nama bawa sab sebun. Okay, nyebut bukan kau sebun tu kalai di Sarawak mah aku dekat lansak di Sarawak di tu API tau ke tikas pengamah angin kucing sarito tau ke nakak ke dia tu ke Madu Baru 181 Semerahan 178 Serian 191 Seri Aman 175 Serikai 170 lalu Sibu 156 Bintulu 156 juga udahnya tadi Miri 144 Semelaju 156 jadi ia ke pemandu kamah ni tadi anginnya ianya tunggak ke Serian Kucing Semerahan itu laban di kita berarti ke Serian ni tadi 191 nya ke datai bak tikas ti amat nak maneh ke pengerai jadi ia ke tikas ke dibaca kunya tadi tikas nak maneh ke pengerai ni agi ba zon kuningnya nanti ia maneh amat ke pengerai nya udah bak zon oren lebih lagi arinya zon merah nya tikas pengamai angin nya okey kita berarti ke bas menanjung di nadai kamai angin din gadung memagang zon gadung memagang jalan pemersi ya okey nya bekawa ngau tikas pengamai angin nakak ke dia tu tapi berita ke Madu Baru bekawa ngau tikas pengamai angin lagi meh kau kunci ke ngau kita semua bekawa ngau tikas pengamai angin tu okey terus kita tanya ke pesan berat kita 7 pagi itu lagi dekat macam pesan kita dengar ke Ricky Anderson selamat berkelala.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Bawa WhatsApp 0138624422 dalam tempoh lebih kurang 10 minit lagi aku dekat macam sambra kita ianya pukul 7 pagi itu lagi. Okey, berindik ngau gayari ke hangat tu dia sapi premier. Ianya Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke Tuba Berita Borneo Post tu ke daripada aku Basra Khabar tu madah ke pengawal ting agak hujan atau ke pembenihan awan ya tadi dekat digagak oleh sebarang maya yang berguna ke remeng ia ke engkeman ini yang ditulis bak berita itu. Okey, ini dipadah ke Deputy Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas. Okey, bak berita bukai ia ke BC bak kucing itu tu keldai account tu adakah dihukum RM15,000 lebih RM15,000 laban ti ditemu salah nyadi keldai account. Bak berita bukai nama lagi berita bukai ke mana ni tu berita berkawan ngau siku orang ke kerja kontrak okay, kerja kontrak ya bisi kerja perintah dan ya kontrak kerja perintah kontrak udah disaman RM9,500 laban ke nyadi keldai akaun mega tu ditetap ke udah ditetap ke mahkamah ya tu salah nyadi keldai akaun ditetap ke diasuh maya RM9,500 maya orang ke dihukum nyadi keldai akaun ni tadi udah ditemu nyadi keldai akaun nyadi keldai akaun ni orang kena akaun kita sangkai berdia sangkai ke sedaya RM5,000 kini RM6,000 dan yang diambil sedai baru kedai kantor kira kebaka orang kenuci duit mungkin nak meh nyak meh kita itu tadi tajak pandang kerjanya dan kita ini tadi kira ke bersubahan ngau pengawalnya. Ok, apa berita bukai kenara nanti itu megah Sultan Pahang ngetu mantu sedak ke penusah eksiden bak jalan Pen Borneo jadi itu perkara ke bisiknya di kemari kalai kita sama nama Sultan Pahang tu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bisa nemuai dengan Sarawak di tu maya ia ke nemuai ni tadi maya terpansak ke orang ke benua insiden ia mesti ngetu nanya ngau megap mantu penusah insiden tu nyadi bak kampung Setungkur ia dia bak jalai bau lunduk kemari. Ok, terus berpindah ke kami bak YFM lagu kita ke sekali tu Veronica Natasha Nuan mengelengkak aku melengkak YFM segala sejalai.

0: Orang Sampal Gaun Bulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Arab kita enti aku madah, kita uliah menang emas tulian, engkau semina meli City Boop. Nang amat, Beat Bad Boop Books. Pengawak berjual ke Boop, tip madu besai badunya, dia tu data baru ngau rega ke anda dijangka. Uji kita berundiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual ngau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli, kita misi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

0: saya kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah iaitu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Pesan ke terubah hari Freddy Chambai anak intai. Jadi pesan tu madah ke legenda setinggi anak Freddy Chambai. Ianya mega ucuk intai numpang udah nadai ke nak 21/8/2026 ba Spital Serian. Ni yang dekat di Senggai kena hari Minggu 23/8/2026 ba rumah lot 755 Lorong B2 Taman Seroja Indah Kerupuk Seratua. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kabar Melayan. Kebagi kabar Melayan di Nyabur, Sungai Rumput Panggil, kabar Melayan di Kabayang Menggeris, Sebetan, Entebuk Baru, Sungai Majau, Mujung, di Kapit, ngau semua kabar Melayan ke Bukai. Jadi, nandu isi pesan tu baru pesan madah ke legenda setinggi anak Freddy Chambai. Udah nadai kena 21/8. Lalu ni yang dekat di Senggai hari Minggu 23/8. Baru main lot 755 Lorong B2 Taman Seroja Indah Kerupuk di Seratua. Ya, pesan ke terubah. Lalu pesan angkan kena pesan pemati mega hari Nuni anak Minggu. Jadi pesan madah ke laki ya. Guling anak saluak udah nadai kena 21/8. Ni yang dekat di Senggai baru bah yampu. Ianya di Kedua.

kepabelian di Pelai, Mentuk, Sungai Indai, Segak, Kedumpai, Munggu Aik, Empelas, Bajung, Sebuyau, Sungai Rama di Sebuyau, Mambai, Sebuyau, ngau kepabelian di Miri, Kuching, serta semua kaban belayan kebukai. Hanya pesan pemati, lalu pesan ke sekali itu, pesan kertas ulit. Jadi pesan tu Arisaka anak ungah. Jadi pesan madah ke ngetas ulit. Ini yang indaya, ini yang daya yang anak kalum. Pengawal ngetas ulit kena 22 hari bulan 8. Lalu ngetas ulit dekat di itu kena 22 hari bulan 8. Lalu pukul 1 dini hari dekat di ngetas ulit ya. Lalu pengawal ngetas ulit dekat diatur baru rumah sedak yang pun. Ini rumah Saka, Ulu Tiris. Ulu Tiris 2, Jalan Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Tawi, rumah Seli, rumah Ancam Megau, Temesua Atas Ngau Baru, kawan belayan berumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, ngau kawan belayan kebukai ke nalah dirintai ke ditu. Pesan angkan kena hari ceria anak unting, tau ke inai mamut, pesan madah ke ngetas ulit, ni yang pagah anak star, tau ke aki nyamun, tau ke muka dikangau apai mamut, kena malam 22 hari bulan 8, hari 6, suara bungai, lalu pagi 23 hari bulan 8, ianya dekat diatur pengawal ngetas ulit serta muain terbalu. Pesan dituju ke ngagai semua kawan lain di Batan Layar, Batan Tabai, Batan Kemalih, Antayah, Sekerang, Kenawit, kawan lain di Aik Puak, ngau kawan lain ke Bukai. Pengawal ngetas ulit dekat diatur Barumah Bukin, Ulu Kakub, Antabai Pakan. Nyak pesan ngetas ulit ke bisik di kenatai ke ngagai kami ba YFM. Lalu pesan ke sekali itu pesan pemati, pesan hari Jacindra Nilau anak merayang, tau ke pesan hari Jacindra Nilau anak merayang. Jadi pesan madah ke apa ya, ianya merayang anak laga, tau ke apa ini lau udah nadai kena 20 hari bulan 8. Ni yang dekat di Senggai Barumah Agan Empo anak lagat di Suai Batu Celum, Jalai Miri Bintulu. Lalu ni yang dekat di Senggai malam tu 22 hari bulan 8, lalu dekat di Kubur Pegilak 23 hari bulan 8. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaban belayan di Suai, Bekenu, Bekelit, kaban belayan di Liam, Tisam, Bekikia, kaban belayan di Layar Betul, ngau kaban belayan ke Bukai Ting Lala, ni yang merayang anak laga. Okey, nandu berita tu baru, pesan madah ke merayang anak laga, merayang anak laga atau ke apa ini lau dan nadai kena 2008. Lalu dekat di Senggai Barumah Agan Empo anak lagat di Suai Batu Celum, Jalai Miri Bintulu kena 22 hari bulan 8. Lalu ni yang dianjung kena 23 hari bulan 8 2026. Okey, dah tu lagi nandu serta mengga macam berita tak ke pesambrat ke Bukai. Dan sebenarnya kita belalak dulu. The Crew ke sekali itu terima mengau lagu sedaya Pengeran Hati.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekali tu hari pesan hari rumah irak merindun tu orang kengannya pesan tu. Jadi pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak tau ke Trin. Udah nadai kena 20/8/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di Merindun sebeliau. Tuan rumah Dabung di Setengin, kabar belayan di Semuih, Serubah, di Tuak Ulu, Ngau Ili, Skim Sekerang, San Semanju, Berenggang Gelung, Bunuh Ili, Ngau kabar belayan Kebukai. Jadi ni yang tu tadi dekat di Senggai Barumah Irak Merindun Kelili. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 22/8 sehari tu. Lalu di Anjung Pegila 23/8. Penerang ke siliat telefon ngagai pilih anak Irak 019-738-1565. Nando isi berita pesan madah ke Catherine anak Irak, Catherine anak Irak atau ke Trin. Udah nadai kena 20/8. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 22/8. Ba rumah Irak Merindun Kelili. Ni yang dekat di Anjung Pergilah 23/8/2026. Serta nangkan kena pesan ke sekali tu Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Jadi pesan madah ke insul anak Harry Mujan udah nadai lalu dekat di Senggai kena 22/8 sehari tu bak rumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur Pengilak 23/8/2026. Nando isi berita pesan madah ke insul anak Harry Mujan. Insul anak Harry Mujan udah nadai kena udah nadai lalu dekat di Senggai kena 22/8/2026 ba rumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Ni yang dekat di Kubur kena 23/8/2026. Ya, pesan ke baru diterima atau ke baru dibaca untuk kita semua. Dia terlebih dekat baca atau ke nampung pesan ke bukain tiba-tiba pesan baru ke di kenatai ke ngagai YFM. We'll be right back.

Okey, lagi macam pesan-pesan ke sekalitu hari suang anak suring. Jadi pesan madah ke anak ya. Ianya li anak suang, li anak suang udah nadai. Lalu niang tu tadi dekat di Singgai malam tu 22/8/2026. Lalu dekat di Singgai ba rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kapal melayan maka lidang anak imang di sekeruah Mujung Kapit Andin anak imang ulu bawan kenawin kapal melayan kebukai bakal berjamin acung di Sibu Jaya. Kapal melayan di Setiam, Sungai Mas, Beban, Seterus, Manuk, Selitut, Ngau, Kapal melayan ke Bukai. Jadi penerang ke silik kita oleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705. Nandu isi berita pesan madah ke li anak suang, li anak suang. Udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai Saritok 22/8 ba rumah unggang Jalai Sungai Setiam. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik kita boleh telefon ngagai suang anak suring 010-952-0705 atau ke Christina Jupa 011-456-7571. Yang pesan ke baru diterima kami ba YFM ke pagi tu 7:30 pagi tu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM. Ramai Walter Kaskerito, engkau lagu ya Puntan.

Nyau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Gaya hari ti angat serta kemarau, pengawak menih mua hari di Sarawak berpanggai ngau pemisi remang. Penyampal palan ke angat majak di kemata, pengawak nono agi bedau di kemenarkah. Pemansa menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangga bawah dalat deka bisikaran. Isi berita. Operasi menih mua hari di Sarawak oleh dipejalai ke sebarang maya tanya berpanggai dengan pemisi remang. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke perkara tu dah dirandau bergulai dengan agensi penyangga penusah menua NADMA. Yang ngarau ke gaya hari berlinsur manah ngambil operasi menih mua hari oleh dipejalai kena lama lagi. Yang madah ke penyampau air bak sekedar dekat air ngau kandang ngandang air di Sarawak dia tu bak tikas di ngirau ke hati. Dato' Amar Douglas mansut ke Jakotok ngagai pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Amar Douglas ke Megak Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak dekat ke tiap riput berkawal ngau nadai air diputar ke ngau jampat dalam tempoh 12 jam. Perkara tu dah dirandau bergulang ngau Opis Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi serta agensi kepegaya ianya Sarawak Water ngau Opis nyedia ke air menua pesisir. Riput berkawal ngau nadai air Megak tau dikenatai ngagai Opis Resi dan tau ke Opis Perlilih Menua. Opis Residen kenyari Chairman Komiti Penyangga Penusah bagi menua dekat berjalai ke atur merik bantu bak peringkat bagi menua. Lalu sidak pemesai Perlilih Menua tau ke DO dekat ngatur bak peringkat Perlilih Menua. Mengenang gaya sebuah nasab di Sarawak, Dato' Amar Douglas madah ke JPBN dekat Majak Matau penyampau palan ke angat di Sarawak ngau Kalimantan. Itu dikenal berarti ke gaya kemaya hari itu ngau berjalai ke atur ke patut nanti semak penyampau palan ke angat yang majak nambah. Yang madah ke 7,585 bengkah palan angat ditemu di Kalimantan bak pemanjai bola 8 dibanding kengau 259 bengkah di Sarawak. JPBN Megak udah minta Opis Pengeraja Asal ngau Rampak Menua NREB Sarawak natai ke report ngagai Opis Menteri Pengeraja Asal ngau Pemeruan Rampak Menua ngambil isunya diranau bak peringkat Komiti ASEAN. Tu dikenal giga cara mutar bergulai sama penangguh sebuah nasab meraka antara menua di Merik Empas ngagai Sarawak. Berbangunnya pengawal matau aktiviti Nunu di Sarawak majak di pejalai ke dikenal nentu ke nadai aktiviti Nunu di kerja jam ke dia tu. Tunjuk kaum Nunu ke tujuh bumai berkebun, atunya dikenal nyeliah ke sebuah nasab ariti majak tebal. Perkaranya dipansut ke Sapit Menteri Langgur Pemansia Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tarif Saleh. Yang maksud ke Jakotu bas bengkah pengerami di Serikai. Baca ikas pengamih angin IPU ngena tiang pintar Rampak Menua sosial ngau tabik urus di dipasang mbak taman awam ngelingik bandaraya Kuching nyak semina kena meri info status kualiti angin ngagai mensia mayuh. Tajak pihak bacanya ukar dia nyadi palan alai ngulih ke penerang rasmi dari Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak. Penerang dari Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak madah kebaca IPU rasmi patut dipedak bak website NREB. Kelimpah hari ti ulih dipedak bak sistem pengurusan indeks pengamih angin bak website Upis Rampak Menua. Kita dia tu benom dia ke berita hari YFM.
Kira 1.24 juta hektar tanah bangsa asal NCR sudah disukat nak bulan 7 tu tadi dengan program nyukat tanah NCR di ditumbuh ke bawah tahun 2010. Sampai Menteri Langgur Pemansel Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua, Dato' Len Tanif Saleh madah ke hari penyampaunya semak 968 ribu hektar sudah digezet. Lalu lebih 111 ribu lot orang siku-siku sudah disukat dengan lebih 39 ribu lot sudah dikeluar ke surat palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Semuanya mengukur pemesai 54,960 hektar. Ia maksud ke Jakotok di Serikai, Maya Pengerami nyuak ke 137 surat palak tanah ngagai 103 penerima Ari Udo Serikai. Sida di Nanga Bawah Dalat dekat Bisik Karan bersuku ke Terubah Tahun Siti Tuila. Projek nyedia ke Kuasa Karan Fasa 4A di Dalat Ulunya dia tu menuang di Pejalai ke 194 buah ruang bilik hari 10 buah rumah panjai. Projek itu dah manggai lebih 20%-nya. Di Pejalai kena ungkus 13.1 juta ringgit serta disadan tembu kena bulan 3 2027. Projek itu megah dekat merik penguntung agai sebuah sekolah primary, sebuah klinik pengerai ngau sebuah balai raya. Perkara itu dikongsi adun terlian Royster Valentine buat Siti posting di Facebook yang pada ke perengkah gunanya Siti Ari penyungkat pemansang daya penghidup, pelajar, ekonomi ngau pengelantang rakyat di menua pesisir. Sarawak mujur jadi champion bak karnival seni dan sukan asrama sekolah harian peringkat kebangsaan 2026. Tu jadi ke pemujur ke Madu Manah, laban udang ketan ke gelar champion 2 tahun berjurut. 7 sekolah di mujur ngangkat ke nama Sarawak, ianya SK Tuanku Bagus Semunjan, SMK Kemenah Bintulu, SMK Bandar Bintangor Meradung, SK Pusat Lawas, SK Sungai Setiam Bintulu, SK Ulu Sungai Segan Bintulu ngau SMK Tabuan Jaya Kuching. Karnival 4 hari di tembok kemarinnya diatur bak UITM Pembatan Power Pulau Pinang. Berita penuh angus Kampung Galau Samunsam di Lunduk. Operasi madam ke api bari kedua kemari. Napi penanggul berindia hari kandang duanya ke nadai penatai air serta berbukit. Bila operasi bomba Sarawak madah ke penyawah palanya hari jalan besar megak di anggar 1 kilometer. Kalau itu mai penanggul ngagai pengawak madam ke api. Tajak pihak hari 2 hektar kandang dua ke angusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari. Operasi itu diperjalai ke 11 ikut bomba ngau Siti Jentera madam ke api. Ari balai bomba ngau penyelamat bomba Lunduk bergulai ngau orang gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis rampak menua. Operasi diketuk ke pukul 5 lemai kemari serta ditampung baru sarito. Kerang ujung ke berita tubatan berita baru. Gaya ari di angat serta kemarau. Pengawak menih mua ari di Sarawak berpangai ngau pemisi remang. Penyampau palan ke angat majak di Kemada. Pengawak nunu agi bedau di Kemendarka. Pemansang menua pesisir, 10 buah rumah panjai di nangan bawah dalat dekat Bisik Karan. Tunaga kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun, Resita Ampung, lalu disalin Alina Swill, hari bilik berita RTM Kuching.

Maya ari ke bala angat ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.